0: melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
2: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 04.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
2: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
3: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
4: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
3: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Kita membudayakan bersepeda.
6: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
5: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang, ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
6: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dolfresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
7: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
8: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
7: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
6: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
1: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
9: Laporan khusus.
10: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
11: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
10: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
11: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
12: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
11: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
13: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
11: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
1: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
14: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
15: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
18: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
17: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
19: Saya setuju.
17: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
17: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
18: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
21: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
22: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
18: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Yeah. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Kenal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk program Ruang Bicara Ruang Solusi RRI Persatu Ternate, tentunya pendengar Anda bisa memberikan masukan, keluhan, dan atau apapun itu di sekitar tempat Anda. Apalagi sekarang ini fenomena El Nino ya. Mungkin ada masukan terkait dengan himbauan untuk warga setempat agar tidak membakar rumput ya, apalagi pada siang hari gitu. Dan himbauan tersebut juga sudah disampaikan ya oleh Kapolda Maluku Utara kepada beberapa kabupaten kota ya, untuk Polres setempat juga untuk memberikan himbauan kepada masyarakat-masyarakat di daerah setempat gitu pendengar. Dan pendengar, tentunya saya Maisara gak sendiri aja, barengan sama ibu koordinator saya, Ibu Sisi, yang tentunya baru saja hari Jumat ya tiba hari di Ternate dari Kota Ambon, Manise, Maluku.
6: Aduh,
5: asik ya. Jalan-jalan walaupun
6: jalan-jalan.
5: Berapa hari.
6: Aduh, enggak jalan-jalan ya.
5: Jalan-jalan.
6: Jadi kayak lagu ya, kayak Ca.
5: Iya benar.
6: Iya, betul sekali. Kemarin itu Ca, saya sama Mario menjalankan perintah dinas untuk ujian uji kompetensi wartawan.
5: Alhamdulillah gitu. Lulus.
6: Alhamdulillah ya, dengan segala keterbatasan sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah ya. Insyaallah mudah-mudahan lah ya bisa berkala.
5: Amin.
6: Caca, di pagi hari ini nampaknya kantor kita rame ya.
5: Lagi rame banget.
6: Lagi rame. Karena serame, pagi ini
5: seramnya terik matahari di atas sana.
6: Iya, padahal baru jam berapa tapi udah mataharinya sudah sangat terang ya ini pendengar. Nah, jadi di RRI Ternate pagi ini juga ada adik-adik kita dari TK Kartika ya. Mereka sedang rekaman. Nah, ini mungkin kalau misalnya lihat mereka tuh jadi ingat dulu-dulu ya. Pas masih baru TK gitu kan. Ini dari dulu
5: masih
6: nih ya,
5: polos.
6: Siaran taman kanak-kanak tuh.
5: Masih polos, masih dibiayai sekarang.
6: Oh, gitu ya. Kita yang membiayai sekarang ya.
5: Kita yang usaha sendiri, kalau enggak kerja enggak dapat duit dong.
6: Enggak dapat duit dong. Ya.
5: Oke,
6: baiklah. Nah, di program Halo RRI, pendengar, seperti biasanya kami akan buka line telepon untuk Anda yang mau bergabung. Silakan bisa kirimkan WhatsApp-nya ke Prosatu RRI Ternate atau juga bisa langsung telepon ke sini di 3125521 ya. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita, terutama untuk yang memang sudah berbulan-bulan ya. Saya tuh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu pasti follow up lagi, WhatsApp lagi, diteruskan lagi WhatsApp sampai beliau menjawab begitu. Ini untuk Bung Taher, terutama yang ada di Halmahera Barat ya. Keluhan dari Bung Taher itu pagar jembatan yang menghubungkan RTD ya di sana di seputaran Sawo Timur. Lalu juga keluhannya Pak Yasim di Mangga 2. Jadi Pak Yasim itu keluhannya tentang kebersihan ya.
5: Iya, tidak jauh-jauh dari sampah.
6: Iya, tidak jauh-jauh dari sampah. Dan bahkan kalau untuk perkembangannya dari Pak Yasim itu meminta untuk dibongkar ya.
5: Nah, kemarin beliau tuh bingung minta solusi gitu ya, pada pemerintah setempat, Ibu Lura juga, dan Kepala Dinas DLH ya, di mana tempat sampah yang di depan dealer itu ya,
6: dealer ya
5: itu diminta untuk dipindahkan gitu.
6: Dipindahkan
5: boleh
6: aja,
5: dipindahkan
6: begitu.
5: Tapi harus ada solusi tempat pemindahannya tuh di mana gitu. Iya, seperti itu. Jadi beliau masih bingung karena
6: masih bingung,
5: ditelepon
6: ya?
5: Terus dari pihak dealer gitu.
6: Oh, begitu.
5: Iya.
6: Jadi pihak dealernya yang kejar terus ya.
5: Iya, benar.
6: Oke, baiklah. Nah, tapi kalau ke DLH mungkin nanti akan cepat tuh direspon, nanti saya akan teruskan. Mm-mm. Tapi kalau untuk tentang yang dipertanyakan itu memang lebih ke Camat Ternate Selatan. Itu pun saya sudah WhatsApp lagi nih. Pagi ini saya update lagi WhatsApp lagi ke beliau. Terus juga tentang mungkin nanti kalau untuk yang apa motor apa Kaisar yang digunakan untuk peruntukan lainnya, itu mungkin nanti kita bisa tanyakan langsung ke lurahnya. Ya, baiklah, itu akan kami coba tanyakan. Oh iya, di pagi hari ini juga kita live ya di YouTube channelnya RRI Ternate Official. Karena untuk program Halo RRI juga kami hadirkan untuk live YouTube. Nah, selain dari Pak Yasim di Mangga 2, ada juga keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kita. Mungkin Kak Eca bisa baca di WhatsApp-nya Pro 1 deh kayaknya itu, Kak Eca. Dicatat ya di Pro 1 itu bukan tanggapan ya. Itu apa yang disampaikan ini, keluhan dari Bapak Ajep. Nah,
5: Ajep
6: ya, ini ada keluhan dari Bapak Ajep di Maliaro. Kabarnya belakangan ini Torang merasa cukup kesulitan mendapatkan Pertalite. Nah, setahu Torang yang masih sering menyediakan Pertalite hanya SPBU Batu Anteru.
5: Ya,
6: apakah
5: benar
6: SPBU lain di Kota Ternate juga masih mendapat pasokan Pertalite? Yang juga menjadi pertanyaannya, kenapa saat di SPBU sering dibilang stoknya kosong? Justru Pertalite masih banyak dijual di kios atau pengecer.
5: Nah, itu dia.
6: Nah, nanti mungkin kita bisa lanjutkan. Kita klien telepon dulu ya, Kak Eca.
5: Oke,
6: ya.
5: Baik, kita terima
6: di Halo RRI, sudah ada pendengar yang bergabung.
5: Halo.
6: Halo.
5: Selamat pagi, Halo RRI.
6: Selamat pagi, Halo RRI.
7: Halo.
6: Halo.
7: Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Yang siapa?
7: Saya dari Hamuntang.
6: Eh, kamong.
5: Kamong Parlente. Orang ke sana di barat-barat situ
6: iya,
5: baru.
6: Iya, di situ-situ baru orang tahu suara sudah ya.
7: Ambon lain.
6: Aduh, so pula jadi sujeter jadi orang Ambon sudah. Baiklah. Ini Bung Taher ya, Bung Taher. Pagi-pagi saya sudah WhatsApp terus tuh apa yang disampaikan Bung Taher, tetap tong sampaikan lagi ya. Cuma nih Kak Eca nih kayaknya mesti tong lewat Kak Eca deh kayaknya nih.
5: Eca sudah ini baru ada WA ini Pak Wakil nih ya. Semoga Pak Wakil balas ya, karena Toran tahu orang sibuk juga ya Pak. Pak Tahir, jadi mudah-mudahan cepat
6: ya
5: beliau.
7: Tapi begini ya, Pak Sisi.
6: Silakan.
7: Saya dengar aja sama teman-teman tuh katanya itu contoh seperti yang di jalan yang kemari yang baru di apa?
6: Di mana?
7: Itu katanya orang kalau jalan abu gitu. Jadi orang saya tanya bilang jalan ini kapan gitu? Kapan diperbaiki itu jalannya?
6: Oh begitu. Tapi bahannya so ada toh?
7: Ya?
6: Bahan-bahannya no so angkat ya?
7: Iya, bahan memang kemarin yang bagian itu timbun,
6: setimbun
7: buat apa persiapan aspal kan. Tadi yang sebentar kasih garu, kasih hancur-hancur tuh. Mau persiapan timbun juga tuh, sampai saat timbun. Timbun katanya masyarakat nih, lu kena apalagi itu sekarang yang nulis kemarin kan.
6: Iya betul, gitu.
7: Jadi kalau masyarakat jalan tuh abu gitu, keluhan mengeluh tentang abu gitu.
6: Abu jadi, betul, apalagi tak ujang-ujang ya.
7: Kalau boleh di desa kagar, apa, cepat bersihkan itu. Karena sudah lama nih itu, apalagi yang di jembatan ini kan sudah 30 tahun. Sedangkan bangunan yang buat baru dibiarkan hancur begitu seperti pasar. Perbatasan RKORI dan RTB itu.
6: RTB ya? Nah, RTB
7: itu,
6: ya?
7: Dua kali membangun itu, lalu dibiarkan hancur begitu. Dan perenggaran mengikat miliar gitu. Sedangkan ini yang pagar jembatan, jalan berapa sepotong jalan itu, anggaran berapa saya tidak perhatikan. Itu bagaimana tuh?
6: Gitu iya.
7: Jadi kalau boleh didesak itu, itu apalagi Presiden Argentina Alberto Barat suruh
6: saya ya.
7: Kalau boleh didesak itu. Dari saya sih.
6: Baik. Jadi di situ ya RTB.
7: Saya
6: RTB, jembatan RTB yang menghubungi kemana RTB sama apa Bung Tahir maaf?
7: Jembatan pertama, jembatan perbatasan antara desa Susupu sama desa
6: RTB. RTB.
7: Jembatan yang belum diperhatikan. Okay. Dan kedua, di dalam kampung RTB itu.
6: RTB, Pak Yasin, kita sudah, Pak Tahir ya, kita sudah terhubung sama Pak Wakil. Nih, Pak Wakil Bupati.
5: Iya, mungkin Pak Wakil bisa menanggapi ya, Kak Sisi, terkait betul, jalan di RTB ya, menuju RTB. ke Susupu
6: ya. Halo, Bung Tahir.
7: Halo.
6: Iya, ke Susupu ya, Bung Tahir langsung sudah bersama dengan Pak Wakil Bupati.
5: Iya. Halo, Pak.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Ini Pak Wakil lagi di jalan, sementara jalan ke Ibu.
6: Ke Ibu ya. Assalamualaikum, Pak Wakil Bupati.
5: Halo.
6: Halo, Bu, Pak.
7: Halo. Halo, Pak Wakil.
5: Halo.
7: Halo. Halo, boleh dengar suara saya di Susupu?
6: Terputus ya.
5: Sementara baiklah, lagi jalan ke Ibu.
6: Iya, sementara
5: jadi jaringan putus-putus.
6: Oh iya, mungkin jaringan ya. Jadi nanti kami catat saja, Bung Tahir. Semoga ini bisa langsung direspon lagi ya, Cak ya.
5: Iya.
6: Oke, baik.
7: Nanti
6: kami sampaikan ya.
7: Bilang Pak Bupati kalau boleh hari Rabu. Kalau boleh di posisi yang bisa kita komunikasi langsung.
6: Gitu. Komunikasi langsung. Siap. Oke, di Allo RI ya. Iya, mantap. Terima kasih Bung Tahir sudah bersama dengan kami di program Halo RRI ya. Baik. Terima kasih Pak Tahir ya, Bung Tahir di Susupu. Jadi Susupu ini ya, pendengar yang ada di luar daerah Maluku Utara, itu tuh bukan di Ternate ya, di pulau sendiri. Jadi kita nyebrang lagi kalau ke sana. Itu masuk ke wilayah Halmahera Barat ya. Jadi untuk cakupan dari RRI Ternate ini termasuk juga wilayah di Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Timur, ya itu luas kepulauannya ya. Karena ada juga yang WhatsApp ke saya gitu, ini kalau di Halmahera boleh nggak ngeluhnya kalau RRI? Boleh dong ya. Karena kalau untuk wilayah Maluku Utara,
5: kita aja sudah Ternate, mulai ya, terhubung lagi ya,
6: terhubung
5: bersama
6: lagi.
5: Jalan di mana, RTB ya?
6: RTB ke Susupu. Baik.
5: Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Wakil.
8: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
5: Iya, Pak Wakil, maaf sebelumnya karena program Halo RRI ini tentunya keluhan ya, dan juga masukan dari warga setempat di beberapa kabupaten kota di wilayah Maluku Utara. Nah, salah satunya yaitu dari Halmahera Barat ya, itu dari Pak Tahir dari Susupu tadi. Nah, beliau ini mempertanyakan terkait dengan jembatan di RTB.
6: Ya, jembatan di RTB.
5: RTB yang ini ke Susupu. Susupu itu yang belum, sampai sekarang ini belum di...
6: Jalannya masih kurang bagus ya.
5: Mungkin ada masukan dari Pak Wakil seperti apa nantinya ke depan agar cepat dilakukan gitu.
6: Silakan.
8: Ini jembatan apa jalan?
6: Jalan dan ada jembatannya, ada untuk jembatan pegangan juga. Jembatannya. Itu rusak.
8: Iya, jadi begini.
6: Ya.
8: Untuk jalan di ruas jalan dalam kota Susupu termasuk di dalamnya RTB itu sudah dianggarkan dan mulai dikerjakan, tapi baru sebatas itu. Nanti pengerasan melalui optiknya mungkin berapa saat ke depan ini.
6: Okay.
8: Nah, kalau di situ ada beberapa jembatan kecil, namun masih berfungsi dengan baik di situ, terutama di RTB itu.
6: Yeah.
8: Sementara di RTB itu kan ada lokasi wisata. Nah, di situ juga memang ada aspirasi masyarakat yang menginginkan agar ada jalan dari RTB di lokasi wisata itu bisa tembus ke arah desa Taruba untuk menghubungkan sawu pesisir. Nah, itu yang belum dilakukan sampai saat ini. Sementara untuk jalan dalam kota itu termasuk di beberapa ruas di RTB itu telah dimulai dikerjakan, tapi baru situ. Nah, tinggal kita, nanti saya akan konfirmasi dulu dengan pihak Dinas PU kira-kira kapan di hot mix. Karena kebetulan ini pasti warga mengeluh. Dikarenakan ini musim kemarau, makanya banyak abu. Kemudian kerikil yang bermunculan di situ. Demikian.
6: Baik. Iya, karena memang musim ini
5: musim kemarau juga, jadi keluhan dari masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak Wakil.
8: Nanti saya akan berjanji akan mengkonfirmasi langsung ke Dinas PU-nya ya.
5: Siap. Ditunggu informasi lebih lanjut, Pak Wakil. Terima kasih, Pak Wakil. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Wakil Bupati ya, Halmahera Barat. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah langsung direspon ya apa yang disampaikan oleh Bung Taher di Susupu sana ya. Baik.
5: Jadi nanti kita menunggu ya, menunggu beliau nantinya akan
6: di sana tuh ini ya. Cah, kalau tadi disebutkan tempat pariwisata tuh itu berarti ya Daulasi mungkin ya.
5: Bukan. Daulapasi.
6: Oh. Daulasi. Sorry.
5: Di Ternate
6: ya. Salah, maksudnya Lapasi.
5: Lapasi, Pantai Lapasi kalau di Halbar.
6: Ya, oh, jauh banget Daulasi sama Lapasi. Tapi sama-sama SSSI ya. Baik. Tapi terima kasih tadi direspon. Jadi seperti itu, memang nunggu di Hot Mix berarti.
5: Siap,
6: pasti ini kan ya pasti berkaitan dengan anggaran juga ya, Cak ya.
5: Bener.
6: Jadi kita doakan saja semoga bisa secepatnya dibangun karena tadi ternyata juga Pak Wakil Bupati juga sudah mendengarkan bahwa banyak yang mengeluh gitu kan karena apalagi musim panas seperti ini abu ya debu itu kan luar biasa ya. Memang kita juga di Ternate ya.
5: Iya lagi.
6: Itu juga mengalami hal yang sama ya.
5: Jadi kalau beraktivitas di luar rumah jangan lupa kacamata hitam, bukan bagaya, tapi ini tompe mata harus orang lindungi. Betul. Supaya tidak katarak juga salah katarak satunya.
6: Betul. Pakai kacamata gitu. Masker. Apalagi yang menggunakan kendaraan roda 2 itu kan helmnya dipakai tutupnya tuh, Cah. Jangan cuma dibuka begitu.
5: Itu dia. Dan khususnya buat om-om yang Mbak ojek gitu ya, ojek, itu penting betul juga supaya kesehatan juga tetap terjaga.
6: Iya betul sekali. Nah Echa tadi terkait dengan yang disampaikan Bung Taya berarti sudah direspon. Kita ke ini ya, apa yang disampaikan oleh pendengar kita di minggu lalu di hari Jumat ya. Di hari Jumat tuh kebetulan saya lagi di bandara pas denger ya. Itu di mana keluhan tentang Pertalite itu, Cah, yang tadi disampaikan ya. Nah jadi ini pendengar, keluhan dari salah satu pendengar kita itu namanya Pak Ajep di Maliaro. Jadi beliau menyampaikan tentang Pertalite, kenapa SPBU-nya Batu Anteru saja, lalu apakah SPBU lain di kota Ternate juga masih mendapat pasokan Pertalite, yang juga menjadi pertanyaannya kenapa saat di SPBU sering dibilang stoknya kosong, justru Pertalite masih banyak dijual di kios atau pengecer. Nah kondisi ini sangat berpengaruh bagi pihak ojek online, terutama pengemudi ojek online yang setiap hari mengandalkan Pertalite untuk bekerja dan mencari nafkah. Tolong berharap distribusi Pertalite bisa lebih merata sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapat BBM. Benar. Ya. Itu yang disampaikan. Nah, ini ada tanggapannya dari Pertamina. Jadi memang kalau untuk selamat pagi kami ucapkan ya untuk Kepala Pertamina Region Patraniaga ya. Ini ada Bapak, tunggu namanya beliau. Jadi beliau sudah menyampaikan ya, Pak Gianto. Itu beliau melalui Sales Area Manager Maluku Utara, Pak Dion. Ini keterangannya yang tadi karena beliau lagi di jalan ya, jadi beliau menyampaikannya lewat WhatsApp, telepon, gak apa-apa ya. Kami sempat rekam apa yang menjadi tanggapannya karena mohon maaf sekali lagi beliau sedang ada di jalan. Ini keterangannya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Aceh Ajep di Maliaro ya.
9: Intinya dari Pertamina berusaha untuk menjamin ketersediaan ya. Ketersediaan stok bahan bakar ya, baik produk gasolin dan gasoil. Jadi kita berusaha untuk menjamin pasokan di setiap lembaga penyalur itu cukup. Nah untuk terkait BBM Pertalite, ya itu memang sesuai dengan yang sudah ditetapkan kuotanya oleh badan pengatur. Jadi selagi memang kuotanya ada tersedia, kita akan salurkan. Nah terkait kebutuhan untuk penyaluran tersebut ya bisa dilakukan penyaluran di SPBU yang ada di Ternate ya. Dalam hal ini bisa di SPBU Batu Anteru dan juga ada SPBU lain seperti SPBU di Tabore juga bisa penyaluran. Mungkin seperti itu ya Bu ya.
10: Oke, jadi kalau untuk Pertalite sebenarnya aman-aman aja ya Mas Dion ya?
9: Iya, cukup Bu, cukup stoknya.
10: Oke, cukup stoknya. Cukup
9: sekali monitoring. Mudah-mudahan bisa terus-menerus kontinuitas supaya dan bisa terjaga dan kita bisa

0: SDLH okay, di Ternate ini terkait
1: SDLH dengan Kota Ternate ya.
0: Iya, terkait dengan apa ya, kebingungan dari Pak Yasin selaku RT Mangga RW 2. Juga ya. Ini terkait ya dengan tempat sampah di depan dealer di Mangga 2,
1: di Mangga 2 ya.
0: Lebih tepatnya situ yang diminta untuk dipindahkan gitu. Mm-hmm. Nah, solusinya seperti apa ke depan, mungkin Pak Kadis ini bisa memberikan ya, pernyataan
1: atau tanggapan.
0: Iya.
1: Okay, sudah terhubung ya, Cak, silakan. Iya.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Pak Kadis.
2: Iya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Bapak di kantor ya, Pak ya? Di kantor atau sedang di jalan? Halo?
2: Di jalan.
1: Oh, lagi di jalan.
2: Di jalan, lagi, Bom.
1: Oke. Okay. Baik. Ini masih ada keluhan nih dari masyarakat kita. Sekarang dia sudah ke ini, ke apa namanya? Tempat sampah ya.
0: Ke tempat sampah yang diminta untuk dipindahkan dari pihak dealer gitu ya. Bagaimana tanggapan Bapak gitu?
2: Ya, saya kira begini ya, tempat sampah itu kan hampir semua tempat sampah itu kita kan yang kita bangun maupun yang dibangun oleh pihak kelurahan itu kan berada di pinggir jalan, terutama di jalan-jalan utama.
1: Nah,
2: kalau misalnya itu dipindahkan atau dibongkar atau atas permohonan siapa, saya kira memang harus kita lihat dulu ya, karena itu kan artinya kalau dibongkar solusinya apa gitu kan. Terus kita harus cek juga permasalahannya apa. Seperti itu. Sehingga kami menyarankan kalau memang ada informasi seperti itu, ya saya kira katakanlah itu dari pihak dealer misalnya. Nah, mereka harus menyurat, tetapi harus lewat kelurahan. Nah, sampaikan ke kami alasan-alasan pembongkaran itu apa, nanti kami telaah, kami pelajari. Karena kita tahu persis bahwa posisi apa TPS yang berada hampir sebagian besar yang berada di pinggir jalan itu kan sangat vital, sangat vital. Pertama apa sebagai infrastruktur yang menampung tempat sampah sementara, sehingga saya kira juga harus dipikirkan seperti itu. Tapi nanti kami pelajari dulu setelah ada surat pernyataan atau surat permohonan dari dealer, terus itu disampaikan lewat kelurahan, terus itu disampaikan kepada kami, nanti kami pelajari dulu.
1: Baik, jadi pelajari dulu ya Pak ya, seperti apa ya untuk permasalahan tempat sampah di sana ya. Baik, iya Pak Kadis, kalau misalnya untuk Kaisar itu mungkin lebih ke kelurahan ya Pak Kadis ya.
2: Halo? Iya, itu
0: ya. Untuk motor Kaisar,
1: motor
0: ya,
1: Kaisar yang tidak dipergunakan untuk ya buang sampah.
0: Kalau motor
2: Kaisar itu di kelurahan.
1: Di kelurahan.
0: Oh, kembali.
2: Itu tanggung jawab kelurahan. Itu operasionalnya di kelurahan. Itu tidak operasionalnya, suku cadangnya, BM-nya itu semua di kelurahan. Kelurahan dan kecamatan.
0: Baik. Baik, siap. Baik, Pak Kadis, terima kasih sebelumnya
1: terima kasih,
0: atas waktunya.
1: Atas waktunya bersama dengan kami.
0: Siap. Ya, selamat beraktivitas kembali, Pak Kadis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi. Baik, selamat pagi ya Doni, Pak Kadis DLH Kota Ternate. Ini kalau Halo RW ngasih apa award gitu ya, kasih penghargaan, mungkin Pak Kadis ini yang paling dapat ya. Karena beliau cepat banget responnya. Okay. Terima kasih untuk Kadis DLH Kota Ternate ya.
0: Kita terima lagi penonton.
1: Ada penonton selanjutnya, silakan di program Halo RW.
3: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Yang bersangkutan
0: ya,
1: nih.
0: Yang bersangkutan udah dengar ya.
1: Saya Pak Yasin, bagaimana?
3: Memang tempat tadi ada dengar itu tempat sampah itu.
1: Betul.
3: Memang di luar dari pagar atau di luar dari tembok gitu. Terus itu ada penutup juga. Nah, berarti dia tidak menghalang di kantor dealer atau dealer itu.
1: Sebenarnya gitu ya.
3: Begitu. Terus dia pagi kan petugas sudah angkat semua.
0: Nah itu dia, benar.
3: Bagaimana dia? Kalau tiga orang yang datang menghadap saya di sini, termasuk dengan manajer kebagaimana itu. Bilang baunya sangat ini. Padahal tidak ada kalau di orang ini. Selama ini kan tidak ada. Kan tiap pagi kan sudah angkat semua. Terus alasannya seperti saya yang sampaikan. Karena dari beberapa kelurahan di selatan itu semua angkat di sini. Nah, itu kan bukan tugas saya. Tapi saya sudah sampaikan kalau ada tanggapan yang model ini, berarti kelurahan-kelurahan itu harus ada punya tempat sampah begitu atau buang di sana di tempat penampungan.
1: Iya.
3: Kenapa kok antar di Mangga 2?
1: Oke.
3: Ini jadi masalah. Terus saya diminta untuk saya hubungi masyarakat yang di RT 6. Selain

0: aku tidak setuju. Kalau bongkar itu, kalau bongkar sudah ada pengganti begitu, dan di mana tempatnya?
1: Harusnya
0: saya khawatir gitu. Jangan sampai waktu bongkar terus semua sampah menuju di muka ilir.
2: Betul.
0: Kan begitu. Yeah. Terus ada yang banyak di barat Kalimati sini yang jadi masalah. Yeah. Jadi tadi betul Pak Kadi sampaikan mesti ada permohonannya apa dari dealer. Tapi ini tidak ada permohonan, hanya datang di apa nama kelurahan. Terus semua serahkan di lingkungan atau RT. Sedangkan saya punya masyarakat di sini tidak setuju kalau buang bongkar yang tanpa ada persetujuan begitu.
1: Iya.
0: Oke, sementara begitu. Terima kasih banyak sudah.
2: Baik, terima kasih Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga 2 Eca ya.
2: Jadi kedepannya Pak Yasin, kalau memang dari dealer memang ngotot, nanti sampaikan aja menyurat ke kelurahan, nanti ke dinas terkait, apa-apa saja, alasan-alasan apa saja yang sampai harus bongkar gitu. Jadi Pak Yasin sudah terjawab. Ini alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, sudah dijawab langsung gitu ya. Jadi apa yang dikeluhkan oleh Pak Yasin dan juga Pak Taher, itu setidaknya sudah ada solusi dari keduanya ya. Baiklah, Pertamina juga seperti itu, sudah ada tanggapannya. Jadi sebenarnya kalau untuk dari Pertamina tadi, untuk Pak Ajep ya, itu di semua SPBU itu penyalurannya aman-aman saja, stoknya Pertalite juga aman di kota kita, kota Ternate. Jadi tinggal kembali ke SPBU-nya aja begitu Eca ya. Mungkin ada SPBU yang mereka tidak apa ya, tidak memberikan pelayanan untuk Pertalite dan sebagainya, itu mungkin kembali ke SPBU ya. Karena kalau dari Pertamina ya mereka ambil dan juga belinya ya udah sesuai begitu ya dengan apa yang disebarkan begitu. Jadi mudah-mudahan ya Pak Ajep, kalau sementara katanya Pak Ajep kan cuma bisa dapetin di Batu Anteru, di SPBU lainnya tidak, ya mudah-mudahan kedepannya di wilayah-wilayah tersebut juga tetap melayani khususnya untuk Pertalite. Kalau Mbak Eca sendiri pakai apa? Pertamax apa Pertalite?
2: Pertamax dong, karena motor kita motor Matic. Ini para pengendara juga harus tahu kalau motor Matic itu harusnya ke Pertamax, karena Pertamax memang biasa ada yang mau irit kan.
1: Iya, betul
2: irit, tapi kita harus ingat lagi, lihat lagi mesinnya, mesin motor kita itu
1: bagusnya pakai apa gitu ya.
2: Jadi kalau yang dikasih tahu sama orang-orang bengkel gitu ya, kalau bagusan pakai Pertamax.
1: Iya, baiklah. Iya, walaupun memang agak mahal ya harganya ya.
2: Iya. Kalau boleh tambah langsung penuh gitu ya, supaya kita bisa kelihatan gitu satu minggu berapa hari bisa pemakaian kita gitu.
1: Betul sekali.
2: Juga.
1: Baik, ya alhamdulillahnya sih kalau di Ternate dari jarak satu tempat ke tempat lain gak terlalu jauh ya. Tapi ya itu makan biaya juga sih BBM-nya. Baiklah, itu mungkin menjadi tanggapan terakhir dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi ada Pak Wakil Bupati tadi sudah menanggapi untuk Halber, lalu Kadis DLH juga sudah menanggapi, Pertamina juga sudah menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat. Untuk Anda yang punya keluhan-keluhan lainnya bisa disampaikan di hari Rabu nanti. Hari Rabu kita punya edisi spesial karena kita akan bersama dengan Ombudsman untuk merangkum apa yang telah disampaikan, terus juga ada catatan penting ya terkait dengan beberapa pimpinan SKPD yang sulit sekali diajak komunikasi.
2: Siapakah dia?
1: Kayaknya langsung Ombudsman deh yang tindak gitu ya, atau yang nyampein begitulah ya.
2: Kalau
1: mengurangi rasa hormat begitu ya.
2: Kalau di SDLH nggak mungkin. Karena
1: selalu beliau, ya cepat gitu ya.
2: Cepat tangga
1: beliau, masya Allah ya. Oke, baiklah itu ya pendengar, dan terima kasih untuk masyarakat juga yang selalu mempercayakan RRI di program RRI untuk menyampaikan keluhannya ya, baik terhadap fasilitas publik karena memang itu hak kita ya mendengar. Terima kasih telah bersama dengan kami, dan saya Sisi pamit, Eca juga
2: dan
1: pamit ya.
2: Saya Eca juga pamit. Terima kasih.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda baru saja mengikuti program Halo RRI. Dan pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Sebanyak 16.703 anak di Maluku Utara ditemukan mengalami karies atau gigi berlubang berdasarkan data cek kesehatan gratis yang dirilis pemerintah Provinsi Maluku Utara pada awal 2026. Besarnya temuan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan gigi dan mulut anak perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Direktur Beyond Health Indonesia sekaligus Wakil Kepala Research and Policy Center atau ILUNI FKM UI, Nadir Wardana mengatakan tingginya kasus karies harus menjadi momentum untuk memperkuat pembentukan perilaku hidup sehat sejak usia sekolah. Dan beliau juga menambahkan ya, mengatakan di mana gigi berlubang tidak dapat dianggap sebagai persoalan ringan. Karies dapat menyebabkan nyeri, mengganggu nafsu makan, menurunkan kualitas tidur, serta mempengaruhi juga konsentrasi anak saat mengikuti pelajaran. Tingginya kasus karies ini dapat berkaitan dengan kebiasaan menyikat gigi yang belum dilakukan secara benar dan konsisten. Selain itu, kondisi tersebut menjadi pengingat mengenai tingginya konsumsi makanan dan minuman manis di kalangan anak-anak. Namun ditegaskan juga perubahan perilaku tidak dapat hanya dibebankan kepada anak. Data CKG yang dirilis Pemprov Maluku Utara turut menemukan adanya 18.337 siswa kurang melakukan aktivitas fisik, 2.840 siswa yang mengalami prehipertensi, 545 siswa terdeteksi prediabetes, 5.951 siswa berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi, 3.609 siswa terindikasi gizi kurang, serta 2.042 siswa memiliki kebiasaan merokok. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan mulai terbentuk sejak usia sekolah. Maka dari itu pemerintah daerah perlu memperkuat program promotif dan preventif yang dilakukan secara rutin, terukur, dan melibatkan keluarga. Beralih ke informasi nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung live stream promosi produk-produk elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Ajana alias Big Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu dikatakan Menkomdigi bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Dijelaskannya juga surat teguran merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Hal ini merujuk ke Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan melalui surat tersebut, Menkomdigi meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten yang dimaksud serta menyampaikan klarifikasi. Menkomdigi diungkapkan Meutia memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami di 101,8 maupun aplikasi RRI Digital. Terima kasih sebelumnya juga buat Anda yang terus mendengarkan kami di stasiun relay di Kota Mabah, Halmahera Timur dan juga Pulau Morotai. Mendengar tentunya sudah masuk di bulan Agustus jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, di mana calon pasukan pengibar bendera pusaka di seluruh Indonesia termasuk juga di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di ibu kota Sofifi ya, tentunya sudah dilaksanakan juga latihan dari pembukaan kemarin di akhir Juli. Nah, ini kita sudah terhubung bersama koordinator pelatih pasukan pengibar bendera pusaka untuk Provinsi Maluku Utara. Baik, kita menyapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda Syamsul atau biasa dipanggil Ibda Syamsul Abdul Majid ya.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, cuaca siang ini masih amankah untuk koordinator pelatih bersama rekan-rekan TNI Polri lainnya, Pak?
1: Untuk cuaca di Sofifi sampai sekarang cuacanya alhamdulillah cerah, namun memang panas.
0: Oke, baik, panas. Dan iya, untuk Ibda Syamsul yang sementara kami berbicara ya, pendengar para satu RRI Ternate, di mana peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Provinsi Maluku Utara. Nah, tentunya berbagai latihan dan juga pembukaan kemarin yang kita ketahui juga sempat diinformasikan juga mungkin dari Pak Ibda Syamsul ini bisa memaparkan atau menjelaskan juga terkait dengan proses latihan yang dilakukan dan selaku koordinator pelatih, apakah latihan dari ini sudah masuk H plus berapa yang sudah dilakukan dari latihan dari bulan Juli kemarin, bisa disampaikan kepada pendengar, silahkan.
1: Ya baik, untuk waktu kita sejak dibukanya diklat Paskibraka Provinsi Maluku Utara pada tanggal 29 hari Rabu kemarin sampai hari ini kita sudah memasuki hari ke-6. Hari ke-6 di mana di sampai hari ini kita masih memasuki tahap dasar. Tahap dasar. Karena dalam kegiatan Paskibraka ini kita ada 3 tahap, yaitu tahap dasar, yaitu pembentukan fisik dan PBB dasar, dan juga di situ kita bentuk mental adik-adik. Kemudian nanti ada tahap pemilihan dan pembagian kelompok, di mana tahap ini kita menunggu sampai pasukan 45 bergabung. Setelah pasukan 45 bergabung, kita membagi atau memilah dari kelompok 17, kelompok 8, dan kelompok 45 untuk melaksanakan latihan penyebaran maupun penurunan. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pemantapan, di mana tahap pemantapan ini kita hanya melihat kesalahan-kesalahan kecil atau koreksi-koreksi ya, untuk lebih memantapkan barisan menjelang geladi, pelaksanaan geladi.
0: Iya.
1: Mungkin demikian.
0: Baik, selama hari ke-6 ini, di hari Senin sudah masuk hari ke-6. Nah, mungkin ada kendala-kendala tertentu, yaitu terkait dengan kesehatan dari bakal calon Paskibraka Provinsi Maluku Utara ini, ataukah kendala tertentu juga di lapangan, seperti apa, Pak?
1: Untuk kendala di lapangan, alhamdulillah sampai hari ini masih ya hal-hal kecil ya. Ini karena penyesuaian lingkungan, cuaca juga di sini panas ya. Memang sekarang mungkin karena pengaruh panas atau musim kemarau.
0: Yeah.
1: Jadi memang kadang ada yang pusing untuk terkait dengan fisik, misalnya kaki mungkin ada yang ya lecet-lecet ringan lah gitu. Tapi sejauh ini semua masih bisa diteratasi dan bagus lah. Untuk sementara mereka masih tetap lengkap mengikuti tahapan-tahapan latihan tersebut.
0: Iya, baik, Pak Ibda Samsul, mungkin bisa disampaikan juga, walaupun di hari kedam ini bisa dikatakan sudah berapa persen nih untuk persiapan jelang HUT RI nanti?
1: Untuk kesiapan yang adik-adik untuk menjelang kesiapan mereka menjelang HUT RI ini dari kondisi sekarang sudah masuk ke tahapan kurang lebih 60%. Karena kita masih menunggu 45. Iya. Pasukan 45 bergabung, baru di situ kita melihat lagi. Mungkin persentasenya akan lebih meningkat ketika 45 sudah gabung, kita sudah menyatu, gerakan mereka sudah sama, di situ mungkin lebih nampak. Semoga bisa berjalan lancar dalam latihan dan kita siap ya mengibarkan sang merah putih di ibu kota provinsi.
0: Baik, iya, nantinya bakal gabungan ya dari TNI Polri juga. Mungkin bisa dibocorkan sedikit terkait dengan pemimpin yang nantinya akan memimpin di jelang HUT RI nanti di saat pengibaran atau penurunan. Apakah ada masukan atau bocoran sedikit, Pak?
1: Untuk pengibaran atau penurunan sampai sekarang adik-adik kita masih melatih ya. Pada intinya semua kita coba ya, semua kita coba. Nanti pada saat penggabungan pasukan 45 kita sudah mulai latihan pengibaran maupun penurunan, amankan di situ kita mulai ini nih, mulai menetapkan mana yang kita bisa majukan untuk dia tampil di pasukan 8 ataupun penggerek ataupun yang nanti pada saatnya membawa bendera, karena kita harus jeli ya melihat mental adik-adik maupun mereka punya banyak ketenangan dalam melaksanakan tanggung jawab, misalnya ya pembawa baki maupun penggerek. Jadi kita masih menilai sampai sekarang ini kita masih menilai.
0: Oke. Baik, mungkin bisa Pak Samsul sampaikan juga kepada pendengar, mungkin dari kabupaten kota yang paling dominan di tahun 2026 ini kabupaten mana itu, Pak?
1: Untuk seluruh kabupaten keterwakilannya ada. Namun untuk peserta yang agak dominan ya ada 1-2 dari kabupaten atau kota yang agak dominan pesertanya. Ini dikarenakan karena mereka dari tahapan wilayah di kabupaten kota, mereka betul-betul siap dalam ajang seleksi paskibraka. Mereka mungkin sudah menyiapkan diri dari awal-awal sebelumnya, dari belajar QTWK-nya maupun PBB-nya segala macam, fisik, kesehatan. Jadi ketika mereka ikut seleksi di provinsi, hasil mereka capai itu dari keterwakilan yang mereka dikirim, itu sebagian besar lulus karena memang itu mereka dari awal mungkin sudah siap ya,
0: sudah ada persiapan.
1: Kalau kita lihat sendiri, kalau mungkin ada yang mungkin pesertanya kurang siap, yaitu pada nanti akhirnya hasilnya juga kurang, akhirnya banyak pesertanya tidak lolos dan kembali ke kabupaten kota. Jadi ini sebenarnya kembali ke masing-masing peserta sendiri. Ketika kalau dia mau ingin menjadi seorang paskibraka, dia harus betul-betul siap belajar ya, menjaga fisik dia gitu. Jadi ketika menghadapi seleksi, dia betul-betul harus siap karena melewati berbagai macam tahapan tes. Demikian.
0: Baik, iya siap. Baik, kita beralih ke pasukan 45 tadi. Nah, tentunya berbagai persiapan lainnya yaitu pasukan 45 nantinya akan ikut bergabung juga dari TNI Polri. Nah, mungkin ada persiapan-persiapan lainnya yang nantinya akan dilakukan juga jelang HUT RI nanti, Pak?
1: Ya, untuk pasukan 45 sendiri tanggal 7 ya kalau tidak salah di hari Jumat, mungkin sudah bergabung dengan kami di lapangan kantor gubernur untuk melaksanakan latihan.
0: Baik, dan bisa disampaikan juga kepada pendengar mungkin untuk malam pengukuhan nantinya ini dijadwalkan pada hari dan tanggal berapa, Pak?
1: Terkait dengan jadwal pengukuhan, mungkin kami dari panitia ya, dari unsur Kesbangpol maupun pelatih dan pamong tetap menunggu rundown acara dari kantor gubernur ya. Dalam hal ini diawaki oleh apa ya protokoler ya terkait dengan waktunya. Mungkin apa tanggal 15 atau 16 mungkin kami belum bisa pasti karena berpengalaman dari sebelum-sebelumnya biasa jatuhnya pada tanggal 15, biasanya 15 sore karena tanggal 16 itu biasa adik-adik paskibraka ini mereka diistirahatkan untuk menyiapkan fisik mereka pada saat tanggal 16 untuk melaksanakan tugas di tanggal 17.
0: 17 persiapan. Iya, baik. Mungkin satu lagi closing statement mungkin terkait dengan sejumlah fasilitas di sekitar lokasi yaitu di halaman kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Untuk fasilitasnya apakah sudah persiapannya sudah matang, sudah merata atau masih ada kendala tertentu?
1: Untuk fasilitas di lapangan, alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Bahkan lapangan kantor gubernur sendiri pun sudah corak warna 17 Agustus sudah timbul.
0: Warnanya merah menyala ya.
1: Ornamen sudah mulai ada. Okay. Mungkin nanti pada saat menjelang geladi, mungkin baru perlengkapan ataupun kesiapan yang terkait dengan pelaksanaan 17 Agustus mungkin dilengkapi.
0: Baik. Demikian. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ibda Samsu Abdul Majid, selaku koordinator pelatih Provinsi Maluku Utara untuk Paskibraka tahun 2026. Nantinya kami akan menghubungi lagi ya terkait persiapan-persiapan lainnya akan dilakukan selanjutnya. Selamat kembali beraktivitas dan berlatih, semoga lancar, sehat semuanya. Dan saya Maisara tentunya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Pak Samsul.
1: Baik, terima kasih. Salam bertugas buat rekan-rekan di RRI Ternate. Kami siap ya, kapan saja dihubungi.
0: Baik.
1: Dengan perkembangan dan kesiapan Paskibraka kami siap memberikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Samsul. Selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar Pro 1 RRI Ternate, baru saja kita ikuti ya wawancara singkat bersama koordinator pelatih pengibar bendera pusaka ya Paskibraka Provinsi Maluku Utara, Ibda Samsul Abdul Majid yang sementara ini bertugas ya di halaman kantor Gubernur Maluku Utara bersama rekan-rekan juga dari TNI Polri dan juga panitia dari Kesbangpol Provinsi Maluku Utara bersama kakak-kakak pamong lainnya ya tentunya dalam melaksanakan jelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026. Dan pendengar tetap mempersamai kami ya, waktu beranjak pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya buat Anda yang lagi beraktivitas di luar rumah di musim kemarau seperti ini ya, jangan lupa juga untuk yang Anda mengendarai kendaraan roda 2 maskernya juga, karena yang kita pantau dari studio Pro 1 RRI Ternate ini debu abu naik ya, begitu banyak, dahsyat juga gitu ya. Jadi sayang nantinya kalau kesehatan kita terganggu. Kacamata juga bukan gaya-gayaan aja gitu ya pendengar, tetapi melindungi mata kita tentunya dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu pendengar. Jadi semuanya lebih ikhtiar lagi, air putihnya juga agar tidak dehidrasi gitu ya, terhidrasi gitu pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya menemani Anda di Ternate siang hari ini.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: buang-buang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Mendengar sudah di pukul 11 menit waktu Indonesia Timur ya. 11:04 maksudnya waktu Indonesia Timur. Kenapa sih Ca? Ngantuk ya lihat matahari, mata makin berkunang-kunang ya pendengar. Apalagi kalau Anda yang lagi di luar rumah, aduh pasti gelap-gelap. Ini Mbak Titi baru datang juga katanya panas. Emang benar-benar panas. AC aja di dalam studio gak mempan ya pendengar. Tapi kita harus syukuri itu. Jangan ngeluh. Dan kalau boleh ya yang disampaikan Pak Tahir ini harus sama-sama gitu ya minta turun diturunkan hujan, yaitu sholat sama-sama gitu ya, sholat minta hujan supaya insya Allah Allah bisa menjabah ya permintaan kita gitu pendengar. Hujan walaupun setengah jam, 30 menit, 15 menit gak apa-apa. Ini tentunya untuk para petani-petani kita juga supaya tanaman mereka juga bisa dapat asupan air yang memadai juga gitu pendengar. Baik pendengar, untuk siang hari ini saya Ca harus pamit undur diri ya. Terima kasih tentunya buat Anda yang sudah membersamai dari pukul 5 pagi tadi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda, jaga kesehatan pastinya. Dan nantinya untuk Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Dan kami pamit undur diri pendengar ya, saya bersama rekan Tainek Studio ada Bung Dani juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali untuk hari ini ya. Di hari Senin awal pekan di lembaran ketiga Agustus 2026. Ternate siang saya Titi menemani waktu siang Anda mendengar hingga petang nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pagi tadi sudah ada Mbak Eca untuk segala informasi-informasi yang bisa membuat Anda menjadi jauh lebih tahu ya pendengar ya, tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Nah siang ini saya akan melanjutkan dengan berbagai informasi dari portal ri.co.id. Kami juga nanti akan bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional untuk penyampaian Warta Berita Sentral. Dan jam 2 siang Pro 1 Ternate juga akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon pendengar dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Ada kabar dari Ternate, iya, Ambon, Tual, Bula dan juga Somlaki bisa Anda ikuti dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Jangan pula lewatkan pendengar sore nanti jam 3 ya, pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, Anda juga nanti bisa mengikuti dialog interaktif terkait dengan UMKM ya. Jam 3 ya, ada UMKM dari mana yang akan kita hadirkan ownernya. Tunggu aja pendengar ya, pastikan tetap di sini di 101,8 FM untuk mendapatkan beragam informasi. Dan tentunya Anda juga bisa mendapatkan hiburan dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani waktu Anda di siang ini. Jam 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, udah mulai keroncongan perutnya. Wajar, normal ya. Sudah hampir tengah hari mendengar ya. Jadi Anda yang aktivitas dari pagi tadi, kalau pagi tadi gak sempat sarapan apalagi, nah ini pasti udah lapar sekali ya. Tapi ya di setiap instansi tempat Anda beraktivitas mendengar pasti punya aturan tersendiri. Mulai istirahatnya jam berapa? Ada jam 11:30, ada yang jam 12. Kalau jam 12 berarti harus sabar dulu, masih ada 40 menit lagi untuk melanjutkan aktivitasnya, baru bisa istirahat makan siang dan yang lainnya. Kami tetap menemani Anda mendengar, pastikan di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk hari ini Senin awal pekan 3 Agustus 2026. Adakah di antara dari Anda yang hari ini tanggal 3 memperingati hari jadi Anda atau yang sedang berulang tahun di hari ini, hari jadi pernikahan Anda atau hari apapun itu yang membahagiakan? Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, tambah berkahnya ya untuk Anda yang bertambah usia untuk 3 Agustus kali ini pendengar. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

101 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Bupati Halmahera Utara, Pit Hein Babua, secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan di Klat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Halmahera Utara tahun 2026 di Hotel Brikan, Desa Wasio, Wusia, Kecamatan Tobelo Tengah pada hari Minggu 2 Agustus 2026 malam. Kegiatan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dihadiri Sekretaris Daerah EJ Papilaya, Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erisan Pasaribu, Kajari Halmahera Utara dan Ramil 150801 Tobelo, Mayor ARH Muhammad Ali, Kepala Badan Kesbangpol Hairudin Dodo, jajaran pimpinan OPD, pelatih panitia calon paskibraka serta tamu undangan lainnya. Dalam laporannya, Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Utara Hairudin Dodo menjelaskan bahwa proses pembentukan paskibraka tahun 2026 mengacu pada ketentuan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara. Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan melalui aplikasi Transparansi Paskibraka. Ada sebanyak 257 siswa mendaftar secara daring, terdiri dari 121 putra dan 136 putri. Setelah melalui serangkaian seleksi administrasi, tes wawancara kebangsaan, tes intelijensi umum sehingga seleksi pusat yang meliputi parade, kesehatan, peraturan baris berbaris, kesamaptaan dan kepribadian, akhirnya ditetapkan ada 60 calon paskibraka yang terdiri dari 30 putra dan 30 putri. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, selamat siang sekali lagi untuk Anda semuanya. Sudah jam 12 lebih 30 menit, jam setengah 1 siang ya untuk hari ini. Dan selamat istirahat Anda yang mungkin saat ini sedang menyantap menu makan siang Anda. Selamat bersantap ria ya pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar, utamanya umat muslimin dan muslimah, siang ini kumandang azan zuhur pada pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan zuhur, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar utama yang untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12.40 waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Downman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Resirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisyah Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, Hapkido. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 3 Agustus?
4: Iya, baik. Terima kasih, Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas temuan Bank Dunia yang mengungkap sekitar 48% pelaku UMKM membatasi pengguna kris untuk menghindari pajak. Temuan ini menjadi perhatian karena pemerintah terus mendorong digitalisasi transaksi sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional. Namun masih adanya kekhawatiran pelaku UMKM terhadap aspek perpajakan, dinilai dapat menghambat perluasan penggunaan sistem pembayaran digital. Edukasi mengenai manfaat kris dan pemahaman yang tepat tentang kewajiban perpajakan pun menjadi hal yang penting. Mengapa masih banyak pelaku UMKM yang membatasi penggunaan kris? Bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar digitalisasi pembayaran terus berkembang tanpa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya, kami akan mengulas terkait dampak fenomena El Nino terhadap kesehatan masyarakat. Cuaca yang lebih panas dan musim kemarau yang berkepanjangan dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit yang dipicu penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan agar tetap sehat selama periode El Nino berlangsung. Bagaimana dampak El Nino terhadap kesehatan masyarakat? Langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim ini? Akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, kami juga akan membahas euforia masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Masuki bulan Agustus, berbagai daerah mulai dihiasi bendera merah putih dan umbul-umbul, serta menggelar beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga memperkuat rasa persatuan, gotong royong, dan nasionalisme di tengah masyarakat. Bagaimana semangat bulan kemerdekaan dapat terus ditumbuhkan, terutama di kalangan generasi muda? Kegiatan apa yang mampu mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air? Akan kami berbincang

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk siang ini pendengar ya, nanti kita akan perbarui informasi-informasi di Korwil Nusantara 3 dalam lintas 10 jam 2 siang. Nah, sore nanti pada pukul 17.30 kita juga bisa mendengarkan ya, ada siaran Taman Kanak-kanak di mana hari ini di Senin 3 Agustus 2026 siaran Taman Kanak-kanak bersama dengan TK Kartika 13 Datar 04 Kota Ternate bersama dengan Ibu Guru mendengar ya, jam 5:30 sampai jam 6 waktu Indonesia Timur.

Yang terbaik dari Cindy pendengar ya, untuk Anda yang masih apa ini, masih istirahat ya. Udah hampir jam 2 ini ya. Udah kembali beraktivitas. Anda yang sementara masih on the way, masih dalam perjalanan untuk kembali ke tempat aktivitas Anda, kalaupun tadi istirahat pulang, makan siang di rumah, mungkin pasti jam segini sudah dalam perjalanan menuju kembali ke tempat aktivitas. Mudah-mudahan lancar hingga tempat tujuan Anda ya pendengar ya, perjalanannya maksudnya yang lancar ya. Nah, masih di Ternate siang, sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan program Masa 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau Pendengar ya. Sebelumnya juga kami kabarkan terlebih dahulu, tadi siang pendengar dilaksanakan razia pajak ya teman-teman, rekan-rekan dari Polres dan juga dari Samsat pendengar ya, melakukan razia di depan Waterboom di Kayu Merah Ternate Selatan. Lumayan banyak yang kejaring ya, dan pasti kalau sudah ada di meja situ pasti oh berarti pajaknya enggak dibayar, makanya ketangkep. Dan di situ juga teman-teman Samsat juga sudah ada ya. Sudah standby tadi di situ. Jadi kalau memang belum bayar pajak ya, bisa langsung bayar gitu kan. Langsung bayar, jangan ada alasan-alasan yang lain. Wah, kalau datang ke sana nanti ngantri lagi. Nah, kalau di situ bisa langsung tuh. Bagus tuh kalau kayak gitu ya pendengar ya. Mudah-mudahan Anda termasuk masyarakat atau pendengar kita yang selalu rajin membayar pajak kendaraan bermotor Anda ya pendengar ya. Untuk jaga-jaga, siapa tahu ada kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan di jalan ya, ada jaminan kalau sampai terjadi kecelakaan. Tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Tapi paling enggak bukan itu sih sebenarnya, menjadi pribadi yang wajib pajak aja sih ya, selalu bayar apa yang sudah menjadi kewajiban kita kan ya. Deh, untuk yang belum dibayarkan pajaknya, hayu, hayu dicek kembali di itu di mana ya, di STNK-nya ya, ada berapa kali nggak bayar gitu kan ya, nunggaknya berapa tahun pendengar ya, nunggu ada pemutihan dulu. biasanya ya, kalau hari HUT Bayangkara biasanya, tapi kan tidak selalu. Nggak selalu ada ya, kita nggak pernah tahu gitu. Yang pasti hayu ya, kalaupun ada rezeki lebih, ada nggak ada itu kewajiban kita sih sebenarnya ya, jangan ditunda-tunda untuk membayar pajak kendaraan bermotor Anda mendengar ya. Kalau ada tilang seperti itu kan aman, kita nggak was-was ya, oh pasti oh nggak lah, nggak akan ketilang kan, udah dibayar semuanya kan. Deh, kita sambil menanti satu lagu dari Titu untuk semuanya pendengar.

0: Pendengar, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Dengarkan informasi Lintas 1000 Pulau.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI

0: Dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Ternate, RRI Bula, dan RRI Somlaki untuk edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Dea Safsafubun. Dan saudara, untuk edisi Senin 3 Agustus 2026 ada tiga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Tual. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Haricayani.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam rantai pasokan program tersebut. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean mengatakan, pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, hingga bahan pangan lainnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal apabila mampu memenuhi secara konsisten.
2: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
1: Menurut Krisanti, kebutuhan bahan baku untuk program MBG berlangsung secara rutin selama kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memasok berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan. Karena itu, program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Semakin banyak bahan pangan lokal yang dapat diserap oleh program tersebut, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Krisanti mengakui hingga saat ini ketersediaan bahan baku lokal masih menjadi tantangan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen sejumlah petani menurun, sehingga pasokan sayuran dan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.
2: Untuk menjawab setiap kebutuhan kapasitas besarnya dari satu SPPG dengan beberapa musim belakangan ini yang memang sangat berpengaruh juga ke hasil tani, para petani hasil kebunnya juga mungkin sangat dipengaruhi, salah satunya karena musim kemarau yang panjang, sehingga sayur yang banyaknya kami pakai ya sayur-sayur yang sering tersedia di pasar seperti kol, wortel, dan kentang.
1: Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal selama tersedia di pasar. Selain menjaga perputaran ekonomi di daerah, langkah tersebut juga dapat memangkas biaya distribusi dan memastikan bahan pangan yang digunakan tetap segar. Krisanti menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada pengelola program, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat sebagai produsen bahan pangan. Petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun melalui program tersebut. Diharapkan masyarakat dapat melihat MBG sebagai peluang jangka panjang apabila produksi pangan lokal terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan, maka manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima manfaat, tetapi juga oleh keluarga petani, pelaku UMKM, dan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. RRI Tual, Irina Haricahyani melaporkan.

0: Saudara dari RRI Tual, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Bula. Koramil 150206 Bula bersama masyarakat menanam sebanyak 100 anakan pohon sukun di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur sebagai implementasi program emas hijau 1 juta pohon sukun yang diluncurkan Pangdam 15 Patimura. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kelderak.
1: Pangdam 15 Patimura meluncurkan program emas hijau 1 juta pohon sukun secara serentak di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Kabupaten Seram bagian timur, kegiatan dipusatkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, dengan penanaman sebanyak 100 bibit pohon sukun. Program tersebut merupakan bagian dari bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus memperluas penghijauan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan Ramil 150206 Bula, Kapten Infantri Mjen Anjarang, mengatakan gerakan penanaman pohon sukun merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
2: Merupakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus pelestarian lingkungan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
1: Menurut Anjarang, pohon sukun memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif sekaligus komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program emas hijau 1 juta pohon sukun tersebut bergantung pada keterlibatan seluruh pihak mulai dari TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa hingga masyarakat.
2: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting agar target penanaman, pemeliharaan hingga pemanfaatan pohon sukun dapat berjalan optimal dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Kegiatan penanaman di Desa Sumber Agung melalui program emas hijau 1 juta pohon sukun, Kodam 15 Patimura berharap penanaman pohon sukun tidak hanya memperkuat upaya konservasi lingkungan tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara melalui pemanfaatan hasil tanaman tersebut secara berkelanjutan.

0: Dari RRI Bula, saudara, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T Provinsi Maluku dioptimalkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Tantangan geografis di Maluku seringkali membuat masyarakat kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan memengaruhi sistem perpajakan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi mengungkapkan, tertib administrasi kepemilikan adalah kunci utama optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya fokus melakukan kodifikasi data agar seluruh pemilik kendaraan bermotor teridentifikasi dengan jelas. Dikatakan, selain pihak kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut telah dilakukan kepada 6 bupati dan wali kota agar camat serta kepala desa ikut berperan dalam proses pendataan.
2: Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik, dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan.
1: Melalui keterlibatan aparat desa, pendataan kendaraan di wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih untuk RRI Tual, RRI Bula, dan Ambon untuk informasinya di lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Akhirnya saya Dea Safsafubun bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

0: Buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairul Anwar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

suara. Ini orang kasih ke saya serius banget. Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

0: Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyukai

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
2: Pada bulan Juli tahun 2026 terjadi deflasi sebesar 0,14%.
0: Pemerintah menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi. Sebanyak 7 negara OPEC Plus sepakat menaikkan batas maksimum produksi minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
4: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
3: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
1: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
4: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi sebesar 0,14%. Selengkapnya disampaikan reporter Magdalena Krisnawati. Magdalena.
5: Badan Pusat Statistik BPS mencatat secara bulanan perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14%. Sedangkan secara tahunan masih terjadi inflasi sebesar 2,88%. Begitu pula secara tahun kalender inflasi tercatat sebesar 1,65%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangan pers di gedung BPS di Jakarta hari ini mengatakan Deflasi di bulan Juli 2026 dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Menurut Ateng, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,89% dengan andil deflasi sebesar 0,26% di bulan Juli 2026. Deflasi disumbang oleh sejumlah komoditas yang harganya cenderung turun di bulan Juli 2026 ini.
2: Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini yaitu bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Cabai merah dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06%. Telur ayam ras dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%. Serta juga jeruk dengan andil deflasi sebesar 0,02%.
5: Sementara itu, deflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya disebabkan oleh komoditas emas dan perhiasan yang harganya juga cenderung turun di bulan Juli. Di sisi lain, BPS mencatat kelompok transportasi dan pendidikan masih mengalami inflasi di bulan Juli 2026. Selain itu, sebanyak 27 provinsi di Indonesia mengalami deflasi dan 11 provinsi tercatat mengalami inflasi. Deflasi terendah terjadi di Papua Pegunungan sebesar 1,37% dan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,38%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Sebanyak 234 korban berhasil dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Informasi disampaikan reporter Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
6: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, menjelaskan, dalam proses evakuasi, Basarnas mendapat bantuan dari banyak pihak yang melakukan proses evakuasi. Dari data yang ada, terdapat 12 kapal dari berbagai elemen yang terlibat. Hingga pagi ini, total sudah ada 234 yang berhasil dievakuasi. Namun, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh korban sudah dievakuasi.
7: Kami belum bisa memastikan, yang jelas dari manifest yang 236 kemudian 234 dievakuasi, secara matematis masih 2 orang yang belum ditemukan, dan kondisi untuk saat ini secara visual di atas kapal Sentosa 2 ini tidak ada korban ya. Kami belum masuk ke dalam tentunya, dan juga di perairan sekitarnya juga tidak terlihat adanya korban.
6: Sementara itu, Pangku Armada 2 Laksamana Muda IGP Alit Jaya mengatakan TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan kapal untuk membantu proses evakuasi korban sejak informasi kebakaran kapal diterima kemarin.
8: Yang sampai dengan tadi malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal yang kebetulan sudah menolong korban di Laut Jawa. Posisi kapal tersebut berada di utara ujung timur Sumenep, dan KRI Nala pagi ini membawa korban 30 dalam keadaan selamat, 2 meninggal dunia.
6: Dalam proses pencarian, pihaknya mengerahkan sejumlah aset berupa pesawat udara patroli CASA NC212-200 serta 2 kapal perang yakni KRI Nala 363 dan KRI Pulau Rengat yang kini masih melakukan proses pencarian. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kasus ISPA di wilayah ini sudah hampir 8.000 kasus. Kondisi terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan disampaikan reporter Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
9: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit mengatakan, angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
10: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7.000-an ISPA sampai bulan Juli ini
11: berjalan.
10: Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan.
11: Mungkin secara dan jumlah atau persennya?
10: 7.000-an persennya kalau hampir 2 kali lipat. Biasalah yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjar, Banjarbaru, sampai Banjarmasin.
9: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Dia menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
12: Kalau kita lihat di radar BMKG ya memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, bergeser ke utara. Sehingga mungkin yang daerah malam nanti bandara kalau Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
9: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan Open Bus bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Fajar Walinda dari RRI Batam.
13: Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan Open Bus pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron Terminal Kargo Baru Bandara Hang Nadiem ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan 2 kali atraksi flypast di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open Bus merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
14: Kita lihat ada 6 pesawat di belakang kita ini. Dan kita hadir di Batam ya, untuk ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU, ya. Apa itu pesawat yang kita punya, ya. Di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini punya masyarakat kita semua. Jadi kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU, ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
13: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
15: Hari ini luar biasa, itu berapa orang yang tahu di sebelah sana? Kayaknya udah hampir 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami untuk masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di kota Batam ini. Terima kasih, Batam luar biasa.
13: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kirab Ageng Materi Bumi Merapi yang ditandai kirab belasan gunungan hasil bumi di Komplek Wisata Kalitalang, Balerante, Kemalang atau Lereng Merapi berlangsung meriah. Gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing desa di wilayah itu dengan cepat menjadi rebutan para pengunjung. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
16: Untuk event yang luar biasa ini, semoga ke depan berkembang, semakin ramai, semakin banyak yang hadir, sehingga bisa menimbulkan efek perekonomian yang semakin meluas.
17: Ratusan orang, warga Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten, dan sekitarnya, rela berdesak-desakan untuk berebut belasan gunungan hasil bumi dalam kirab ageng merti bumi Merapi di Komplek Wisata Kalitalang, Kemalang, Klaten. Total ada 14 gunungan, masing-masing berasal dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kemalang, dan satu gunungan dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Semangat para pengunjung cukup luar biasa untuk ikut serta dalam gelar budaya tersebut. Terbukti, meski belum didoakan, ratusan orang yang sudah menunggu langsung berebut gunungan dengan mengambil sayuran maupun buah-buahan. Tina, warga Balerante Kemalang Klaten, mengaku senang dapat ikut serta rebutan gunungan, meski harus susah payah akhirnya mendapatkan cukup banyak sayuran sehingga tidak berbelanja dalam beberapa hari.
18: Besar rebutan sama ibu-ibu yang lain sebenarnya nggak belum dimulai, tapi ngeyel jadi ikut-ikutan aja, dapat banyak nggak usah belanja.
19: Apa, sayuran semuanya?
18: Iya, ya, sayuran semuanya lengkap. Nggak usah belanja satu minggu ini, Pak. Terima kasih.
17: Warga lainnya, Alfa, mengaku mendapatkan jumlah sayuran dan merasa senang meski harus berebut dengan warga lainnya.
20: Labu siam, dapat terong, kacang panjang, daun seledri.
19: Belum didoakan, udah nekat ya?
20: Udahlah, mau pengen dapat manu berkah kok.
17: Sementara Bupati Klaten, Hemenang Wajar Ismoyo, memberikan apresiasi yang tinggi dalam gelaran budaya di Lereng Merapi melalui semangat gotong royong dan persatuan. Gelar budaya yang sudah ketiga kalinya tersebut, ke depan lebih banyak masyarakat yang datang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
21: Acara Menteri Bumi Merapi ini adalah sebuah acara event yang luar biasa, festival yang luar biasa, karena festival ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang namanya gotong royong, tidak ada yang namanya persatuan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ini bisa terjadi karena ada yang gotong royong, guyupnya seluruh stakeholder warga masyarakat yang ada di kecamatan.
17: Hemenang mengatakan kirab gunungan merupakan simbol masyarakat dapat menikmati rezeki dan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Selain kirab gunungan hasil bumi, kirab ageng merti bumi Merapi tersebut juga digelar sajian tarian baru kelinting. Selain itu juga jumlah tarian dari masing-masing desa di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Informasi dari luar negeri, sebanyak 7 negara OPEC Plus sepakat menaikkan batas maksimum produksi minyak sebesar 188 ribu barel per hari untuk September. Menandai kenaikan produksi selama 6 bulan berturut-turut sebagai bagian dari pelonggaran pemangkasan sukarela. Seperti yang kami kutip dari berita antara hari ini, negara-negara tersebut menyatakan akan tetap menyesuaikan produksi sesuai kondisi pasar dan akan kembali bertemu pada 6 September untuk menentukan tingkat produksi Oktober. Beralih ke informasi olahraga, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan tidak ada latihan khusus jelang laga menghadapi Vietnam pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Alright, thank you, coach.
1: much, Rizky Dodo, and to all members of the media for joining us today.
3: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tidak ada latihan khusus jelang laga menghadapi Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Youth Cup 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan kemarin. Hartman menyadari Vietnam bukan lawan yang mudah, namun ia dan tim telah bersiap. Pelatih asal Inggris itu memastikan anak sungnya sudah tahu bagaimana merespon ketika situasi pertandingan memanas. Jika nanti dalam pertandingan melawan Vietnam situasi memanas, kami sudah jelas mengenai respon yang harus diberikan. Kami sudah membicarakannya. Dan bagi kami, semuanya selalu kembali kepada diri kami sendiri, kembali kepada identitas kami, tetap fokus pada tugas yang ada, lalu beralih ke tugas berikutnya dan terus melangkah maju. Jadi tidak ada latihan khusus untuk menghadapi apapun yang mungkin akan terjadi dalam pertandingan besok. Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan, walau di tim ada beberapa pemain yang baru debut bersama Timnas pada turnamen kali ini, namun ia meyakini para pemain sudah tahu siapa lawan yang akan dihadapi. Ridho meyakini rekan setimnya sudah mendapatkan gambaran mengenai ketatnya pertandingan Indonesia melawan Vietnam.
22: Ya, tentunya teman-teman yang baru mendapatkan caps untuk pertandingan AFF, saya rasa juga mereka menonton gimana kita melawan Vietnam di partai-partai sebelumnya, dan mereka juga, kita juga sharing sama mereka gimana kita toughnya melawan Vietnam. Tapi balik lagi di awal, kita fokus dengan plan apa yang diberikan pelatih, dan kita fokus tujuan kami untuk grow ke depannya. Jadi fokus kita step by step.
3: Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga lanjutan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Laga ini akan dimainkan di Stadion Pakansari Cibinong Bogor nanti malam. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Vietnam dengan 4 poin mendiami tempat ketiga, dan Singapura berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Kamboja dan Timor Leste berada di urutan keempat dan kelima masih tanpa poin. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Sore untuk kali ini Senin 3 Agustus 2026. Dan selanjutnya mendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti obrolan suara UMKM ya di hari ini awal pekan, di mana kita akan mengangkat tema cita rasa khas Ternate melalui inovasi camilan lokal Rowazet ya pendengar ya. Nanti ada narasumber yang akan kita ajak berbincang terkait dengan UMKM di Kota Ternate kali ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar, selamat mendengarkan kembali Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate sore ini ya, di awal pekan Senin 3 Agustus 2026 ya. Sibuk-sibuknya kita untuk hari ini, di hari Senin. Nah, di tengah kesibukan Anda semuanya mendengar, di sini hadir owner dari Ruazet ya. Ada Ibu Fatma Abu Bakar. Selamat siang, Bu Fatma.
1: Siang, Pak.
0: Bisa mungkin mendekat ke mic-nya dulu, Bu, ya. Dan pendengar, untuk siang jelang sore ya, kali ini akan kita berbincang bersama dengan Ibu Fatma Abu Bakar, owner dari Ruazet, pendengar, terkait dengan inovasi yang beliau bikin dalam UMKM-nya ya, bahannya atau mungkin inovasi seperti apa, camilan-camilan lokal dengan apa ya, merek Ruazet pendengar ya. Ruazet ini apa sih? Tadi saya sempat kasih informasinya Ruazu, padahal bukan itu ya bacanya, Ruazet ya Bu Fatma ya.
1: Iya, Ruazet.
0: Ruazet, bisa mungkin diceritakan ke pendengar kita Bu Fatma, awal mula Ibu menciptakan Ruazet ini apa aja, gimana, atau mungkin produk-produknya apa aja sih di Ruazet ini, Bu Fatma?
1: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, untuk UMKM Ruazet ini berdiri semenjak tahun 2019. Nah, olahan kami pertama itu adalah kacang peyek.
0: Peyek kacang.
1: Orang sini bilang rampeye ya. Kalau peyek itu kalau di Jawa yang tipis ya, tapi kalau orang di Ternate, rampe itu yang bulat.
0: Oh, yang bulat yang itu kecil, ya, Bu. Ya. Oh, awalnya dari situ dulu ya.
1: Dari situ dulu. Jadi dulu itu kita belum ada nama brandnya, belum.
0: Brandnya belum ada.
1: Kita belum tahu apa tuh UMKM, belum. Masih ya, masih olahan
0: produk rumahan gitu,
1: produk
0: aja
1: rumahan
0: ya,
1: yang berawal dari kepepet
0: untuk nambah-nambah pendapatan gitu.
1: Jadi sisa dari belanja uangnya dikasih suami, karena kami kan memang dulu ibu rumah tangga toh yang ya, yang belum ada basic apa-apanya. Jadi karena kepepet ya, kami mencoba buat ini rampeye kacang. Waktu itu juga saya belajar dari tetangga, namanya Ibu Ima. Saya belajar, beliau punya peye itu enak. Ibu Ima, ayo saya belajar dong. Akhirnya dikasihlah saya resepnya. Saya coba bikin. Waktu itu saya belanja, uang sisa ada 40.000. Nah, saya belilah kacang. Waktu itu kacang 23.000.
0: Oh iya,
1: nah,
0: dulu ya, iya, Bu, dulu ya, masih 2019 ya.
1: Di tahun 2019. Jadi sekilo ditambah telur, tambah ini, tambah
0: terigunya,
1: tepungnya setengah kilo. Ya, kasihan banget. Jadi akhirnya saya bikin, di tetanggaku ada punya kios, ada sekitar 2 di kompleksku. Aku dapatnya waktu dicetak itu 90 piece. Taruhlah di situ. Sekitar 4 hari apa baru habis.
0: Okay.
1: Dapat duitnya kan 1.800 rupiah.
0: Oh iya, kita jualnya 800 dari mereka dijual 1.000 itu ya, Bu ya.
1: Ya, kita dapatlah duit di situ, kita beli lagi. Tadinya di 1 kilo jadilah 2 kilo.
0: Diputar lagi. Nah,
1: putar
0: ya.
1: Lagi. Masih nitip di kios sekitar tetangga aja, belum belum di luar Tabona.
0: Oh, ini dari, oh di Tabona. Ibu, di Tabona tempatnya.
1: Tempatnya. Jadi setelah itu, wah ini lari sih nih. Akhirnya, wah semangat lagi. Beli lagi. Sampai waktu itu titipnya di 36 kios.
0: Wis, dari 3 kios dari, awalnya dari, ya?
1: Satu kios awalnya, satu kios. Nah, 36 kios itu, setelah itu kita sasarnya di kios, kebanyakan kios-kios merah.
0: Kios-kios merah,
1: kios-kios
0: ya?
1: Kios orang Bugis. Karena di orang Bugis itu 1 kali 24 jam dia buka. Nah, jadi saya sukanya di Bugis, orang-orang kiosnya orang-orang Bugis, karena meskipun jam 12 malam kalau sudah habis, dia selalu nelpon, Bu, ada stok nggak antar. Nah, di situ memang itu saya semangat, sampai saya titip sampai di Kasturian, dari Tabona, Kasturian sampai Kasturian. Jadi dia di sekitar dari 36 dia jadi di 53. Di 53 kios. Dan alhamdulillah per 2 minggu Alhamdulillah lumayan.
0: Stoknya pasti habis ya?
1: Iya.
0: Maksimal 2 minggu stok yang dititipin langsung habis ya,
1: langsung
0: Bu?
1: Langsung habis.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita taruhnya tidak bersamaan.
0: Mm-hmm.
1: Di misalnya di 10 kios bersamaan, 10 kiosnya beda 2-3 hari biar selalu. Jadi ada terus.
0: Siapa yang habis duluan itu nanti akan nanti kita ada. Stok ulang di
1: iya.
0: sana.
1: Jadi kita punya stok, kita saya punya toples di rumah tuh, bahkan yang saya beli toples di Bastion itu saya beli sampai kadang 4 lusin, 5 lusin. Alhamdulillah sampai sekarang toples saya masih ada. Toples yang jadi anak saya yang tukang antar. Anak saya yang paling nomor satu, dia yang tukang antar. Alhamdulillah dia juga semangat, waktu itu dia baru SMP.
0: Oke. Nah, Bu Fatma, awal mula produk Roa Z ini kan hanya dari peyek kacang ya. Kacang peyek ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Itu. Dan sekarang produk ini masih berlanjut, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Udah berganti. Udah berganti
1: jadi,
0: produk.
1: Singkat cerita, saya ketemulah salah satu kebetulan beliau juga tetangga saya juga. Beliau itu kerjanya di Kemenkumham. Saya sapa ya Ibu Emi. Ya alhamdulillah. Ibu Emi waktu itu ngundang saya untuk ikut kegiatan
0: UMKM.
1: UMKM kalau enggak salah tentang hak kekayaan intelektual. Di hotel apa ya saya lupa waktu yang di Bastion itu loh. Di Ayu Lestari. Jadi waktu itu saya belum tahu apa sih itu UMKM belum.
0: Nah, tahun berapa Bu kalau boleh? Masih ingat enggak?
1: Tahun 2019.
0: Oh, masih 2019.
1: Masih 2019. Ya. Jadi disitulah saya ketemu ada salah satu kabid di UMKM Kota Ternate, di dinas UMKM Kota Ternate itu Ibu Cici, namanya Ibu Cici. Halo Ibu Cici, mudah-mudahan beliau dengar. Terima kasih banyak. Jadi waktu itu Ibu Cici kebetulan saya duduknya berdekatan waktu di kegiatan itu. Beliau tanya, Ibu punya produk apa? Saya bilang, saya cuma bikin peyek, titip di kios. Sudah punya brand, saya bingung lagi apa tuh brand. Waduh, saya sudah punya izin? Belum. Kalau begitu, ambil nomor saya. Besok datang di kantor, saya uruskan waktu itu namanya, sekarang kan NIB itu. Kalau dulu, IUMK kalau nggak salah. Izin usaha. Usaha kecil menengah. Jadi saya datang semangat. Saya punya handphone dulu tuh Nokia yang zaman purba itu.
0: Iya.
1: Jadi saya datang di kantor, saya ketemu Ibu Cici. Ibu Cici langsung, "Oh, bawa ini. Bawa KTP, bawa foto, isi
0: formulir ya.
1: Saya bawa ke kantor camat. 2 hari jadi saya ambil ke sana kopi. Kopinya saya kasih ke kantor, aslinya saya bawa. Jadi beliau bilang, nanti Bu Fatma kita undang untuk kegiatan-kegiatan tentang UMKM, nanti Bu Fatma ikut. Alhamdulillah saya sering diundang, disitulah saya ketemu teman-teman. Satu ketika saya diberitahu oleh Ibu Emi, itu yang di Kemenkumham, Ibu coba produknya titip ke Tarano Ate. Waduh Bu Emi, saya tidak kenal orang di Tarano Ate, yang mana di mana juga ternyata saya tidak tahu.
0: Belum tahu ya
1: Bu
0: ya.
1: Ibu Emi bilang, sudah nanti saya kasih kenal dengan manajernya. Akhirnya saya datang, saya memberanikan diri bawa sampel, itu masih peye.
0: Oh, masih peye ini Bu ya produknya.
1: Masih peye produknya. Saya ke sana. Saya bilang saya mau ketemu dengan Pak Bur. Ternyata yang saya tanya itu Pak Bur sendiri. Pak Bur bilang begini, "Oh iya, sebentar ya Bu, nanti saya panggil dulu Pak Bur." Beliau ke belakang, balik lagi. "Ibu, Pak Bur ada ini saya, Pak Bur." Waduh, saya dikerjain ini. Jadi, "Ibu dari mana?" "Oh ini Pak, saya Ibu Fatma. Saya mau masukin produk di sini, bisa enggak?" "Produknya apa Bu?" "Ini peye." "Waduh, di sini nih tempat oleh-oleh khas Ternate. Kalau peye itu kan umum."
0: "Umum iya Bu."
1: "Tapi Pak, cobalah. Ini isi, terima dulu lah gitu." Ya pokoknya resiko lah kalau memang tidak laku. Tapi beliau terima alhamdulillah. Karena saya bawa nama Ibu Emi waktu itu.
0: Oh,
1: saya
0: bilang,
1: "Izinnya Ibu Emi." Saya bilang, "Saya saudaranya Ibu Emi." Akhirnya ya saya diterima. Alhamdulillah 2 minggu di sana kan pembayarannya per 2 minggu. 2 minggu saya dapat 30 ribu.
0: Oke.
1: 30.000.
0: Berapa ini? Berapa pieces tadi Bu nganternya ke sana?
1: 20 piece.
0: Berapa?
1: Okay. 20 piece berarti yang laku cuma 2 itu standing pots, 2 okay. pack.
0: Oh iya, nah, udah ditaruh di standing pots bukan iya, buka. Iya, kalau iya, di sana Ibu ya.
1: Jadi minim, ini paling kecil di situ 20 pack. Yang laku 2 minggu itu cuma 2 pack. 2 pack 1 pack kan 15.000 tuh.
0: Mm-mm.
1: Berarti 2 minggu itu cuma 30.000. Okay. Yang laku cuma 2 pack. Tapi alhamdulillah saya semangat lagi. Di situ saya lihat-lihat, wah, ini
0: banyak ternyata produk-produknya ya.
1: Produk-produknya bagus-bagus. Jadi ya ATM lah, amati. Ini ya, ATM apa sih? Jadi amati dan meniru gitu, tapi jangan mencuri ya, jadi meniru aja. Wah, ini saya bisa bikin ini. Akhirnya disitulah saya
0: apa yang Ibu lihat pada saat itu?
1: Pada saat itu saya lihat abon,
0: oh, yeah,
1: ada halua, ada macam-macam. Produknya bagus-bagus. Akhirnya saya lihat, oh, saya harus bikin. Saya belajarlah manisan. Karena ada salah satu produk di sini saya lihat manisan cuma satu orang waktu
0: manisan
1: itu.
0: Pala.
1: Manisan pala.
0: Pada, okay.
1: Nah, setelah itu saya belajar manisan pala. Saya punya teman orang di Banda.
0: Mm-hmm.
1: Dia bukan pengusaha tapi dia itu guru di sana. Saya teleponlah dia, Bu, kakak bantu dong ajarin saya manisan. Di sini di Ternate kan banyak tuh.
0: Palanya banyak ya, banyak. Kita penghasil pala. Nah,
1: jadi saya belajarlah ke ibu itu, Ibu Ina namanya. Dia kasih ajar ke saya. Alhamdulillah saya memberanikan diri untuk bikin,
0: mencoba ya, mencoba untuk manisan pala inovasinya.
1: Dan alhamdulillah laku.
0: Sampai sekarang. Masih ya.
1: Iya.
0: Kalau yang peye tadi sudah di stop ya, Bu
1: akhirnya,
0: ya.
1: Akhirnya peye di stop karena tidak ada tenaga.
0: Oke. Okay. Oh iya, kan berarti kios-kios sekarang kios-kios, banyak.
1: Kios-kios mengeluh, Bu, peyenya enggak ini enggak dimasukin lagi padahal enak kan dia bilang gitu. Iya, Bu, saya tidak ada tenaga gitu. Kalau untuk mencetak itu kan, wah,
0: iya, betul. Betul.
1: Butuh durasi kerja agak panjang juga karena kita harus nunggu kering.
0: Harus kering, mau digoreng.
1: Jadi macam ribet. Alhamdulillah, tapi dengan itu sampai sekarang saya bertahan dengan manisan. Justru yang paling laris waktu itu saya bikin manisannya manisan pala kering. Basah dulu, belum kering. Setelah itu baru saya lanjut ke kering. Ternyata yang paling laris adalah manisan kering.
0: Oke. Jadi sekarang produk-produk di Roazet ini bukan lagi ada peye ya, Bu ya. Sekarang sudah beralih ke pala ya. Kepala. Pala ini dijadikan manisan kering, manisan basah. Selain itu inovasi lainnya dari pala apa, Bu?
1: Ada juga selai.
0: Selai pala.
1: Selai pala, tapi pernah juga titip di ini, tapi mungkin orang sini kebanyakan belum terlalu terbiasa dengan
0: betul. Selai masih fokus dengan selai nanas ya.
1: Tapi ternyata pala itu selainya juga enak.
0: Jadi
1: kalau di rumah di freezer itu ada okay, stok untuk itu, ada sampai sekarang. Terus ada juga minuman sari pala.
0: Sari pala.
1: Tapi okay, waktu itu kami terkendala dengan perizinan. Sirup pala kan, sari pala ini kan harus BPOM.
0: Oh iya, karena ada iya, batas kadaluarsanya
1: iya,
0: ya, Bu.
1: Iya, karena dia kan mengandung gas. Nah, kita tidak bisa jual sembarangan kalau kita tidak punya izin dari BPOM. Karena itu salah satu minuman yang berisiko tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi waktu itu saya pernah produksi dengan beberapa teman, kami kerjasama. Jadi cuman sebelum COVID ya, nah itu kita dapat ininya banyak waktu itu, tapi saya tidak berani lagi untuk melanjutkan karena saya tidak punya izin BPOM.
0: Oke.
1: Okay. Karena saya tidak mau berurusan dengan hukum nih, saya
0: betul,
1: gak mau
0: betul,
1: ya.
0: Bu, ya.
1: Jadi akhirnya saya stopkan. Tapi kalau untuk memberikan pelatihan kepada UMKM di kabupaten-kabupaten, saya sering.
0: Iya. Jadi Bu Fatma untuk brand Roazet ini kan sudah ada izinnya ya, Bu ya. Jadi Ibu juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan itu kan ya. Pelatihan yang pernah diikuti untuk produk-produk lokal ini apa aja, Bu?
1: Banyak, Bu.
0: Kalau pala tadi, tadi kan cuma dari teman ya.
1: Iya.
0: Teman dapat ilmunya untuk memanfaatkan pala ini sendiri dijadikan manisan.
1: Manisan, iya.
0: Ya, itu usaha Ibu sendiri mungkin ya. Kalau dari pelatihan-pelatihan yang digelar atau mungkin pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah sendiri, Bu, pernah Ibu ikuti?
1: Saya untuk olahan pala belum.
0: Oke, kalau
1: jadi,
0: untuk
1: belum. Kalau untuk pelatihan digital marketing dan sebagainya itu sering. Mm-hmm. Namun saya yang menggali, membuat inovasi itu sendiri dengan membuat olahan lain dari pala itu kreatif saya sendiri.
0: Apa aja, Bu? Nah,
1: mulai dari selai itu pakai otodidak lah.
0: Uh-uh.
1: Nah, gitu. Jadi saya tidak belajar di orang lain. Misalnya ada minuman sari pala, itu saya yang mencoba sendiri resepnya.
0: Okay.
1: Terus selai juga, halua pala juga.
0: Halua pala juga.
1: Halua pala juga. Terus ada juga minuman dari pala, kulit luarnya itu loh. Kita bisa bikin teh. Tapi itu saya otodidak belajar dan tidak dikomersialkan untuk diri sendiri.
0: Okay.
1: Belum, karena harus kita urus izinnya dulu.
0: Betul.
1: Jadi
0: ya.
1: Jangan dulu keburu kita komersialkan sementara izinnya tidak ada.
0: Okay.
1: Jadi untuk diri sendiri, dan kadang saya alhamdulillah mulai dari tahun 2021 saya dipercayakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sekarang udah bisa.
0: Okay.
1: Alhamdulillah sampai sekarang saya dipercayakan dari mereka untuk melatih tenaga kerja mandiri di semua kabupaten.
0: Okay.
1: Sampai sekarang, kemarin saya baru pulang ya ini dari dengan Balai Transmigrasi dan Pasar Bali. Kami satu minggu memberikan pelatihan kepada teman-teman yang ada di Transwale Halmahera Tengah.
0: Jadi, pelatihan yang Ibu berikan tentang
1: Tentang olahan, dan ada juga materi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi olahan produk mereka atau bahan baku di sekitar mereka dijadikan sebagai cemilan gitu. Jadi itu alternatif jika produk mereka tidak laku di pasaran, kita bisa keringkan untuk kami melatih mereka di sana.
0: Iya, jadi memang kalau berbicara tentang UMKM itu memang sebenarnya dari keinginan kita sendiri ya, Bu ya. Kalau kita kreatif pasti kita akan mendapatkan, bisa menciptakan inovasi-inovasi yang mungkin orang lain tidak terfikirkan akan hal itu ya, Bu ya. Tadi teh dari apa, Bu? Dari kulit pala ya, Bu ya. Ini juga kadang saya mikir, loh, bisa apa ya gitu kan.
1: Jadi kalau teh dari kulit pala itu bukan cuman dari saya, ada beberapa teman yang sudah komersialkan itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadi, tapi dari saya itu memang sebenarnya dari dulu. Sebelum mereka buat itu saya dari dulu.
0: Udah,
1: tapi itu untuk konsumsi sendiri, dan saya tidak komersialkan, dan saya tidak pernah cerita juga ke teman-teman. Karena itu memang untuk melatih UMKM-UMKM di luar gitu.
0: Jadi Bu, produk yang sementara ini ada di Ibu dan masih berjalan ya, produk-produk dari Rwazet ini, pala ini masih ya Bu
1: masih.
0: Ya, pala ini bentukannya manisan basah, manisan kering. Ini yang masih berjalan sampai saat ini. Terus ada lagi nggak Bu produk atau dari bahan yang lain Bu?
1: Ada, kami punya produk bestsellernya juga. Jadi kami punya bestseller itu dua.
0: Apa?
1: Satu olahan kenari sama olahan pala itu.
0: Oke, kenari yang asam.
1: Pedis.
0: Jadi
1: kenari itu ada kenari asin manis.
0: Asin manis,
1: ada juga kenari gurih. Kenari gurih, kenari coklat susu, kenari coklat, kenari stroberi. Jadi kalau kenari gurih itu ada rempahnya gitu yang gurih. Jadi ada juga original. Jadi ada sekitar 6 varian rasa yang kami punya.
0: Untuk yang produk kenari,
1: kenari.
0: Ada 6 varian, dan ini semuanya bisa didapatkan di Tarano Ate, Bu. Tarano Ate bisa di
1: Pakesan
0: juga bisa. Kalau ke rumah juga stok di rumah ada Bu,
1: ada,
0: tentang
1: alhamdulillah.
0: Oke, yang kenari tadi Bu
1: ada,
0: ya.
1: Iya.
0: Kemana Bu kalau ada pendengar kita yang ingin rasa gitu, datang ke rumah langsung aja sambil mungkin lihat-lihat produk-produk yang lain?
1: Boleh datang langsung ke rumah, karena di sana kami juga punya rumah produksi alhamdulillah. Tahun 2022 kami dibantu oleh Kementerian UKM dan Koperasi melalui koperasi Dinas Koperasi Kota Ternate. Diberikan bantuan senilai 185 juta untuk pembangunan rumah produksi kami.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Jadi di depannya dulu itu sebenarnya kios untuk sembako. Tapi karena waktu itu tidak jalan, sekarang kios itu kami jadikan sebagai galeri kecil untuk taruh produk yang sudah memang jadi di situ.
0: Iya, dari awalnya ini produk rumahan hanya ibu dan putra. Putra atau putrinya Bu tadi?
1: Putra semua.
0: putra, ibu dan putra, makanya keluarga ya, keluarga aja ya Bu ya. Dan ternyata sekarang sudah bisa mencetak tenaga kerja atau mungkin bisa memberikan ada Bu, ada pegawainya juga, ada karyawannya Bu.
1: Jadi untuk pegawai kami masih memiliki pegawai, tetapi itu hanya keluarga. Okay. Jadi anak saya berdua, anak saya yang dua, dua-dua mahasiswa sama suami itu sebagai tenaga kerja tetap. Tapi kalau tenaga kerja yang kami terasa kalau kerja ini masih terlalu banyak, kami butuh tenaga dari luar. Jadi kami bayarnya per hari.
0: Oke. Okay.
1: Per hari 100.000. Jadi kami ambil sekitar di tetangga sekitar.
0: Nah,
1: jadi ada manfaat yang kami dapat setelah kami diberikan rumah produksi oleh Kementerian Koperasi itu. Sekarang rumah produksi kami sering dijadikan tempat pelatihan.
0: Oke.
1: Jadi ada satu keuntungan, saya terima kasih banyak kepala Dinas Koperasi Kota yang sudah memberikan. Jadi alhamdulillah rumah produksi saya sering di apa diberikan pelatihan, dilakukan pelatihan di situ oleh Dinas Ketenagakerjaan. Di Senaker Provinsi. Terima kasih banyak di Senaker. Jadi setiap tahun alhamdulillah tahun ini ada 4 hari pelatihan bakery. Okay. Di sana dan kita merekrut 35 peserta sebagai peserta pelatihan di sana. Jadi okay, alhamdulillah setiap tahun saya selalu dikasih pelatihan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
0: Berarti bisa jadi setelah ada pelatihan nanti akan produk ruas nambah lagi nih bakery. Iya, gitu ya.
1: Jadi kalau untuk bakery belum sih, masih pelatihan-pelatihan.
0: Kan masih pelatihan, masih pelatihan,
1: iya. Pelatihan. Jadi alhamdulillah, makanya saya selalu ikut kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pelatihan Vokasi di BLK ya.
0: Di BLK.
1: Saya selalu ikut pelatihan di situ untuk menambah wawasan lah, menambah ini karena kami kan orang lapangan.
0: Betul.
1: Jadi kami sering dipercayakan turun ke kabupaten, makanya kami harus paling tidak kami harus punya bekal yang cukup gitu. Kebetulan basic kami adalah pendidikan. Ya. Saya dulu di biologi.
0: Oke. Okay.
1: Saya lulusan dari universitas sekolah keguruan ilmu pendidikan STIKIP ya, Ternate. Jurusannya biologi, tapi saya enggak ke guru, kebanyakan lari. Jadi, tapi alhamdulillah
0: karena dan tersalurkan sekarang bisa ngajar juga, tapi jadi, kebanyakan yang ini ya Bu ya.
1: Jadi tidak terikat lah istilahnya. Istilahnya kalau kami dipakai ya ini. Kemarin juga kami pernah diundang oleh pariwisata Halmahera Tengah untuk memberikan pelatihan wine pala sama minuman sirup sari pala.
0: Oke, wine pala Bu,
1: wine pala. Tapi yang kasih bukan saya kalau wine pala. Ada teman namanya Pak Nur. Jadi kami dua okay, chance di sana.
0: Iya. Yeah. Jadi ini bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita benar-benar kalau kita kreatif bisa kita ciptakan dan bisa menghasilkan cuan ya Bu ya. Iya. Yang penting kita mau aja.
1: Jadi ya, jadi memang kalau pala ini kan kalau di Ternate kebanyakan orang ambil bijinya sama bunganya.
0: Bunganya iya.
1: Untuk dagingnya ya dijadikan sampah lah gitu. Tapi di kami, di tangan kami, kami jadikan itu adalah salah satu sumber cuan untuk kami. Okay. Gitu. Jadi orang anggap ah apaan sih kulit pala, apaan sih? Tapi bisa. Jangan salah.
0: Bisa loh. Iya. Kalau, yang penting kita kreatif gitu ya Bu ya. Iya Bu, ini kan kalau ngomongin pala ini kan pasti musiman ya Bu ya. Tidak setiap hari, setiap waktu ada kulit pala gitu Bu ya. Tapi itu di musiman. Kalau sementara ini kan belum Bu, belum ada panen pala belum ya. Jadi susah untuk kita mendapatkan pala dan tentu produk Ibu yang tadi bahan dasarnya dari pala ini sendiri. Ke stop nggak Bu? Stok dulu atau di stop
1: kalau,
0: atau?
1: Kalau dulu di tahun-tahun sebelumnya memang gitu. Kalau kita tidak dapat pala, ya stop.
0: Berhenti total berhenti. Gitu ya.
1: Tapi alhamdulillah, ya jangan begitu terus. Jadi kami punya stok untuk itu. Okay. Jadi kami sudah tahu, oh ini

0: Kalau musim hujan, pala kami tidak kering. Nah, jadi kita sistemnya kita jemur, setelah itu baru kita oven, untuk sterilnya kita oven.
1: Oke. Iya, ini karena memang saat ini kan belum ada panen pala belum ya, Bu ya. Mungkin next time kalau ada masyarakat kita gitu kan ya panen pala gitu kan, atau pada saat musim panen itu, Bu. Iya. Bisa berarti jual kulit palanya ke Ibu ya?
0: Bisa.
1: Bisa ya, Bu ya. Datang ke Ibu langsung gitu ya. Bisa langsung bawa produknya atau bagaimana, Bu?
0: Biasanya gini loh. Kita biasanya satu hari sebelum mau petik, kita diinfokan dulu, jangan sampai stok kita full.
1: Oh,
0: gitu, karena kami kan
1: terbatas
0: freezernya juga terbatas. Jadi biasanya kalau orang mau petik pala, biasanya diinfo satu hari, Ibu, kita besok mau metik pala, mau ambil nggak itu dagingnya?
1: Oh, gitu.
0: Kalau kita ambil, oh iya bawa. Jangan sampai begitu dia sudah bawa, stok kita full, kasihan kan?
1: Gak jadi ambil,
0: kasihan kan?
1: Oke, iya jadinya Bu Fatma mungkin boleh kan untuk berbagi nomor handphonenya Ibu supaya nanti siapa tahu gitu kan ya, boleh. Ada yang butuh, oh mau ini manisan pala, coba daripada ketaran doati nanti di sana, kan kita belum yakin di sana ada apa enggak, tanya orangnya aja langsung, boleh ya Bu ya?
0: Boleh
1: di share nomornya Ibu Fatma?
0: Jadi bisa langsung ke WhatsApp kami dengan nomor 08239610-5377.
1: Ya, ini langsung di nomor handphonenya Ibu Fatma ya?
0: Nomor handphone WhatsApp bisnis
1: WhatsApp
0: kami.
1: Bisa di WA pendengar, bisa nanya-nanya produknya Bu Fatma, bisa mungkin juga siapa tahu ada yang panen pala juga bisa berinfo ke Ibu Fatma, nawarin dulu, tanya dulu pendengar ya, jangan langsung bawa barangnya ke rumah ya, nanya dulu gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: kadang kalau kita juga kadang bantu para petani yang mau menjual buah palanya yang itu, kadang kalau misalnya stok kami full, kami lemparkan ke teman yang lain. Gitu. Jadi kami saling membantu juga. Kalau misalnya punya saya full, kadang saya telepon ke Umi Habibi, ke Ibu Lastri juga, ke teman-teman yang butuh
1: yang punya
0: olahan yang sama, olahan gitu
1: dari pala juga.
0: Jadi butuh nggak, kalau butuh kita ayo antar ke sana gitu, atau dia jemput ke rumah saya gitu. Jadi kami saling membantu.
1: Oke. Iya, Bu Fatma, sebenarnya kita pengen lagi berbincang tentang camilan lokal ya, dari produk-produk Roa Z ya, karena memang tadi off air sempat juga ada produk-produk olahan dari bahan dasar ikan ya, Bu ya. Tapi mungkin next time, Bu ya, kita akan bahas lagi. Waktu kita sangat terbatas, Ibu. Dan Bu mungkin bisa diberikan sebagai closing statement ke masyarakat di luar sana gitu kan, untuk menciptakan sesuatu yang tadinya enggak ada menjadi ada dengan bahan-bahan di sekitar kita, seperti apa sih Bu?
0: Iya, jadi untuk teman-teman di luar sana, para ibu-ibu yang cantik-cantik ya, untuk menjadikan satu produk itu tidak harus kita memiliki modal yang besar, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, sesuatu yang orang anggap itu bahwa limbah, kita bisa jadikan itu sebagai cuan, seperti kulit dari buah pala yang tadinya orang anggap itu sampah. Ayo mari kita kreatif, kita berinovasi dengan ilmu yang kita miliki untuk menambah cuan-cuan di ekonomi keluarga kita gitu. Jadi istilahnya kita bantu keluarga lah, bantu suami. Karena apa? Beda kan Bu, kalau kita punya cuan sendiri dan yang diberikan oleh suami itu beda. Punya kepuasan sendiri kalau kita punya cuan sendiri gitu.
1: Iya, betul Bu Fatma. Dari yang duit tadi 40.000 ya Bu ya, dan ternyata walaupun produknya dari olahan kacang tadi sudah stop, sudah beralih ke produk atau olahan yang lain, tapi tetap semangat dari Bu Fatma yang perlu kita contoh mendengar ya. Tidak serta merta oke, cuma segini ya udahlah, pas segini aja pasrah itu enggak ya Bu ya, tapi selalu berusaha, punya niat yang benar-benar kuat untuk menciptakan sesuatu yang menghasilkan cuan, bolehlah untuk kita coba. Bu Fatma, terima kasih sudah hadir di Pro 1 Ternate untuk Suara UMKM sore hari ini. Mudah-mudahan nanti akan ada inovasi-inovasi baru yang diciptakan pada saat kita undang lagi di RRI Ternate ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar untuk bisnis.

bisnisnya Bu untuk camilan-camilan lokal Roa Z ini ya Bu ya. Dan pendengar, kita sudahi obrolan kita di sore hari ini. Saya titip pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar dari Yofi Widianto bareng sama Music Factory dengan Percayalah ya dari Basecam ya pendengar ya. Dan yuk 100% Indonesia, kami sapa Anda di luar sana pendengar ya, 0821-2087-5180 itu ya. Bisa untuk request lagu, terserah ya pendengar, sampai nanti 17.00 waktu Indonesia Timur. Karena nanti 17.30 ada siaran Taman Kanak-Kanak. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Sore, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Guru Agus.
0: Pak Guru. Orang Morotai. Gimana kabarnya Pak Guru?
1: Ya... Baik. Masih sehat.
0: Oh, alhamdulillah masih sehat. Morotai panas yeah. banget nggak Pak Guru? Kan Morotai udah hujan Pak Guru.
1: Panas.
0: Oh, panas ya.
1: Orang di sini matahari satu nih.
0: Wes. Berarti harus ini dalam rumah aja, nggak boleh keluar itu.
1: Iya, yeah, cuman ya di sini rumah dinas terus tuh jadi. Cuma di rumah dinas saja. Dekat okay. sekolah tuh.
0: Iya. Oke, okay, Pak Guru mau dengar lagunya siapa ini?
1: Tuh minta lagu dulu.
0: Boleh, lagunya siapa?
1: Lagu dari Gerson Rehata, Mungkin Sudah Sifatku.
0: Sifatnya gimana, Pak Guru?
1: Sifatnya di dalam kelakuan.
0: Mungkin
1: Sudah Sifatku.
0: Sifatku, tapi bukan Gerson Rehata kalau yang itu, adanya Bruri Marantika sama
1: tidak kalau Bruri Marantika saya tidak mau.
0: Oke, kalau iya adanya di sini Mungkin Sudah Sifatku dari Bruri sama Betaria Sonata.
1: Oh,
0: kalau Gerson Rehata adanya mana tadi ya, sabar. Mana tadi ya? Kalau Gerson ini cuma ada lagu Untuk Kamu kalau nggak salah di sini.
1: Untuk kamu?
0: Untuk kamu.
1: Untuk kamu.
0: Nah iya, boleh?
1: Boleh.
0: Oh boleh, iya. Salam. Salamnya buat siapa ya. Ini?
1: Saya mungkin salam Jovo yang paling pertama itu yang lagi tugas. Siapa kata yang mulai tugas ini?
0: Sama Titi.
1: Oh Titi, salam kenal. Mm-hmm. Saya juga mungkin pendatang baru di RRI Pro 1 Ternate karena memang lama di Minado jadi.
0: Iya tuh.
1: Iya. For orang-orang Maluku Utara dimanapun berada, mm-hmm. coba masuk ke meramaikan acara 100% Indonesia banget. Yang pasti terang bukan Amerika, pastinya Indonesia.
0: Iya.
1: Iya. For semua kru-kru yang lagi bertugas, selamat bertugas. Mm-hmm. Dan terutama yang for penyiar, tetap semangat dan salam sehat.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih ya. Kakak Titi, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Guru Agus ya di Morotai sana. Lagunya Gerson Rehanta Untuk Kamu. Ada siapa lagi di ujung telepon? Selamat sore, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Titi.
0: Dari Ambon, oh, Pak Jun, ya. Gimana?
2: 100% Indonesia.
0: Kabar bagaimana Pak Jun? Alhamdulillah.
2: Sehat walafiat, cuaca cerah panas.
0: Oh, saya kira panas. Hujan di sana, Pak. Enggak ya?
2: Ada di sini sama dengan di Ternate saja.
0: Oh, gitu ya. Saya kira di Ambon so hujan, padahal belum juga.
2: Ada biasa, panas lagi.
0: Ada ya. Pak Jun, sore ini mau dengar lagunya siapa ini, Pak Jun?
2: Pergi untuk kembali, Emilia Contessa.
0: Pergi untuk kembali?
2: Iya.
0: Boleh lagunya Elo enggak, Pak Jun? Pergi untuk kembali, tapi yang versinya Elo.
2: Elo, boleh sudah tidak apa-apa. Yang penting boleh.
0: Salamnya yo. Buat siapa?
2: Buat Mbak Titi, terima kasih dan selamat menjalankan tugas dan harapan sehat bersama keluarga ya.
0: Amin. Oke.
2: Okay. Kita dengar-dengar itu bapak guru nih, guru Morotai ini sudah kali DP terhadap peningkatan.
0: Terhadap salam.
2: Coba apa nama dulu kah? Lalu lagu-lagu kalau Rehata. Kalau Rehata itu lagu-lagu daerah dia. Lagu-lagu ini perlu lagu pop, guru, begitu. Banyak lagu-lagu pop itu dari tahun 70-an sampai sekarang kan banyak gitu.
0: Iya, itu Pak Guru dapat ceramah dari Pak Jun.
2: Selamat Pak Guru, kita cuma kasih masukan saja ya.
0: Oke, iya Pak Jun.
2: Tadi posisi itu Pak Jun di sekeliling Pulau Mortai. Kemarin semua Waya Bulat, Mira itu semua sekeliling. Lalu ada kita punya Kuama Kuai Padin juga, lalu Kuama Kuai Muiping, Abdul juga di Tidore, selamat sore dan harapan sehat bersama keluar masing-masing, Mama Indah, Mama Ida, Ibu Indah juga di Toloko, selamat sore harapan sehat bersama keluarga, Orang Jelolo, Ono, Tahir, Buntair, Atus, Haji Jafar, Laleo juga di sana, ada di Banda, di Fak-Fak ya. Ada juga siapa lagi, Andika di Batam Bacan juga pernah Masari, Bunda Elis dia ada di Manado, ada Fika juga di sana, siapa lagi, yang jauh-jauh di sana dapat salam semua dari Pak Junaidi ya. Okay. Itu dulu.
0: Yep.
2: Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum TV.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Junaidi di Ambon. Lagu dari Elo Pergi Untuk Kembali. Satu lagu dari Gerson Rehata dengan Untuk Kamu. Untuk Pak Guru Agus di Morotai sana. Pendengar kita masih di 100% Indonesia. Indonesia banget.

Pendengar, ada dua lagu tadi kita dengarkan ya, dari Gerson Rehata dan juga ada Elo. Spesial lagunya buat Pak Guru Agus dan juga Pak Junaidi. Sebelum kita lanjutkan untuk 100% Indonesia sore hari ini, kita ikuti terlebih dahulu satu persembahan informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

0: Masyarakat Maluku Utara pernah menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan PLN, kantor pajak atau instansi pemerintahan? Nah, pesan tersebut biasanya berisi pemberitahuan tagihan yang belum Anda bayar, denda atau ancaman pemutusan layanan jika tidak segera melakukan pembayaran. Agar korban panik, pelaku biasanya kemudian mengirimkan tautan, file atau kode QR dan meminta korban untuk segera membayar atau memperbarui data. Hati-hati, bisa jadi itu adalah modus penipuan. Stop dulu, jangan terburu-buru membuka tautan, mengunduh file, atau melakukan pembayaran hanya karena mendapatkan pesan WhatsApp. Cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi, situs, atau kanal resmi dari instansi terkait. Jika masih ragu, hubungi layanan pelanggan resmi untuk memastikan kebenaran informasi. Jaga data pribadi. Jangan pernah memberikan PIN, password, OTP, atau data perbankan Anda kepada siapapun. Lapor jika menerima pesan yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak terkait. Ingat, instansi resmi tidak akan meminta Anda menyelesaikan tagihan melalui tautan atau nomor WhatsApp pribadi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia, Provinsi Maluku Utara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang subikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, dan berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jang baku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni Samua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lia bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semakin

0: Yuk kita lanjutkan lagi pendengar ya 100% Indonesia. Sore ini masih ada waktu 27 menit lagi untuk Anda yang belum bergabung di sore hari ini. Ada orang Ake Gale yang udah gabungan. Selamat sore Mama Indah.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Baik, alhamdulillah. Panas gak di sana, Ma Indah?
1: Wow, sangat.
0: Wow. Sangat-sangat apa? Sangat menggerahkan gitu ya.
1: Sangat, ya Allah.
0: Berarti tak usah kemana-mana, duduk manis di rumah aja, Mam.
1: Makanya ini cari ini sudah di bawah pohon-pohon tapi wow masih sangat panas.
0: Hati-hati Mama Indah, ini anginnya kenceng, jangan nanti diperanting patah.
1: Di bawah pohon tomat.
0: Oh astagfirullahaladzim, kira di bawah pohon durian tadi ya. Ada ya ampun, pohon tomat yang ada, pohon tomat kita yang bikin pohon tomat nggak pernah kepanasan, bukan pohon tomat yang bikin kita kedinginan gitu ya. Ada ini Ma Indah mau dengar lagunya siapa nih sore ini?
1: Lagunya Siti Nurhaliza dulu.
0: Yang mana? Betapa ku cinta padamu, Cindai atau
1: Di Hari Hatimu?
0: Hey, siapa?
1: Di Hari Hatimu.
0: Oh, Di Hari Hatimu. Tak dengernya Dia di Hatimu. Telinga. Diari yang bagaimana isinya ini?
1: Coba lihat liriknya, ntar dengar dia punya lirik.
0: Weh, duh, bahaya ini ya. Loh, menghilang ini ya. Oh deh, nanti kalau liriknya aneh-aneh ini tak tanya ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Oke, salam buat semua-semua pendengar setia yang lagi mendengar sore ini. Kok Ama udah masuk, udah bergabung?
0: Belum, baru Pak Guru Agus sama Pak Junaidi yang gabungan.
1: Oh iya, Pak Guru di Morotai ya. Oh,
0: Pak Guru, mulu lancang. Terus ya, apa lagi?
1: Salam buat Pak Guru Agus di Morotai, harapan sehat. Terus ada Pak Budi di Ambon. Terus ada Pak Yayan juga. Ada Bunda El. Ini Pak Junaidi udah masuk, Bunda Elnya belum ya?
0: Belum, sabar dikit lagi. Tuh gimana sih?
1: Itu kan seperti apa, di mana ada gula di situ pasti ada semut.
0: Oh, Guru. Ini dapat salam dari Bung Ipin ya. Bu Indah, di Ake Gale itu air banyak. Oke, panas tuh Batobo biar dingin.
1: Ya, hati-hati Anda yang di pegunungan, Bung Ipin.
0: Kenapa? Hati-hati.
1: Karena harus bantuan orang Ake Gale pe air.
0: Oh, gitu. deh, terus buat siapa lagi?
1: Lanjut, ada Nona Vika, ada Bunda Natalia juga, Ibu Esterlita, Ibu Ratna, Ibu Anggra ini, terus ada Bung Meningku juga di Manado, harapkan sehat, ada Bung Ono, ada Bang Atus, terus yang di Tidore sana Ko Ama, ada Ko Abu, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin, terus ada Bung Laras, ada Abang Otis, terus ada Ibu Farida, Ibu Ila, Bang Andi Purnama juga, terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil, ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir Makfiat, ada Ko Yasin Mama Ulfa juga ya, terus ada Bang Ahmad di Bandung, Mas Subiono, Mbak Santoso, dan semua-semua sudah.
0: Oke.
1: Oke, lagunya udah ada?
0: Ada.
1: Iya, oke buat Kak Titi, syukur rohmudofu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih ya Mama Indah, ditunggu lagunya, nanti tak dengarkan syairnya ya, bagaimana itu diarinya itu ya. Ada di ujung sana, selamat sore 100% Indonesia. Halo. Loh, gak ada suaranya, siapa ini? Tak matiin loh teleponnya. Oke, sebelum dibilangin dimatiin duluan. Yo, ada lagi nih yang sedang di mana ini? Selamat sore, Bunda.
2: Selamat sore. Selamat Titi cantik, yang baik hati, tidak sombong.
0: Oh, nggak tahu, belum tahu. Mama Indah belum tahu saya ini Mama Indah. Bunda,
2: jangan sombong-sombong Mbak Titi.
0: Iya, kalau sombong nanti dikutuk jadi batu gitu ya.
2: Oke.
0: Bun, gimana?
2: Ini Mbak Titi. Ya, kabarnya baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu.
2: Palu lagi panas sekali Mbak Titi.
0: Ih, sama, panas. Bun.
2: Iya, aduh.
0: Tapi disuruh Bunda tahu Batobo enggak, Bun?
2: Batobo maksudnya mandi air laut ya, air.
0: Iya, berenang, Bun.
2: Oh iya, kalau di sini bilang orang Manado bilang itu Batobo itu mandi berenang.
0: Oh.
2: Di kolam aja.
0: Oke, ini kalo Bung Ipin nyuruh.
2: Air asin.
0: Air asin kenapa?
2: Apa Ipin suruh?
0: Bung Ipin suruh Batobo, Bun, biar enggak kepanasan, Bun.
2: Ipin ajar-ajar salah ini sama Mbak Titi ini.
0: Sembarangan ini ya.
2: Kemarin ini Bang Ipin ya, mau suruh Batobo ya, mau nyelam-nyelam ya. Lagi panas begini enggak boleh Mbak Titi.
0: Oh sakit gitu.
2: Nanti.
0: Oh iya nanti sakit Mbak. Bung Ipin ini memang mau, Mama ini sakit ini.
2: Jangan, boleh mandi tapi nanti jam 4 baru naik masuk kolam gitu.
0: Oh
2: tapi
0: gitu ya.
2: Jam begini enggak boleh.
0: Enggak boleh.
2: Angin panas iya. Oke, Mbak.
0: Lagunya siapa nih, Bun?
2: Saya mau suka lagunya apa ya? Di batas kota ini aja di Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola yang di atas. Di atas lagi, di batas kota ini nggak ada kayaknya, Bunda.
2: Iya ya. Oh
0: iya.
2: Sudah
0: di batas kota ini
2: aja, Bro.
0: Di batas kota tapi bukan Fanny Fabiola, di batas
2: apa
0: siapa tuh yang laki-laki satu itu, satu lupa aku ya, di batas kota
2: atau sudah permata hati aja, Bro Rimarantika.
0: Sebun aku bingung, Bun.
2: Oke, sek, dicari aja.
0: Ada Tommy J bisa, Bunda, yang di batas kota ini.
2: Oh iya, sudah itu aja.
0: Oh, itu aja. Oh iya.
2: Sudah sek-seknya sudah dapat ya.
0: Udah, Bun.
2: Oke, salam ya. Yang pertama, halo Mama Indah. Apa kabar, Mama Indah?
0: Kepanasan katanya.
2: Sudah, Bung Ipin bilang kata Batobo itu katanya mandi. Jangan, Bu Indah, jangan ya, nanti sudah sore-sore baru Batobo.
0: Betul.
2: Sama Nado bilang Batobo menyelam-nyelam gitu. Oke, Ma Indah sehat-sehat ya bersama keluarga. Ada Ibu Haja Ida juga ya, Dika Ditaliabu, Purnama Sarya, Pak Din Ipin, Pak Ribun, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Iko Ama, kok Haji Jafar ya, Pak Buce Atus, Kak Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras, okay. Bung Abdul ya, Ibu Ila yang ada di Luwuk, Putra Tengah juga, ada Bang Laya, ada Pak Bini Tokyo, ada juga Bung Leman yang ada di Lampung ya, Ibu Ani Kota Mobago, ada Ibu Ratna di Manado juga ya. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Titi, dari asam pesetan terkecuali Mbak Titinya, okay. Sukses sampai siaran ya.
0: Amin.
2: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Titi.
0: Makasih Bunda. Sore Bunda Natalia, ditunggu Bun lagunya pasti kita putar. Selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa ini? Semut ya?
3: Orang Manado. Iya.
0: Iya, orang Manado. Ini ini semutnya ada ini ya. Bunda Els.
3: Iya, semut ada. Memang Mama Indah. Kalau ada semut, ada bagaimana? Ada gula, ada semut.
0: Ada gitu. Gula, ada semut. Semutnya udah gabung Mama Indah. Iya.
3: Ada gula, ada semut. Kamu suka menjadi semut, tapi kalau tidak ada gula, bagaimana?
0: Kalau nggak ada gula, cari yang lain lah. Gimana sih, Bun?
3: Cari naga sudah.
0: Bunda Els, gimana kabarnya sore ini?
3: Aduh, tetap bahagia, tetap cerah, tetap sehat.
0: Alhamdulillah, amin ya. Bunda di Manado juga kepanasan juga nggak?
3: Aduh, panas.
0: Oh, sama.
3: Untuk hati tetap dingin.
0: Jadi yuk bareng-bareng Batobo semuanya, itu Bang Ipin bilang ya.
3: Pak, Batobo di danau, bukan di pantai.
0: Oh gitu ya. Ih, awas ada buaya, Bun.
3: Oh, kalau Mak Manado enggak ada buaya. Saya ada buaya di karang, buaya kalau di Tondano. Kalau memang waktu lalu di pantai, kompleks pantai, mau bilang Bunda Tondano pantai, cuma pantainya jauh sekali.
0: Oh
3: cuma
0: gitu.
3: Tondano yang danau yang dekat dari pantai. Pernah 3 bulan kemarin ada dapat buaya. Buaya mungkin itu buaya kesasar dari Ternate kan.
0: Buayanya, buaya dari Ambon nyasar ke sana kayaknya, bukan dari Ternate, Bunda.
3: Ternate kan banyak buaya, Bunda tahu.
0: Ayo Bunda El, sini mau dengar lagunya siapa ini?
3: Tuh, kenapa sih buah-buah bilang buah-buaya dari Ambon? Mama Indah.
0: Mama Indah jangan tertawa. Bun, salamnya buat siapa ini? Oh enggak, lagunya siapa dulu nih, Bun?
3: Sekarang pemenangnya lagu Candi Meria Matalata.
0: Judulnya?
3: Mudahnya bilang cinta.
0: Mudahnya bilang cinta. Namanya juga buaya, Bun. Mudahnya bilang cinta. Ada nanti dicarikan, Bunda. Lanjut salam.
3: Lanjut penyapa pertama tentu buat titi saya. Selamat sore. Salam sehat pada Ronica 2. Salam sehat, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Okay.
3: Suami anak selalu sehat selalu. Ya, selewat 100 hari kan?
0: Iya.
3: Lanjut-lanjut mau menyapa yang ada di Manado, di Minahasa. Di sana ada Ibu Anggrini, lancar-lancar ke rumah Mas yang selalu sehat diberkati. Ada Vika juga di Manado, ada Purnama Sari di mana lupa ya? Sulawesi Barat. Mama Indah, halo Mama Indah, di mana ada juga ada semut, ada Bung Otis toh.
0: Iya.
3: Ada. Oh iya, di mana ada juga ada semut, betul kan tuh. Ada Bung Ono, Ibu Ina, Ibu Aja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Aduh, ada tunggu-tunggu yang di Bogor kok kadang masuk dia lagi kan di Ternate. Teh Dinda masuk sudah di Ternate, jangan sungkan-sungkan guys. Ada di Batam Pak Junaidi yang ada di Ambon, salam sehat diberkati. Yang ada di Namblea ada Mila bersama suami anak-anak, ada apa Ipa, Nona Ipa, adik Bajir dan Najib, salam manis salam sayang. Ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Sapali. Ada Ku Ama, Pak Ai, Pak Yasin, Pak Tahir. Sapali. Aduh semua-semua sudah.
0: Oke.
3: Okay. Yang banyak tuh nak masuk-masuk, pagi mana?
0: Ya, Bun.
3: Pak Titi.
0: Saya. Ada lagunya, ada lagu yang kita putar.
3: Yang mau dengar tuh lagu Titi sayang. Makasih selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Selamat sore Bunda El. Ya Bunda El, salam buat Bapak Ipin. Oh, sudah bawa bapak ternyata ini Bung Ipin ya, baru tahu saya. Bunda Ila, selamat sore Bun ya. Deh, ada 3 lagu di sini pendengar ya. Kita putarkan lagunya satu per satu. Tadi Mama Indah lagu Siti Nurhaliza, Diari Hatiku, terus dilanjutkan Bunda Natalia, Tommy J. Pisa di Batas Kota Ini. Lanjut lagi nanti ya Bunda Els, lagunya Andi Meriam Matalata, Mudahnya Bilang Cinta. Masih di 100% Indonesia Pro 1 RRI Ternate.

Bunda Natalia lagunya udah diputerin ya Bunda, ya mudah-mudahan terhibur ya. Mama Indah juga udah, dan akhirnya kami sudahi 100% Indonesia sore hari ini mendengar ya terakhir lagu sebagai penutup requestannya Bunda Els di Tondano sana ya pendengar ya. Andi Mary yang mata-mata mudahnya bilang cinta. Kami pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan untuk selanjutnya kami hadirkan informasi harga pangan untuk hari ini di 3 Agustus 2026. Iya, pendengar, untuk informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate bersama dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional periode 3 Agustus 2026, pendengar, untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.650 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp44.250 per kilogram, daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram, telur ayam dengan harga Rp41.550 per kilogram, bawang merah dengan harga Rp62.500 per kilogram, bawang putih dengan harga Rp62.500 per kilogram, cabai merah dengan harga Rp43.750 per kilogram, cabai rawit dengan harga Rp70.000 per kilogram, minyak goreng dengan harga Rp24.000 per kilogram, dan untuk komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan juga PIHPS Nasional periode 3 Agustus 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk hari ini di Senin 3 Agustus 2026. Pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan terlebih dahulu siaran Taman Kanak-Kanak untuk sore ini. Siaran Taman Kanak-Kanak bersama dengan TK Kartika 13 Datar 4 Kota Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Guru. Saudara-saudari pendengar setia dimanapun Anda berada, adik-adik manis di rumah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sore ini kita berjumpa kembali dalam siaran Taman Kanak-kanak, program RRI Ternate. Nah, kali ini kita dari TK Kartika 134 Ternate akan menemani sore adik-adik semua di rumah dengan belajar, belajar bersama, bernyanyi, berdoa, pokoknya pasti seru deh. Anak-anak hebat, kembali lagi bersama Ibu Guru Inang, Ibu Guru Ona, Ibu Guru Fat, dan Miss Mutia. Baiklah anak-anakku yang manis, marilah kita memberi salam kepada orang tua kita di rumah dan para pendengar kita, serta teman-teman yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Marilah kita sama-sama memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Senang tidak hari ini? Senang Bu Guru, terima kasih. Ada yang merasa sedih? Tidak. Ada yang menangis?
1: Tidak.
0: Semuanya anak yang anak pintar. Nah, sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita baca doa supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Nah, Ibu Guru akan panggilkan teman-teman kita untuk maju di depan dan baca doa. Oke. Nendra, Fesya, Salsa, Siva, Kaila, dan Asifa. Halo teman-teman di rumah.
2: Hai teman-teman di rumah.
0: Kita akan memimpin doa. Oke, pertama kita akan baca surah Al-Fatihah. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lanjut kita baca doa di dalam ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tauban, tauban lirabbina auban la yukadiru auban. Lanjut doa untuk kedua orang tua. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya

dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Lanjut doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim.

fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Lanjut doa keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wakina. Aja benar. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku yang manis, sebelum kita belajar, ibu guru mau dengar anak-anak masih semangat atau tidak? Semangat sore.
1: Sore, sore, sore, luar biasa.
0: Tetap semangat. Nah, sekarang kita lanjut dengan tepuk semangat. Tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Semangat.

0: Oke, anak-anakku, sekarang kita berpindah cara yang selanjutnya, yaitu bercakap-cakap. Anak-anak tahu tidak kita tinggal di negara apa ya? Negara apa? Negara Indonesia. Anak-anak ada yang tahu tidak bendera negara Indonesia warna apa ya? Merah dan putih. Merah artinya berani. Putih artinya suci. Anak-anakku yang manis, tahu tidak sih kenapa kita harus cinta Indonesia? Karena Indonesia itu indah sekali. Ada lautnya yang biru, gunungnya yang tinggi, dan banyak suku serta budayanya. Sebagai anak PAUD yang pintar, cara kita mencintai tanah air itu mudah loh. Nah, ada yang tahu tidak? Saat yang pertama, kita harus rajin belajar dan nurut sama ayah dan ibu dan juga ibu guru. Yang kedua, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku. Nah, yang ketiga, kita selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang yuk kita tunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Ada? Ayo kita menyanyi sama-sama, boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Bu guru hitung ya. 1, 2.

0: Luar biasa adik-adik PAUD, indah dan bersemangat sekali. Senang tidak hari ini?
1: Senang.
0: Senang tidak hari ini?
1: Senang.
0: Senang, wah hebat sekali. Wah, tidak terasa ya serangkaian acara RRI anak tema cinta tanah air hari ini udah selesai. Ingat ya anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus selalu bangga jadi anak Indonesia. Baiklah para pendengar di rumah, mari sama-sama kita mendengar anak-anak yang akan bernyanyi. Oke, satu, dua, tiga. Anak baru sekolah tidak

0: Siapa yang mau bernyanyi? Wah, banyak sekali. Satu-satu ya. Satu-satu ya.
1: Aku mau nyanyi. Satu, dua.

0: nyanyi lagu apa nak?
1: Cicak cicak ding ding ding, liam liam malam, tentang soal elam, aku takkan.
0: Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Oh, salsa. Ayo silakan maju salsa. Ayo berdiri. Ayo Caca mau nyanyi lagu apa?
2: Cicak.
0: Oh, cicak-cicak, ayo.
2: Cicak-cicak di dinding, diam-diam melayak, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
0: Ya, tepuk tangan buat Caca, terima kasih. Sama-sama. Mau nyanyi lagu apa, Dek?
3: Sobe sososko. Sobe sososko, sososko, ko. Eneru, wow, eneru, wow, so medios koi, so soko ojos.
0: Tepuk tangan.
4: Sa tanah airku, tanah duka, dahan.

Hiduplah tanahku.

朋友。

0: Saya.
1: Hei, tepuk tangan buat Izik. Wah, bagus sekali.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi husri, illal lazina amanu wa amilus solihati, watawasau bilhaki, watawasau bisobri. Amin. Lanjut doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alaullahi la haula wala quwata illa billah. Lanjut doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan

0: hasanah.
1: Hasanah.
0: Wafil akhirati.
1: Wahyati.
0: Hasanah.
1: Hasanah.
0: Wakina.
1: Wakina.
0: Ajabanar.
1: Abanganar.
0: Amin. Lanjut kita baca ayat kursi. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yasfa'u indahu illa

0: Duhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Amin ya robbal alamin. Sapu tangan dua di muka, di kepala, di badan, sampai di
1: kaki.
0: Okay. Beri salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Papa Mama dan Ibu Guru yang sudah menemani adik-adik. Adik-adik mendengarkan RRI hari ini. Sampai jumpa di siaran RRI anak berikutnya. Tetap sehat dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: BMKG kelas 1 Sultana Babullah ternyata ingatkan sejumlah Pemda terkait dengan ancaman 18 titik api yang terpantau lewat satelit. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Play Go pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Mamba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate ingatkan sejumlah Pemda terkait dengan ancaman 18 titik api yang terpantau lewat satelit. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Sagala.
1: El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot, titik api ini.
2: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate mengingatkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara agar mewaspadai sejumlah titik api yang terpantau lewat satelit. Hal ini disampaikan Kepala BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, titik api yang terpantau lewat satelit tersebut memiliki konfiden di atas 80% atau dengan level tertinggi. Sedangkan jumlah titik api yang terbaca satelit untuk Halmahera Selatan sebanyak 11 titik, Halmahera Barat 6 titik, dan Halmahera Utara 1 titik.
1: Itu di bulan Juli kemarin, itu yang cukup banyak di Halsel, Halmahera Selatan, itu ada 11.
3: Titik api ya?
1: Iya, satelit NASA MODIS, ya sensornya Terra Aqua ya, itu memang, iya gitu. Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebetulnya itu mungkin, iya. Cuma memang perlu di ground truth-nya ya. Perlu diverifikasi lagi.
2: Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara Rizval Tribudianto mengatakan, pihaknya sejak Januari lalu telah melakukan sejumlah antisipasi kebakaran hutan untuk semua kabupaten kota di Maluku Utara. Mengingat anomali El Nino di 2026 diprediksi akan berlangsung lama sehingga sosialisasi dan himbauan terus dilakukan pihaknya agar dapat meminimalisir dampak akibat kemarau panjang.
4: Dengan kekeringan yang begitu tinggi, sedikit saja percikan api bisa langsung memicu dampak yang sangat besar. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi agar ini bisa diminimalisir. Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam.
2: Rizval juga menambahkan BPBD Kabupaten Kota di Maluku Utara agar selalu siaga dan terus memantau situasi kekeringan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar dampak kekeringan tidak menimbulkan ancaman kebakaran hutan di wilayah masing-masing. Reporter Diana Sagala melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. Sebanyak 100 aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengikuti pelatihan sekaligus uji sertifikasi tenaga ahli konstruksi sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
5: Sinergi ini merupakan langkah strategi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang betul-betul bisa memahami wilayah dan akan mampu memberikan kontribusi berarti bagi kita.
6: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara menggelar pelatihan dan uji sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang berlangsung di Bila Hotel Ternate mulai 3 hingga 6 Agustus 2026. Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas PUPR Maluku Utara bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura. Selain mendapatkan pembekalan materi, seluruh peserta juga mengikuti uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesional berlisensi untuk memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional. Sebanyak 100 peserta dari lingkungan Dinas PUPR Maluku Utara dibagi ke dalam 5 bidang keahlian, yakni teknik bangunan gedung, perencanaan jembatan rangka baja, teknik pantai, teknik irigasi, serta teknik air minum. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan, pelatihan ini bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi, tetapi harus berdampak nyata terhadap kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat.
5: Sinergi ini merupakan langkah strategi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang betul-betul bisa memahami wilayah yang akan mampu memberikan kontribusi berarti bagi kita.
6: Sarbin juga mengingatkan, tenaga teknis PUPR merupakan garda terdepan yang memahami kebutuhan infrastruktur di Maluku Utara. Karena itu, kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang dimiliki. Menurut mantan Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, setiap tenaga kerja di bidang konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti profesionalisme dan kemampuan teknis.
5: Sertifikat ini adalah bukti bahwa aparatur kita tidak hanya bekerja berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan standar keahlian teknis, regulasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku serta memiliki profesionalitas yang tinggi.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Saiful Amin mengatakan, meningkatnya pembangunan infrastruktur darat, pesisir hingga perairan di Maluku Utara menuntut ketersediaan tenaga ahli konstruksi yang memiliki kompeten dan tersertifikasi. Pelatihan ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemenuhan tenaga ahli konstruksi bersertifikat di Maluku Utara. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Universitas Hairun, organisasi profesi, serta sejumlah perusahaan konstruksi nasional, diantaranya PT PP, PT Brantas Abi Praya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, dan PT Wijaya Karya. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara. Tiga lokasi parkir di dalam wilayah kota Ternate masuk target Satlantas Ternate untuk dilakukan penertiban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
3: Sejumlah lokasi parkir dalam wilayah kota Ternate mulai dilakukan mapping oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ternate. Mapping tersebut dilakukan untuk melakukan penertiban atau himbauan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui saat ini ada tiga lokasi parkir yang sudah dilakukan pemetaan, mulai dari parkir di Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate, Pasar Higienis, maupun Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Menurutnya, untuk melakukan antisipasi, pihaknya akan meningkatkan patroli di sejumlah titik tersebut.
7: Untuk yang parkir liar kan sudah jelas di masyarakat. Jadi langkah saya itu mungkin meningkatkan patroli terhadap anggota. Contohnya kan kalau di Pasar Higienis itu kan kita tetap patroli 9.30. Kemudian nanti rencana kita mau koordinasi untuk di sub untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pasar. Sama untuk yang di Rumah Sakit Dharma Ibu itu sudah pernah ada koordinasi. Jadi nanti mungkin saya akan lebih cross check lagi, tindak lanjut lagi ke pihak rumah sakitnya. Itu memang kendalanya kalau dari masyarakat itu mengeluhkan kalau mau ke parkiran bawah rumah sakit itu jauh. Dan kebanyakan kan yang parkir depan itu tuh pengunjung atau keluarga pasien. Nanti mungkin kita silaturahmi lah ke sana biar cari solusi sama-sama. Ya, rumah sakit umum sama kan? Siap. Yang pas tanjakan lagi kan, itu kan mengganggu banget kan. Apalagi siap. Kan banyak truk-truk besar juga kan datang dari lawan arah itu. Nanti mungkin kita ya pelan-pelan silaturahmi lah. Satu-satu kita tindak lanjutin.
3: Kepada masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, dirinya berharap agar tetap mentaati peraturan lalu lintas selama berada di jalan raya, karena langkah tersebut semata-mata untuk keselamatan bersama baik pengendara maupun orang lain. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, warga lingkungan Ake Gale Kelurahan Sangaji bersama dengan Perumda Ake Gale Kota Ternate menggelar ritual Ake Masau 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pelestarian sumber air sekaligus menjaga kearifan lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Kubu berikut ini.
8: Kegiatan yang diprakarsai oleh komunitas Chef Ake Gale bekerjasama dengan Perumda Ake Gale.
9: Warga lingkungan Ake Gale Kelurahan Sengaji bersama Perumda Ake Gale Kota Ternate menggelar ritual Ake Masau 2026. Salah satu rangkaian ritual Ake Masau yakni prosesi Siruru Juanga, dimaknai sebagai simbol membuang atau menangkal setiap mara bahaya serta ungkapan rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan dan menjaga sumber daya alam berupa air yang digunakan digunakan saat ini. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, ritual Ake Mosou merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan perlu terus dipelihara sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Menurutnya, tradisi tersebut memiliki makna penting dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air.
8: Memang kegiatan yang dimaksud atau ritual yang dimaksud itu adalah ritual lama yang sebenarnya sudah sering ditradisikan di tempat ini. Nah, sudah tentu kearifan lokal yang sudah ada ini semestinya tetap dipelihara. Konteksnya kan tidak sesederhana melihat bahwa itu sebagai ritual, tetapi ada kepercayaan tertentu yang memang menjadi bagian yang menguatkan orang di sini atas sumber air. Nah, alhamdulillah sumber air utama di Kota Ternate 60% itu disumbangkan melalui sumber Ake Galis ini. Intinya bahwa ada pesan tadi, yaitu minimal kita jaga sumber ini.
9: Sementara itu, Ketua Komunitas Save Ake Gale Alwan M. Arif mengatakan, masyarakat setempat hingga kini tetap konsisten melakukan upaya konservasi Ake Gale karena kawasan tersebut merupakan sumber utama air bersih bagi Kota Ternate.
10: Hingga hari ini masih konsisten untuk melakukan upaya konservasi Ake Gale. Karena kami itu hidup di lingkungan sumber air, jadi tentunya harus punya komitmen yang betul-betul tidak bisa berhenti ya, harus terus-menerus terjadi. Karena apa? Ancaman terhadap intrusi air laut, ancaman terhadap pencemaran sumber air Ake Gale itu terus-terusan ada, tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kami berharap tradisi ritual ini menjadi agenda, paling tidak dia melekat di misalnya dinas kebudayaan lah, karena ini kearifan lokal yang kita jaga.
9: Alun berharap ritual Ake Mosou dapat menjadi agenda tahunan yang terintegrasi dalam program dinas kebudayaan sebagai salah satu bentuk pelestarian kearifan lokal Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Polda Maluku Utara tepis informasi adanya denda tilang untuk pengendara yang memiliki ban gundul. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
11: Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menepis informasi yang beredar di media sosial terkait pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda Rp250.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan. Ditlantas menyikapi bahwa narasi yang tersebar di sejumlah platform media sosial tersebut merupakan narasi yang tidak benar atau hoax. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Deni Hermawan saat dikonfirmasi RRI secara tegas meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait dengan aturan tersebut. Dirinya juga menjelaskan ketentuan mengenai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 48 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk kondisi ban yang masih layak untuk digunakan. Dirlantas juga menyatakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang tercantum dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Namun sanksi tersebut berlaku untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan secara umum, bukan aturan yang baru dan ditujukan bagi pengendara dengan ban gundul.
12: Untuk layak jalan, Undang-Undang di Lalu Lintas 2009 kan sudah ada aturannya itu, jadi bukan menjadi denda atau pajak. Bukan, kalau memang kelengkapan kendaraan kan memang sudah diatur, kelayakan jalan itu sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas. Ya. Itu nggak cuma masalah ban, masalah kelengkapan kendaraan yang lainnya, ya kan, ada angin bion, ada lampu rating, semua yang hal berkaitan dengan aspek kelayakan jalan.
11: Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat atau pengendara yang akan melaksanakan aktivitas di jalan raya agar memeriksa kondisi kendaraan termasuk mengganti ban yang sudah gundul demi keselamatan berkendara. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi agar tidak mudah terpengaruh dengan penyebaran informasi yang tidak benar. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
13: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Publik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca Star Metropolitan Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 3 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari adalah cerah hingga cerah. Awan untuk seluruh wilayah Maluku Utara, arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat dengan kelembapan udara relatif antara 65 hingga 85%. Kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan di Pulau Taliabu pada siang sore hari. Untuk informasi perakiraan gelombang signifikan di wilayah Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 2 meter. Waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah daerah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan dengan gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih perakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Potase, Bung Ari, dengan DS Editor Syakir Salindiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan peninggal, setelah tadi kita ikuti warta berita sore edisi Senin 3 Agustus 2026 untuk menanti azan maghrib peninggal pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat At-Tahrim yang akan dibawakan oleh Haji Muammar.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: القائمه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام شافعي pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.

sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Peninggiar di media sosial beredar narasi yang mengklaim bahwa pemerintah bakal memungut pajak kepada warga negara Indonesia yang memiliki sepeda hingga perhiasan mulai 2027. Unggahan yang menyatakan ada 8 barang yang akan dikenakan pajak, narasi itu mencatut nama Menteri Energi dan Sumber Daya atau SDM Bahlil Lahadalia. Namun pendengar, bagaimana kebenarannya dan berdasarkan tim cek fakta bahwa narasi yang diunggah itu tidak ditemukan informasi apapun ya mengenai pernyataan Bahlil terkait dengan wacana pengenaan pajak terhadap 8 macam benda mulai 2027. Akun media sosial Bahlil juga tidak mengabarkan informasi tersebut. Dan perlu diketahui pendengar, pengenaan pajak untuk sepeda, televisi, dan HP ini sudah diberikan pada saat pembeliannya, yakni melalui pajak pertambahan nilai atau PPN. Hal ini karena barang-barang tersebut masuk ke dalam kategori kena pajak yang merupakan objek PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 menetapkan ketentuan nilai lain untuk transaksi barang bukan mewah yang sebesar 11 atau 12 ya pendengar. Dan kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, unggahan narasi yang mengklaim bahwa Bahlil bakal memungut pajak untuk 8 barang tertentu mulai 2027 adalah merupakan konten hoax. Tidak ada pernyataan resmi dari Bahlil mengenai hal itu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat malam pendengar semuanya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui siaran RRI Digital ya maupun FM. Selamat malam semuanya yang mungkin ada di luar Maluku Utara.

atau mengantarkan tidur Anda tentunya nanti bisa bergabung di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baiklah pendengar, itu dia sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya di Ternate malam hari ini yang akan menemani waktu rehat Anda. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan pendengar untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

pasar peredaran tembakau sintetis yang kini semakin marak di tengah masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Dan informasi dari masyarakat ini dinilai penting ya untuk mendukung pengungkapan kasus serupa di kemudian hari. Demikian informasinya pendengar ya, ini di mana ada seorang pemuda begitu ya diringkus oleh Polda Maluku Utara karena kedapatan memesan 32 paket tembakau sintetis begitu ya pendengar, dan kalau dilihat umurnya ini masih muda sekali ya, 19 tahun begitu ya, dan sudah berani menggunakan narkoba dan memesan sebanyak itu ya pendengar. Dan ini sungguh miris ya, dan kita sebagai masyarakat tentunya dihimbau oleh kepolisian ya untuk agar jika ada informasi seperti ini agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib begitu ya pendengar, untuk segera ditangani tentunya untuk memberantas kasus-kasus yang serupa. Pendengar, untuk informasi lainnya tentu masih akan kami hadirkan ya untuk Anda di Eternate malam hari ini tentunya. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan pendengar untuk Anda. Ini adalah lagu dari Terry dengan Izinkan Aku Menyayangimu.

0: ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat Maluku Utara untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Fenomena tersebut diperkirakan semakin menguat selama musim kemarau 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Mabullah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, menyampaikan peringatan tersebut dan musim kemarau di Maluku Utara ini berlangsung pada Juli hingga September setiap tahunnya. Tahun ini, peningkatan musim kemarau diperkuat fenomena El Nino yang menurunkan curah hujan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, krisis air bersih, dan juga adanya kebakaran lahan. BMKG mencatat sebagian wilayah Maluku Utara mengalami periode tanpa hujan selama 31 hingga 60 hari. Wilayah terdampak meliputi Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Obi, dan juga Kepulauan Sula. Desindra juga mengingatkan kondisi semakin berbahaya apabila periode tanpa hujan melampaui 60 hari. Situasi tersebut masuk kategori kekeringan ekstrim dengan dampak luas bagi masyarakat. BMKG meminta pemerintah daerah segera menyesuaikan pola tanam menghadapi musim kemarau berkepanjangan. Langkah mitigasi juga diperlukan untuk menjaga ketersediaan air bersih dan mengurangi resiko gagal panen. Selain kekeringan, pendengar, BMKG juga turut mengingatkan potensi adanya kebakaran hutan dan juga lahan yang terus meningkat. Data Sipongi, Kementerian Kehutanan mencatat 18 titik panas ini berstatus kepecahan tinggi selama Juli 2026. Dan BMKG terus berkoordinasi dengan BPBD dan juga pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi kering. Sinergi tersebut diharapkan tentunya mampu meminimalkan dampak dari El Nino di Maluku Utara. Demikian pendengar ya, ini memang sudah masuk musim kemarau dan juga dilihat ya pendengar di Ternate khususnya ya, ini sudah beberapa minggu ini tidak turun hujan begitu, dan ini memang BMKG mengingatkan adanya fenomena El Nino ini, dan salah satunya tadi adalah kebakaran hutan dan lahan ya pendengar. Maka dari pemerintah daerah, kepolisian juga sudah menghimbau kepada masyarakat begitu ya, untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan adanya kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, kita tentu harus mewaspadai hal itu karena ini sudah memang masuk musim kemarau ya. Dan hal itu tentu dapat kalau ada aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan kebakaran, itu dapat nanti takutnya ya pendengar ini meluas begitu ya dengan cepat karena saat ini sedang musim kemarau. Semoga tidak lama ya ini kita di Maluku Utara ini ada hujan begitu ya, karena memang sudah lama sekali begitu ya pendengar, dan takutnya ada kekeringan, terus pasokan air bersihnya juga berkurang begitu ya karena tidak adanya hujan sama sekali begitu di sini. Dan nampaknya juga hal ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di daerah lain juga ya di Indonesia. Nampaknya ini juga merata begitu fenomena El Nino ini begitu. Pendengar, baiklah, ini informasi untuk Anda. Tentu Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id. Dan pendengar, untuk menanti azan Isya ya pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia, dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal.

akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peringat tepat pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan program Kilas Malam edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama dengan Kakak Sisi.
1: Kilas Malam menghadirkan rangkuman berbagai informasi penting, aktual dan terpercaya dari Maluku Utara, nasional hingga mancanegara. Bersama saya Sisi, inilah Kilas Malam edisi Senin 3 Agustus 2026.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Berikut tajuk utama malam ini. Pemerintah menyiapkan kuota sekitar 8.100 tiket untuk masyarakat menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Masa depan Gianni Infantino sebagai presiden FIFA terus menjadi sorotan dunia. Tepatnya setelah rencana kontroversial Infantino yang ingin melibatkan investor swasta dalam turnamen utama FIFA seperti Piala Dunia. Seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang 2, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang sempat dilaporkan hilang terbawa arus saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026 akhirnya ditemukan. Demikian tajuk utama malam ini, berikut laporan selengkapnya.
2: RRI Pro 1 Ternate, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah menyiapkan kuota sekitar 8.100 tiket untuk masyarakat menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Pemerintah juga menyediakan kuota masyarakat untuk mengikuti upacara penurunan bendera pusaka pada sore hari. Sebagian masyarakat dapat memperoleh undangan melalui mekanisme war tiket yang sedang disiapkan pemerintah. Mekanisme serta jadwal pelaksanaan war tiket akan diumumkan melalui informasi resmi pemerintah kemudian. Pemerintah menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara pada hari Jumat 31 Juli 2026. Target kehadiran 8.100 peserta dipilih sebagai simbol peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Masa depan Gianni Infantino sebagai presiden FIFA terus menjadi sorotan dunia. Tepatnya setelah rencana kontroversial Infantino yang ingin melibatkan investor swasta dalam turnamen utama FIFA seperti Piala Dunia. Melansir laporan Yours, Presiden Victor Montagliani menjadi salah satu nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden FIFA berikutnya. Selain itu, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga disebut sebagai kandidat yang berpeluang menggantikan Infantino. Selama beberapa tahun terakhir, Infantino dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi sangat kuat di FIFA. Namun situasi berubah setelah ia mengusulkan skema pemberian saham turnamen FIFA kepada investor swasta yang memicu penolakan dari berbagai pihak. Pendengar, fokus malam ini mengangkat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat Maluku Utara.
3: Ya, baik untuk masyarakat dan petani ya. Mungkin di era sekarang ini kita sudah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara tradisional ya. Walaupun memang ada sebagian yang masih bisa berlaku, ini peninggalan dari nenek moyang kita ya. Beda lagi dengan kearifan lokal ya. Ya, khususnya untuk cara tradisional dalam membaca cuaca dan iklim ini harusnya sudah disesuaikan di era sekarang ini. Karena sekarang sudah era canggih ya, 4.0 bahkan sudah 5.0 ya, nanti kedepannya itu kita sudah menggunakan digitalisasi dengan mode AI, bahkan BMKG sudah menggunakan berbagai macam apa namanya source atau sumber yang beraneka ragam, ada dari satelit, radar, dari data pengamatan otomatis dan sebagainya. Sehingga harapannya adalah teknologi ini adalah dimanfaatkan untuk informasi cuaca dan iklim yang akurat kan gitu. Jadi masyarakat diimbau sebaiknya adalah terus mengupdate informasi dari lembaga-lembaga yang resmi, kompeten dan resmi ya, seperti BMKG, kemudian ada BPPD, Kementerian Kehutanan, kemudian BPPD dan sebagainya. Karena apa? Karena saat ini dinamika atmosfer atau juga climate change itu memang benar-benar terjadi sebetulnya kan. Tren peningkatan suhu, tren kejadian cuaca ekstrim itu semakin meningkat. Sehingga harapannya adalah kepada masyarakat dan juga petani sudah enggak bisa menggunakan pola tanam dengan cara tradisional, enggak bisa.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar, seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang 2, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang sempat dilaporkan hilang terbawa arus saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026 lalu, akhirnya ditemukan korban atas nama Esau Sidemu, 57 tahun, ditemukan dalam kondisi selamat. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, pukul 14 waktu Indonesia Timur, Kom Center Kanser Ternate menerima informasi dari anggota Dewan Dapil Batang 2 bahwa korban ditemukan dalam keadaan selamat oleh kapal kargo LNG Endeavour berbendera Prancis yang melintas di Samudra Pasifik. Kom Center SAR Ternate kemudian menghubungi keluarga korban di Pulau Batang 2 dan mendapati nomor telepon kru kapal yang menemukan korban tersebut. Kantor SAR Ternate lalu berkoordinasi dengan kapal LNG Endeavour dan mendapat hasil bahwa korban ditemukan secara visual oleh salah satu awak kapal pada tanggal 1 Agustus 2026 pada pukul 17.23. Perahu kecil yang digunakan korban tidak terdeteksi oleh radar maupun peralatan navigasi kapal sehingga penemuan terjadi berkat kejelian awak kapal. Setelah korban terlihat, kapal segera mengubah haluan menuju lokasi. Korban kemudian dievakuasi ke atas kapal menggunakan gangway dalam kondisi lemah dan segera diberi pertolongan awal. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit kapal untuk memperoleh perawatan medis berdasarkan konsultasi jarak jauh dengan dokter di Prancis.
2: RRI Pro 1 Ternate, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar, malam ini kabar positif datang dari PT Kereta Api Indonesia yang resmi menghadirkan Nusantara Explorer, sebuah kereta wisata premium yang lahir dari gagasan sekaligus perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kehadiran rangkaian kereta ini menjadi langkah baru dalam mengembangkan sektor pariwisata nasional melalui moda transportasi berbasis rel yang tidak hanya mengutamakan kenyamanan, tetapi juga menghadirkan kekayaan budaya Indonesia sepanjang perjalanan. Momentum peluncuran konsep tersebut terlihat pada hari Kamis lalu saat Presiden Prabowo menggunakan Nusantara Explorer dalam agenda perjalanan kenegaraan. Momen itu menjadi simbol dimulainya sebuah konsep perjalanan yang menggabungkan pelayanan kelas atas, pengalaman kuliner, seni budaya, hingga keindahan panorama Nusantara dalam satu rangkaian kereta. Nusantara Explorer menawarkan 3 kategori kabin tidur, yakni Signature Class, Advanced Class, dan Compact Class. Ketiganya dirancang dengan tingkat privasi dan tata ruang berbeda sehingga dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen pelanggan. Tidak hanya menghadirkan fasilitas menginap yang nyaman, rangkaian ini juga dilengkapi Grand Restaurant yang menyediakan ruang makan eksklusif lengkap dengan area makan privat. Sementara itu, Lounge menjadi tempat bersantai yang menawarkan kursi nyaman, bar, piano, sistem audio modern, hingga jendela panorama yang memungkinkan penumpang menikmati keindahan alam Indonesia sepanjang perjalanan. Sentuhan budaya Indonesia juga menjadi identitas utama Nusantara Explorer. Interior kereta memadukan material bernuansa hangat dengan pencahayaan lembut serta berbagai inspirasi budaya seperti wayang kulit, batik lasem, sekar jagat, hingga motif khas Bali. Unsur-unsur tersebut diaplikasikan pada dekorasi, material interior, pola artistik, serta pilihan warna sehingga menghadirkan suasana yang mencerminkan kekayaan Nusantara.
4: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
1: Demikian kelas malam edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Ternate. Terus ikuti siaran kami yang menghadirkan informasi aktual terpercaya dan mencerdaskan bangsa. Saya Sisi beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah bener, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Masih bersama dengan Safira, pendengar yang menemani Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar, dan kali ini datang dari Ternate, di mana kepolisian Resor Ternate atau Kepala Kepolisian Resor Ternate atau Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengajak seluruh masyarakat Kota Ternate untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Ini dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajang tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas pedoman resmi pemerintah mengenai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI yang diterbitkan melalui Menteri Sekretaris Negara dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pedoman tersebut menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga cinta tanah air. Pemerintah juga menetapkan tema HUT ke-81 RI pendengar tahun 2026 ini, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kapolres Ternate mengatakan bahwa bulan kemerdekaan merupakan momentum penting untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan semangat gotong royong, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptimas agar tetap aman dan kondusif. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pengibaran bendera merah putih, tetapi juga dengan mengisi kemerdekaan melalui berbagai kegiatan positif yang mampu mempererat persaudaraan, menjaga toleransi, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Kapolres juga menambahkan, mendengar, ini tema HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini itu mengandung makna penting ya, agar seluruh elemen bangsa ini terus bersatu, bekerja sama, dan juga serta memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju. Dan AKBP Anita juga menegaskan bahwa Polres Ternate ini siap mendukung seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui pengamanan, pengawalan, serta kehadiran personel Polri guna memastikan setiap kegiatan ini berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan juga tentunya kondusif. Selain mengibarkan bendera merah putih ya, pendengar, Kapolres Ternate juga menghimbau masyarakat ini untuk turut menyemarakan bulan kemerdekaan dengan memasang umbul-umbul, spanduk, baliho, maupun dekorasi bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Di akhir himbauannya, Kapolres juga berharap semangat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi energi bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, serta memelihara situasi Kaptimas yang aman dan kondusif tentunya di Kota Ternate. Demikian mendengar, ini adalah himbauan dari Kapolres Ternate, dan juga mengajak ya kepada masyarakat Ternate untuk ayo kita mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan ini ya. Ini berlangsung dari tanggal 1 nanti hingga 31 Agustus 2026. Apakah Anda sudah memasang bendera merah putih pendengar di depan rumah begitu ya? Kalau kemarin kita semangat, sama-sama semangat untuk mengibarkan bendera negara jagoan kita di Piala Dunia. Nah, saat ini saatnya kita mari mengibarkan bendera merah putih untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini tentunya ya pendengar, di setiap daerah tuh pasti ada perayaan tersendiri begitu ya. Ini adanya apa, perlombaan-perlombaan, biasanya perlombaan antar RT RW gitu ya, biasanya yang diadakan, ataupun antar desa juga ya. Ini sangat seru ya, nanti kita lihat semarak bagaimana perayaan dari
kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81 begitu ya pendengar, kita akan nantikan nanti keseruannya, apakah Anda juga mengikuti perlombaan itu begitu ya pendengar. Biasanya sih untuk anak-anak ya, ataupun untuk anak-anak muda, tapi juga untuk ibu-ibu biasanya juga ada nih. Nah ini tentunya juga kita nantikan untuk semaraknya ini, dengan biasanya ada umbul-umbul ya, umbul-umbul ornamen-ornamen atau apa ya, selain bendera pun juga pasti ada hiasan-hiasan yang untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 RI ini ya. Kita harus semangat ya pendengar, harus ikut memeriahkan juga untuk merayakan HUT ke-81 RI di tahun 2026 ini. Tentunya dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Untuk informasi lainnya pendengar, ini nanti kami akan terus hadirkan ya, tentunya untuk Anda di Ternate malam hari ini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi.

Pendengar, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap aman dan juga kondusif tentunya, personel Satuan Samapta Polres Ternate terus mengintensifkan patroli malam di sejumlah titik dalam wilayah kota Ternate. Patroli tersebut difokuskan pada sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas, gangguan Kamtibmas, balap liar, peredaran minuman keras, serta aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kegiatan ini merupakan langkah preventif Polres Ternate untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada masyarakat yang masih beraktivitas maupun sedang beristirahat. Selama pelaksanaan patroli, pendengar, personil Satsamapta melakukan pemantauan di kawasan pusat keramaian, objek vital, permukiman penduduk, serta ruas-ruas jalan utama. Selain itu, petugas juga berdialog dengan masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Kehadiran personel kepolisian di lapangan diharapkan mampu menjaga munculnya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan, sekaligus juga memperkuat sinergi antara Polri dan juga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Kasih Humas Polres Ternate Peningkat Ibtu Ekan Mukader menegaskan bahwa kegiatan patroli malam merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan. Kasih Humas juga menghimbau seluruh masyarakat agar tetap waspada, menjaga ketertiban, serta terus menjalin kerjasama dengan kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan juga kondusif. Ini sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kota Ternate yang aman dan juga nyaman bagi seluruh warga. Ya, itu dia pendengar informasi dari Polres Ternate ya, yang dimana ini juga mengajak ke seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas ya, dengan meningkatkan kepedulian tentunya terhadap lingkungan dan juga tidak ragu untuk melaporkan jika ada kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan begitu. Dan ini Polres juga mengintensifkan adanya patroli malam di Ternate. Tentunya ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman ya untuk kita yang mungkin bekerjanya sampai malam begitu ya, pendengar, dan bisa yang beraktivitasnya sampai malam hari begitu. Semoga kota Ternate dan kota-kota lainnya ya di Maluku Utara ini semakin aman dan juga nyaman ya, pendengar. Amin. Untuk informasi lainnya, pendengar, akan kami hadirkan, dan juga jangan berpindah frekuensi karena nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok

0: haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
0: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
2: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
3: Sendiri sama
2: nanti MPR semuanya hadir.
0: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
5: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
6: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
7: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya, draft undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
6: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
5: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
6: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
4: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
8: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
3: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
9: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
3: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
10: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
11: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
10: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat banjir baru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan banjir baru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
12: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah banjir baru ya.
11: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
13: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
14: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
15: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
14: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
13: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
14: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk 1 perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang, yang merupakan pegawai LPEI.
17: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
16: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebu Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebu Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
18: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembisa gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Bah.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Pendengar masih kami temani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan tentunya untuk Anda, dan dengan beragam informasi yang masih kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 21:45 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Kami ucapkan selamat istirahat untuk Anda yang sudah mengambil waktu untuk istirahat begitu ya pendengar, karena besok hari Selasa ya, mungkin ada yang besok kembali bekerja begitu, jadi harus tidur lebih awal gitu ya pendengar. Namun untuk Anda yang masih mendengarkan kami, terima kasih Anda sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani malam Anda. Mendengar, hari ini 3 Agustus begitu ya, ini ternyata diperingati sebagai Hari Semangka Sedunia ini atau World Watermelon Day. Peringatan itu menjadi kesempatan mengenang perjalanan panjang sekaligus juga manfaat semangka bagi kehidupan manusia. Melansir dari National Today, semangka telah dibudidayakan manusia sejak ribuan tahun lalu, dan buah tersebut juga kemudian berkembang menjadi salah satu komoditas yang dikenal luas di berbagai benua. Ini perjalanan semangka mendengar bermula dari Mesir kuno ya, sekitar 2000 sebelum masehi. Panen semangka pertama bahkan tercatat berlangsung sekitar 5000 tahun yang lalu. Jejak sejarah itu masih ditemukan hingga sekarang melalui berbagai peninggalan arkeologi. Biji semangka ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12, termasuk makam Raja Tutankhamun. Tidak hanya bijinya, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno. Temuan tersebut menunjukkan buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam. Seiring berkembangnya perdagangan, benih semangka mulai menyebar ke berbagai wilayah. Perjalanan itu membawa semangka di Afrika menuju Mediterania, Eropa, hingga kawasan Asia. Nah, ini makna Hari Semangka sendiri pendengar ya, bukan sekedar merayakan buah yang menyegarkan di tengah cuaca panas ya. Peringatan ini juga mengajak masyarakat untuk mengenal nilai gizi dan juga manfaat semangka bagi kesehatan. Selain rasanya yang manis, tentu semangka mengandung sekitar 92% air nih. Dan kandungan tersebut membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh selama menjalani berbagai aktivitas. Semangka juga kaya akan vitamin A, vitamin C, antioksidan, dan juga likopen. Kandungan tersebut dipercaya membantu menjaga kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian pola makan yang seimbang. Menariknya, mendengar hampir seluruh bagian semangka ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhannya. Bahkan kulit semangka ini juga mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita, begitu. Nah, ini popularitas semangka terus berkembang seiring meningkatnya budidaya di berbagai negara, begitu ya. Dan saat ini terdapat lebih dari 1.200 varietas semangka dengan warna dan ukuran berbeda. Wah, banyak banget ya ternyata ya pendengar. Kalau yang Fira tahu sih cuman semangka merah biasa, terus ada semangka kuning juga ya yang tanpa biji. Nah, itu aja sih ya yang tahu ya. Ternyata ada lebih dari 1.200 varietas pendengar. Dan untuk menghasilkan buah yang matang, ini petani membutuhkan waktu sekitar 85 hingga 100 hari. Lamanya masa tanam bergantung pada varietas, iklim, dan juga kondisi lahan pertanian. Keunikan semangka juga melahirkan berbagai rekor dunia pendengar yang menarik perhatian masyarakat nih. Pada tahun 2013, seorang petani Tennessee memanen semangka seberat 350,5 pon atau sekitar 159 kg. Aduh, itu segede apa ya? Gede banget sih kayaknya. Dan kreativitas turut mewarnai budidaya semangka juga di Jepang ya. Hingga sekarang para petani menghasilkan semangka berbentuk kubus, piramida, hati, bahkan menyerupai wajah manusia. Nah, ini seiring berkembangnya teknologi ya, tentunya ya pendengar, ini juga semakin banyak juga budidaya-budidaya semangka begitu, sehingga menghasilkan banyak variasi begitu ya dari semangka itu sendiri. Nah, apakah Anda juga suka mengkonsumsi semangka pendengar, apalagi di musim kemarau saat ini ya, di musim panas ini semangka menjadi salah satu buah favorit kayaknya ya untuk masyarakat begitu, karena memang kandungan airnya yang banyak menyegarkan begitu ya pendengar. Ya, perlu di
ingat-ingat bahwa makan boleh karena banyak manfaatnya, tetapi juga tidak boleh berlebihan begitu ya, harus sesuai dengan porsinya begitu ya, banyak sesuatu yang berlebihan tidak baik kita. Itu dia pendengar, ternyata ada hari semangka sedunia ya. Kita mungkin di Indonesia tidak terlalu merayakan itu ya, tapi memang ini ternyata dirayakan begitu ya, hari semangka sedunia ini. Mendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Masih bersama kami pendengar di Ternate malam hari, tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan ya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari dunia internasional, di mana ini ada gempa berkekuatan 5,3 magnitudo yang mengguncang provinsi Ismailia, Mesir. Pendengar, gempa berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang provinsi Ismailia di timur laut Mesir pada hari Senin ya 3 Agustus 2026 dini hari ya, dilansir dari Anadolu Agensi. Menurut otoritas penanggulangan bencana dan keadaan darurat Turki, gempa terjadi pukul 3 waktu setempat. Gempa tercatat pada kedalaman sekitar 5,47 km. Mulan Sabit Merah Mesir menyatakan belum menerima laporan mengenai korban luka dan juga kerusakan. Organisasi tersebut menghimbau warga untuk menghindari bangunan tua atau bangunan yang terlihat retak. Dan Kementerian Kesehatan Mesir mengaktifkan rencana tanggap darurat dan juga menempatkan rumah sakit dalam status siaga maksimal. Sementara itu, Pusat Penelitian Geosains Jerman mengukur kekuatan gempa sebesar 5,4 dan menyatakan gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Organisasi itu juga menghimbau warga untuk mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang yang masih melakukan penilaian terhadap dampak gempa. Gempa sendiri merupakan bencana alam yang jarang terjadi di Mesir, pendengar. Dan Ahmed ini seorang warga Kairo menyatakan merasakan getaran gempa saat tengah terlelap tidur begitu. Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa kondisi kesehatan masyarakat tetap stabil. Hingga saat ini pernyataan tersebut dikeluarkan belum ada korban luka yang tercatat akibat gempa tersebut ya, pendengar, dilansir dari Egypt Today. Demikian pendengar informasi dari Mesir ya. Ini semoga tidak ada korban jiwa dalam adanya gempa bumi ya berkekuatan 5,3 magnitudo begitu ya. Nanti kita akan update kalau informasinya sudah ada ya pendengar. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sajak-sajak langit adalah kumpulan puisi karya Gunawan Muhammad, seorang penyair dan jurnalis terkemuka Indonesia yang juga dikenal sebagai pendiri majalah Tempo. Kumpulan puisi ini mencerminkan gaya khas Gunawan yang penuh dengan kedalaman filosofis dan refleksi atas berbagai aspek kehidupan, politik, budaya, serta eksistensi manusia. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggali pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup, waktu, kematian, dan keberadaan manusia. Gunawan tidak menawarkan jawaban yang jelas, tetapi lebih mengajak pembaca untuk merenungkan dan mempertanyakan hal-hal mendasar yang sering diabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Sajak-sajak langit juga banyak berbicara tentang hubungan manusia dengan ilahi. Dengan langit sebagai simbol keagungan, spiritualitas, dan misteri yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Namun, pendekatan Gunawan terhadap spiritualitas tidak terikat pada suatu agama tertentu, melainkan bersifat universal dan filosofis. Sebagai seorang jurnalis dan pemikir kritis, Gunawan sering menyelipkan kritikan sosial dan politik dalam puisinya. Meski tersamar dalam bahasa yang simbolis dan metaforis, ia sering mencerminkan ketidakpuasan terhadap situasi sosial politik di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Namun tidak menyampaikan dengan cara frontal, melainkan melalui perenungan yang lebih dalam. Puisi-puisi dalam kumpulan ini menggunakan simbolisme yang kuat dan seringkali memadukan unsur-unsur alam seperti langit, bumi, air, dan api untuk menggambarkan emosi manusia, konflik batin, serta keterhubungan antar duniawi dan transenden. Simbol-simbol ini memberikan dimensi lebih dalam pada interpretasi puisi-puisinya. Gunawan seringkali menyinggung tema waktu dalam puisinya, baik dalam konteks sejarah maupun dalam kehidupan individu. Waktu digambarkan sebagai sesuatu yang misterius, tak terhindarkan, dan kadang-kadang menakutkan, namun juga penuh makna dalam perjalanan hidup manusia. Puisi-puisi Gunawan cenderung singkat dan padat, tetapi dipenuhi dengan pelapisan makna yang bisa diinterpretasikan secara beragam. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk menyampaikan ide-ide besar dalam bentuk yang sederhana namun efektif. Sajak-sajak langit bukan hanya sekedar kumpulan puisi, tetapi sebuah perjalanan batin yang mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, relasi manusia dengan alam semesta, dan persoalan-persoalan sosial politik yang lebih besar. Melalui simbolisme alam dan pendekatan filosofis, Gunawan Muhammad menentang pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka dan posisi mereka dalam siklus waktu dan sejarah. Kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menyampaikan ide-ide besar dalam format yang singkat, namun kaya, penuh perasaan, dan reflektif. Esensi Buku Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pro 1. informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kali ini informasi dari Kota Tidore dari Kepulauan, di mana kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Tidore dari Kepulauan dijadwalkan bertolak menuju Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta pada hari Selasa 4 Agustus ya, esok hari begitu, untuk mengikuti Jambore Nasional 2026. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tidore Kepulauan Andi Abdul Salah mengatakan seluruh kontingen terlebih dahulu menuju Asrama Haji Kota Ternate pada Selasa pagi untuk mengikuti acara pelepasan yang dipimpin oleh Gubernur Maluku Utara. Setelah mengikuti proses pelepasan, seluruh kontingen asal kabupaten dan kota di Maluku Utara akan diberangkatkan menuju lokasi kegiatan menggunakan transportasi laut menuju ke Jakarta. Andi menjelaskan Jambore Nasional 2026 akan diisi dengan berbagai kegiatan yang dirancang melalui pendekatan edukatif, rekreatif, kreatif, produktif, inovatif, serta kegiatan yang menantang. Komposisi kegiatan terdiri atas 75% aktivitas di dalam kawasan perkemahan dan 25% kegiatan di luar perkemahan. Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tidore Kepulauan juga mengirimkan sebanyak 98 orang dalam kontingen Jamnas 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 4 regu putra dan 4 regu putri, 8 orang pembina, serta 26 personel tim teknis. Sebelumnya, kontingen Kota Tidore peringat telah mengikuti upacara pelepasan di tingkat kota pada Rabu 29 Juli lalu. Pelepasan dilakukan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu Rudi Ipainin. Demikian mendingan informasi ya mengenai kontingen Pramuka Tidore yang akan bertolak ke Cibubur untuk mengikuti Jamnas 2026 pada tanggal 4 Agustus esok hari ya. Semangat untuk adik-adik kita semuanya ya yang akan bertolak ke Jakarta begitu untuk mengikuti Jambore Nasional 2026. Semoga semuanya lancar ya, dan nanti diberikan kemudahan kelancaran di sana. Amin. Pendengar, kita kembali hadirkan ya sebuah lagu dari Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih menemani Anda di malam hari ini, peringkat dengan lagu-lagu hiburan yang tentunya menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Dan Anda dengar saat ini pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan drama radio di mana untuk hari ini edisi 3 Agustus 2006 ya, ini akan dihadirkan dengan judul Asa di Tanah Harapan dari RRI Sorong. Selamat mendengarkan.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti kitung pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena kitung pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi Bapak Franky. Pagi Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab apa nih? Dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan dia pun teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sabah papu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul Bapak, ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Lalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
8: Hmm,
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
3: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, memang sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik begitu ya pendengar. Ini kata dari Ivan Seventeen, jangan paksa rindu begitu, kalau rindu jangan dipaksa gitu ya. Dan mendengar ini, kita sudah menemani Anda sekarang pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kami membuka ini program terakhir kita di malam hari ini, yaitu program Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di Ruang Rindu pada malam hari ini, silahkan ya untuk bergabung melalui line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 081 dan 0375180. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Halo, malam Bun, ini Bunda Elsie ya, ini ya, benar ya?
1: Betul.
0: Iya, suaranya agak-agak kecil gitu sih. Tapi aman-aman. Gimana kabarnya Bunda malam hari ini?
1: Luar biasa baik
0: ya. Semangat dong Bun. Ini kayaknya udah ngantuk nih kayaknya Bunda Els nih.
1: Semangat tetap lebih dan ini bulan-bulan pertama sih kan sayang.
0: Betul ya. Siap ya. Ini mau apa ya, request apa malam hari ini Bunda?
1: Aduh, Bunda tuh lupa.
0: Dari siapa ini?
1: Tadi yang laki-laki yang menyanyi.
0: Once bukan? Kemarin Once sih. Bukan ya, ganti ya.
1: Bunda ganti.
0: Siapa? Ya. Mau lagunya siapa, hayo?
1: Iyalah, segelas anggur merah. Gimana
0: kutip apa itu? Cuman segelas anggur merah, aduh lagu siapa itu ya? Pendengar yang lain ada nggak yang tahu ya? Lola Drakel bukan ya? Bukan ya, anggur merah bukan. Siapa ya Bun?
1: Ambil tuh yang lagu yang anu. Kalau Lola Drakel lagu apa ya? Ambil
0: juga kalau Lola Drakel. Atau ini Dodi Latuhar hari ini? Bukan ya?
1: Sudah. Mau sibuk-sibuk, rindu rumah sudah.
0: Oh, rindu rumah. Aduh. Rindu rumah dari Whisbaker ya? Dari
1: iya.
0: Siapa? Whisbaker boleh.
1: Iya, boleh. Oh. Sibuk-sibuk itu sudah kan.
0: Nah. Siap-siap. Salam-salamnya silahkan, Bun.
1: Ini penelpon ke berapa, Bun?
0: Ini makanya pertama dong, Bunda pembuka nih.
1: Pertama.
0: Dapat piring cantiknya.
1: Dari sana Manado Minahasa ini tinggal lagi ada monitor, dia bilang mau bahasa Ternate ya punya Oh langsung ke Kang,
0: silahkan
1: buat Safira sayang. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
1: Lanjut, mana jari-jari Ibu Anggra ini yang ada di Minahasa. Ini salam dari salam mami, salam sehat, lancar-lancar rumah makannya diberkati selalu. Ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Ada Andi juga di Batam. Mama Indah, halo Mama Indah. Ada Bung Otis, ada Ibu Indah, Ibu Ida, Ibu Farida yang ada di Palu. Salam sehat semuanya. Tedinda di Bogor. Salam sehat Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise. Salam sehat, diberkati juga yang ada di Namlea, keluarga Mila bersama suami serta anak-anak, ada Nona Ipa, ada juga ada cowok-cowok ganteng kan, yang imut-imut, ada Bagi.

0: semuanya. Salam sayang dari Bunda. Ada Pak Dim, Pak Itin, Bung Ono, Ko Ama, ada senior-senior ini Sofi Dorno, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, ada Bung Leo, Pak Leo senak masuk-masuk, Bu Pak Ono juga senak jam masuk kan. Kan masuk-masuk lah ini orang.
1: Oke.
0: Okay. Orang ada monitor itu kan.
1: Siap.
0: Makasih, selamat malam Ruang Rini. Ruang sebagai Rini
1: Memo. Siap, terima kasih kembali untuk Bunda Elsie ya. Ini menjadi penelpon pertama di malam hari ini. Baik, sudah ada yang bergabung kembali ya di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Yes, mantap. Ini dia siapa di mana?
2: Bung Benejo di Manado.
1: Bung Benejo. Selamat malam Bung Benejo, gimana kabarnya hari ini?
2: Kabar sehat walafiat. Kabar balik ya.
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga. Gimana nih? Ini mau request apa ini Bung Benejo hari ini nih?
2: Dari
1: apa tuh?
2: Mancanegara, judulnya From This Moment dari Sonia Twin.
1: Oke, siap. Siap dong, ada dong. Salam-salam ya buat siapa? Silahkan, Bung.
2: Yang tugas Bunda siapa nih?
1: Ini ada Safira.
2: Mbak Safira yang tugas.
1: Betul.
2: Semangat ya, tetap dalam dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
1: Amin.
2: Bil khair selalu, tetap pada keluarga yang sama wa tentunya ya, sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, ada Cikuria Jakarta, Ayu di Maluku Tengah tepatnya Pulau Seram, ada Pak Andi di Batam, terus ada Ibu Ana juga di Sorong.
1: Iya.
2: Ani juga di Ternate, apa kabar Ani? Terus ada Alin di Bau-Bau, Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati juga di Manado, dan seluruh fans. Buat Ibu Safira, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Benejo di Manado ya. Di WhatsApp ini Ibu Farida nih sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ibu Farida.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Safira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida, gimana kabarnya? Udah lama gak berjumpa nih.
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ya sehat ya.
3: Sama siapa ya, Bang Roni?
1: Iya.
3: Siapa lagi?
1: Ya. Udah lama ya.
3: Iya, Kak Safira malam ini lagi dia gabung ya.
1: Iya. Ini kalau di Palu ini cuacanya gimana ini Bu Farida? Apakah juga kemarau panas?
3: Kalau di tempatnya Bu Farida, kan Bu Farida di kota kabupaten, kita 7 jam perjalanan darat ya.
1: Oh gitu.
3: Malam ini cuaca agak cerah tapi dingin.
1: Oh dingin ya di sana ya.
3: Iya.
1: Oke, siap. Ini mau request apa malam hari ini Bu Farida?
3: Lagunya dari Diana Malelak.
1: Diana Malelak.
3: Malelak.
1: Oke, judulnya apa?
3: Luka di atas luka.
1: Luka di atas luka. Oke, siap dicarikan dulu. Silahkan salam-salamnya dulu. Silahkan Bu Farida.
3: Mau pilih salam ya. Tadi ada Pak Benijo. Mantap Pak Benijo. Perdana lagi ya. Salam sehat Pak Beni. Makasih tadi sudah kirim salam ya. Ada Pak Burahim ya. Ada Pak Burahim, Pak Sugiono ya. Ada siapa lagi ya? Ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce, Pak Tahir, Pak Pimpin, ada Pak Yasin, ada Ibu Ila, ada Bang Bing, ada Pak Effendi, ada Pak Junaidi, ada Pak Taufik, ada Pak Nasrun, Bintang Pratama dari Palu, ada Bunda El ya, Oma, siapa lagi ya, Ibu Ida, Ibu Ustazah Ida, ada Ibu Hartini, ada Cigurir Jakarta, ada Ayu di Mas Kali sana, ada Ica. Ica ini lagi berduka ya, lagi berduka.
1: Oh iya. Iya. Turut berduka cita ya.
3: Iya. Semoga Ica diberikan kekuatan.
1: Amin.
3: Amin. Ada Purnawasari, ada Sari, ada Mbak Rani, ada Dika, ada Pak Andi di Batam.
1: Iya.
3: Pak Andi di Batam, ada ada Pak Tahir ya, Pak Tahir. Ya, terus dirangkul aja untuk semua-semua.
1: Oke.
3: Okay. Iya. Okay.
1: Siap.
3: Sehat, dengan bahagia.
1: Amin.
3: Iya. Oh, kalau Bu Farida panggilnya jangan Mbak Safi, Mbak Fira.
1: Boleh.
3: Iya.
1: Siap.
3: Simpel ya. Lumayan.
1: Iya.
3: Mbak Fira.
1: Oke. Okay.
3: Malam ya.
1: Iya.
3: Bertugas tetap semangat.
1: Amin ya.
3: Nanti kalau pulang hati-hati.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Farida ya di Palu. Oke, kita satu lagi mungkin ya sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Nona Fika, gimana kabarnya hari ini?
4: Iya, puji Tuhan, sehat.
1: Sehat ya.
4: Semangat.
1: Tetap semangat. Iya. Oke. Okay. Sip, mau apa ini lagunya malam hari ini?
4: Lagu dari Anjingnya Sat Sunan Satu. Anjingnya Sat Kau dan aku satu.
1: Kau dan aku satu. Oke. Oke, kita carikan dulu salam-salamnya, silahkan Nona Fika.
4: Ya, bersama-sama buat Safira yang tugas. Selamat bertugas.
1: Iya.
4: Tuhan selalu melindungi Safira sekeluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
4: Nanya dong masalah buat panjangan di jaman manis karena sehat-sehat dah bunda yang ada di mana tuh karena saya selalu berjodoh bunda anggangi di mana tuh juga karena sehat-sehat dah.
1: Yeah.
4: Pak Ayi, Pak Amar, Pak Nenjabat, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Buse, Pak Zahir, Pak Otus, Mama Inga, Punya Masali, Andi, Nebatap. Sakitlah selalu ada.
1: Ada dari Obi Mesah ya, kau dan aku satu ya.
4: Dan oh, buat okay. Safira, terima kasih.
1: Terima kasih kembali Nona Fika. Pendengar, kita tahan dulu ya. Untuk yang ingin bergabung, kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah masuk begitu ya. Nanti kita akan buka kembali line telepon untuk Anda yang bergabung, silahkan ya jika waktunya masih ada. Kita hadirkan lagu ini yang pertama dari Wisbaker dengan Rindu Rumah.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello-nya.

Kau Aku Satu dari Obi Mesah ya, pendengar, ini tadi di request oleh Nona Vika. Dan yang lain sudah kami putarkan juga ya, pendengar, untuk requestannya. Saat ini waktunya masih ada, silakan untuk yang bergabung, yang tadi belum sempat terangkat teleponnya, silakan bergabung kembali ya pendengar di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Kami hadir di Ruang Rindu Mendengar hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, silakan mendengar untuk yang ingin bergabung, silakan kami membuka line telepon kembali ya di Ruang Rindu. Tadi juga sudah kami putarkan beberapa lagu yang masuk ya, ada Bunda Elf, ada Bung Benejo, ada Ibu Farida, ada Nona Vika yang sudah masuk di malam hari ini. Ini Bunda Natalia tadi telpon ya, tapi belum terangkat karena masih memutarkan lagu-lagu ya. Bunda Natalia silakan telpon kembali jika ingin masih mau request lagu, atau sudah tidur nih kayaknya Bunda. Ya, yang lainnya juga yang ingin bergabung silakan ya, mendengar masih kami tunggu untuk line telepon yang masuk begitu ya. Oke, sembari menunggu penelpon berikutnya, kita akan hadirkan lagu ya. Ini yang lumayan sering Vira putar, ini dari Backstreet Boys ya, dengan Shape of My Heart. Kami masih menunggu pendengar untuk kalian yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, ini mendengar kita sudah ada yang bergabung ya. Ini Bunda Natalia. Aduh, terputus lagi nih Bunda Natalia nih. Ya, silakan untuk menghubungi kembali Bunda Natalia ya. Nanti ini kami masih ya. Oke. Okay. Akhirnya ini ya Bunda Natalia. Halo, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam, Mbak Eca.
0: Ini dengan Safira Bunda. Gimana kabarnya Bunda hari ini?
1: Baik-baik selalu. Mbak Safira, apa kabar?
0: Iya.
1: Mbak Safira juga.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini Bunda mau request apa ini, Bun, malam hari ini?
1: Lagu mancanegara bisa enggak?
0: Boleh, silahkan.
1: Conway Twitty ya, hello darling, I love you.
0: Conway Twitty. Oke. Kita carikan dulu, Bunda.
1: Oke.
0: Silahkan salam-salamnya dulu.
1: Oke, salam yang pertama ya buat Mama Ida. Selamat malam ya, Ibu Haja Ida juga di Kaditalia, Bu Purnamasari ya, Pak Din. Ada Ipin juga, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Alkis ya, Kang Ahmad Iran, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi juga, Pak Laras, Bung Abdul. Ada Ibu Lila di Lugia, Putra Tengah, Bang Luhut yang ada di Sumatera Utara ya. Ada Pak Windy juga di Tokyo. Ada juga Bang Leman yang ada di Lampung. Ada Ibu Ani Kota Mulwagu ya. Ada juga Ibu Ratna di Manado. Dan semua-semua sudah Mbak Safira.
0: Oke,
1: Mbak Safira tetap semangat ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Ada lagunya Pak Safira?
0: Dari Conway Twitty ya Bunda ya. Ada ya. Oke, siap.
1: Oke, makasih ya Mbak Safira. Selamat malam. Buat durum berbagi rindu.
0: Ya, terima kasih Bunda Natalia untuk bergabung di malam hari ini ya pendengar. Ini lagunya tadi Conway Twitty ya. Oke. Di WhatsApp juga sudah ada Bung Otis yang bergabung. Halo, selamat malam Bung Otis.
2: Malam Safira cantik.
0: Gimana kabarnya? Amin. Gimana kabarnya Bung Oti? Sehat-sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah, baru pulang. Monitor di mobil tadi.
0: Wis, selalu monitor ya ini kayaknya Bung Otis ya. Terima kasih ya. Ini mau dengerin apa nih malam hari ini Bung Otis?
2: Lagu dari mancanegara.
0: Iya.
2: Dari Suplai.
0: Oke, judulnya apa?
2: Nothing Alone.
0: Judulnya apa?
2: Nothing Alone. Apa nih?
0: Yang Making Love Out itu bukan?
2: Itu sudah.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silahkan Bung Otis buat siapa?
2: Oke, terima kasih. Salam buat yang baru lewat-lewat tadi, Bunda Elf di Manado. Harapan sehat sekeluarga. Terus juga buat Munafika di Malaya. Buat selamat malam. Dan juga buat yang baru lewat tadi, dan Natalia yang masih di Palu juga, harapan sehat selalu. Terus juga Pak Junaidi di Ambo, kakak di Maliaru, harapan sehat selalu kakak. Terus juga buat rekan-rekan kerja Bang Otis, buat Wado mungkin sudah istirahat. Terus juga buat Eja, mungkin lagi sibuk malam ini, harapan sehat selalu. Terus juga buat Arjuna, bengkel setutup ke belum selarut. Terus juga buat Tika di Taliabu, Ayu di Mas Bowie. Terus juga buat Bunda Indah, harapan sehat selalu. Dan semua sudah terkecari.
0: Bung Otis, ini lagunya jadinya mau yang mana nih? All Out of Love atau Making Love of yang
2: nothing. Yang tadi kedua.
0: Yang Making Love Out of Nothing All.
2: Oh ya itu.
0: Apa yang mana nih? Dua-duanya itu ada kok. Itu. Yang ini aja. Ya. Oke, siap.
2: Dan lagu ini buat spesial buat Fira ya.
0: Amin. Ya, amin.
2: Oke, Fira.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Otis. Sehat selalu juga untuk Bung Otis ya. Oke, ini mungkin penelpon terakhir ya pendengar di malam hari ini ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, mantap sekali. Ini dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Anggraini, ada di Manado ini saya.
0: Iya, Ibu Anggraini, apa kabarnya Ibu?
3: Kabar selalu baik ini, sehat, luar sehat, biasa ya? Ini.
0: Oke, mantap. Ini kayaknya Ibu Anggraini juga selalu monitor ya.
3: Ini iya, mau, betul, betul.
0: Mau denger apa ini Ibu Anggraini malam hari ini?
3: Lagu, lagu apa juga? Lagu apa Jo?
0: Apa tuh?
3: Dari apa? Dari Nur Afni Ostakia. Cincin kenangan boleh?
0: Cincin kenangan ya?
3: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya untuk siapa silakan.
3: Oke, ini dengan siapa dulu ini?
0: Ini dengan Safira Ibu.
3: Oh, Safira. Iya. Ya. Safira jumpa lagi dengan Ibu Anggraini.
0: Iya,
3: Angreni. Aduh. Kangen sekali dengan Safira ini.
0: Iya.
3: Oke, salam salam. Yang pertama yang paling spesial lagu ini buat Safira yang tugas, tetap semangat,
0: makasih, iya.
3: Dan sukses terus.
0: Amin.
3: Dan salam sehat. Safira tentunya selalu di berkati Tuhan.
0: Amin.
3: Bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
3: Amin. Mau salam-salam. Ada Bunda Els di Manado. Ada Sista di Manado. Ada Pak Junaidi di Ambon, selamat malam. Ada yang ada di Batam, ada Mas Andi di Batam, selamat malam. Ada Pak Leman di Lampung. Ada Mama Indah, apa kabar Mama Indah, salam sehat. Ada Pak Agus, ada Pak Din, ada Pak Ipin. Ada Kuama, selamat malam. Sama-sama juga Safira. Tetap dapat salam. Semua ada di hati.
0: Okay,
3: yang baru lewat tadi dengan dapat siapa itu Safira?
0: Ada Bung Otis, Ibu.
3: Oh, ada Bung. Oh, Bung siapa?
0: Bung Otis.
3: Bung Otis.
0: Otis, oh. Ya.
3: Selamat malam, salam kenal ya yang baru standby. Salam kenal dari Ibu Anggraini yang ada di Manado.
0: Siap.
3: Oke, Safira yang tugas. Terima kasih. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih kembali untuk Ibu Anggraini ya di Manado kita. Baiklah pendengar, ini kita langsung saja ya untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Tadi ada Bunda Natalia, Bung Otis, dan juga Ibu Anggraini yang merequest. Lagu pertama dari Conway Twitty untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu.
4: Nice to see you.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pendengar, lagu dari Cincin Kenangan Nur Afni Octavia ini menjadi lagu terakhir ya di malam hari ini. Dan program Ruang Rindu di malam hari ini menjadi program terakhir juga ya pendengar. Terima kasih kami ucapkan untuk anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Bunda Els, ada Bung Benejo, ada Ibu Farida, ada Nafika, ada Bunda Natalia, Bung Otis, Ibu Angreni, dan juga semuanya yang sudah monitor ya. Tadi ada Mas Ubiono di Madiun juga yang monitor begitu ya. Dan pendengar, kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat ya, selamat mengambil waktu istirahat anda. Semoga esok hari semuanya berjalan dengan lancar, segala aktivitas anda berjalan dengan baik ya pendengar. Dan tentunya terima kasih untuk anda selalu memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani aktivitas anda.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri, bersama dengan teknik studio Bung Ari dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda melalui FM 101,8, aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Kembali bersama Anda untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Kembali program 1 Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini Selasa, di lembaran keempat untuk bulan Agustus 2026, tepatnya 4 Agustus ya hari ini. Baik, program 1 kembali bersama Anda dan serangkaian program-program di Ternate pagi kami ringi Anda. Yang bertugas saya Roni, ada Bung Adrian menemani saya, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Anda bisa bersama kami dan mendengarkan melalui FM di 101,8, begitu juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Baik, serangkaian program-program di Ternate pagi jangan Anda lewatkan hingga saya akan bersama Anda selesai di jam 11 siang. Program 1 akan mengudara hingga nanti selesai seluruh program di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Mengawali perjumpaan kita pendengar pagi hari ini, Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sekiranya akan kembali menjalankan sholat subuh, kami informasikan waktu azan subuh sebentar nanti jatuh pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pagi ini sambil dari surat Gaf ayat 31 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhajir. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk Komandan Ajan Subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar pagi ini di Pro 1 RRI Ternate. Sudah kita dengarkan lagu-lagu bernuansa islami. Dan pendengar, jarum jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kaum muslimin dan muslimat, kita ikuti program Kuliah Subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Kita berjumpa kembali di hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Pagi ini kuliah subuh hadir untuk anda kembali ya. Dan di studio Pro 1 pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Asep Hedi Turmudi akan bersama kita untuk membahas pagi ini mengenai Baiti Janati Harapan Kita bagian kedua ya. Jadi dengan topik tersebut, anda yang sudah mendengarkan mungkin di topik pertama, di edisi pertama, anda bisa nanti ikuti kembali pagi ini di bagian keduanya. Dan anda bisa bergabung, berinteraksi bersama Ustadz dengan telepon 0921312551 ataupun di 0811401102 dan di WhatsApp 0821203751 80. Saya menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Ustaz, kita baru berjumpa kembali seperti
1: iya, sudah kemarin lama, ya? Piala Dunia juga kan. Sebulan lebih.
0: Sebulan terus, lebih ya. Oke. Okay. Ustaz, pagi ini bagian kedua dari topik kita ya.
1: Betul, karena kemarin belum tuntas karena yang pertama baru ini sudah pertanyaan banyak ya? Materi belum semua tersampaikan.
0: Oke, baik. Pendengar, kita ikuti ini dia kuliah subuh di bagian kedua dengan topik Baiti Janati Harapan Kita. Ustaz, silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa alamul bayan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh hari ini, teman-teman kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah kita bersua lagi di acara kuliah subuh pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik pemirsa, di acara kuliah subuh hari ini kita melanjutkan bagian yang pertama yang kemarin atau di minggu kemarin belum tuntas, yaitu temanya tentang Baiti Jannati Harapan Kita. Jadi Baiti rumahku, Jannati laksana surgaku, ini adalah merupakan harapan kita. Karena jadi temanya tentang pernikahan ya. Bagaimana membina pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, yang ini berarti menjadi harapan kita semua ya. Baiti, menjadikan rumah itu
0: surgaku,
1: seperti surga.
0: Surgaku.
1: Karena kalau rumah seperti surga, insya Allah para suami yang bekerja ya itu akan kembali pulang ke rumah yang menjadi rumah yang harmonis ya, ya. Karena memang Baiti Jannati. Nah, karena rumah tangga yang dimulai dengan melafalkan akad ya, ankahtuka wa zawajtuka ma'ibnati, jadi saya nikahkan kamu ya dengan anak saya, dengan mas kawin. Nah, sekian terus dijawab oleh mempelai pria, qabiltu, saya saya terima nikahnya dengan mahar sekian, akhirnya sah. Nah, melafalkan akad pernikahan ini adalah merupakan suatu ikatan yang akhirnya bisa menyatukan dua hati berbeda, dua keluarga yang berbeda dalam visi dan misi yang sama, untuk itu membangun keluarga yang harmonis ya, membangun keluarga yang menjadi tagline hari ini, tagline minggu ini, yaitu Baiti Jannati. Bagaimana menjadikan rumah ini menjadi surga, artinya dalam keadaan zona aman dan nyaman ya. Nah, makanya pemirsa yang pada hari ini yang pada pagi ini memulai pagi ya, insya Allah dengan harapan yang sama ya. Karena harapan yang harusnya bisa didambakan, didapatkan, ternyata terkadang dalam perkembangannya, dalam kondisinya ini ada suka, ada duka ya, ada yang lain-lain ya, urusan yang satu dengan yang lain, yang akhirnya terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan
0: ya.
1: Terkadang yang paling penting, terkadang memang urusan di dapur ya, ada urusan di dapur yang tidak ngebul ya, ada komunikasi yang mampet. Nah, ini akhirnya terkadang akhirnya rumah tangga ada kerikil-kerikil yang menghantam, ya, ada yang menghadang, ya, ada ombak besar yang menghantam, yang akhirnya terkadang biduk rumah tangga, ya, yang diibaratkan kalau dalam ini itu seperti apa, mendayung safinah.
0: Iya, jadi sebenarnya begini Ustaz, banyak apa ya sebab-sebabnya dalam sebuah rumah tangga itu kira-kira, ya kira-kira apa saja ya sampai hal-hal yang mungkin timbul dalam sebuah rumah tangga ya tidak cocok, terus ada masalah-masalah lain begitu Ustaz.
1: Iya, memang makanya memulai apa namanya menentukan ketika pilihan juga ini memang menentukan ke depan seperti
0: iya,
1: apa?
0: Kan seumur apa istilahnya kalau kita menikah itu ya sehidup semati lah.
1: Iya harusnya gitu sehidup semati ya. Dan ada namanya kafah atau kufu. Kufu iya. Itu yang sama begitu ya, visi misi dan sama dan terkadang memang biasanya memang ya ketika sebelum dan sesudah. Nah, ini biasanya kalau yang sebelum pernikahan tuh semua serba ditutupi ya, semua serba ditutupi. Terkadang semua serba manis ya, manis di awal, manis di awal seakan padahal seharusnya ketika mau membina rumah tangga ini harus apa namanya ala kadarnya, apa adanya semua diungkapkan.
0: Betul.
1: Artinya jangan ada dusta di antara kita, karena ketika ada dusta, ketika ada yang ditutupi, ketika sebelum memulai rumah tangga, ketika pas sudah menjalankan biduk rumah tangga akhirnya kok kenapa?
0: Oke.
1: Tidak seperti
0: ya. Kita angkat ada yang.
1: Oh, sudah ada yang bergabung, silakan.
0: Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bung Jojo ini, Pak Jojo di Toloko kayaknya ini.
2: Ayo Om Jojo.
1: Om Jojo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baitil
1: Jannati ya.
2: Jannati buang rumah tangga itu ya. Indah yang bagus. Yeah. Cuma ada satu syair bahasa Tidore bilang sado tusone todo mahangona. Sado tusone to cinta ngona. Ini yang persoalan. Sampai mati ke bawa-bawa baik-baik. HP juga jadi harabata lagi.
1: Begitu ya.
2: Oi, HP ini jadi harabata rumah tangga. Nama juga HP itu, kalau Om Jojo bilang begini, HP itu habis pulsa, harabata orang pebini, harabata orang pelaki. Boleh juga HP ini.
1: Iya.
2: Coba-coba lah Ustadz kaitkan dengan baik itu dulu Ustadz ya.
1: Siap. Saya Pak Jojo.
0: Terima kasih Om Jojo di
1: Toloko. Ya. Ini yang selalu apa mantengin terus nih kuliah subuh Om Jojo ya. Baik, ini terkait ya intinya kan tadi falsafah itu baku bawa bye-bye ya, tapi ternyata dari faktor handphone ya gawai ini memang betul.
0: Iya.
1: Om Jojo itu bukan hanya persoalan di dapur, kadang persoalan ini kan di dapur, di sumur, di gubernur ya. Ini sekarang malah di handphone ya. Ya di handphone ini memang gawai ini terkadang bukan terkadang ini sekarang dengan handphone dengan terkadang yang dekat jadi jauh. Bung Jojo nih, Pak Jojo ya, artinya suami istri dua-dua punya handphone ya, berdekatan tapi berjauhan. Artinya
0: kesibukannya masing-masing, ujung
1: pukul
0: ujung istilahnya.
1: Bukan begitu. Ya ujung pukul ujung. Kadang sudah sampai di rumah juga dua-dua sibuk dengan handphone masing-masing. Akhirnya bersama tapi berpisah. Artinya
0: padahal dalam rumah bersama.
1: Wujud huk adami ya, wujudnya berdua tapi ternyata hatinya mata pisah. Nah, karena ya mungkin alasannya karena pekerjaan, keresahan ke yang lain, ternyata ada urusan yang lain yang akhirnya pocici. Nah, ini berawal dari pocici. Posisi di mana akhirnya terjadi yang lain-lain ini yang ya berawal dari handphone. Makanya memang handphone juga atau media komunikasi ini bagikan sebilah mata pisau ya. Dengan komunikasi ini bisa merekatkan persaudaraan, merekatkan rumah tangga yang akhirnya bisa ada komunikasi yang lebih intens, yang lebih kuat untuk menjadi perekat rumah tangga. Tapi Bung Jojo, Pak Jojo ini, tapi terkadang ini dari handphone juga menjadi sumber sumber fitnah, sumber yang akhirnya berawal dari apa SMS yang salah, ada miss call yang tidak terjawab, begitu dari yang mana, jangan sampai ada CLBK ya.
0: Betul.
1: Cinta lama bersemi kembali atau cinta lama belum kelar ya. Yang akhirnya itu terjadi, akhirnya apa namanya, ketidaksamaan, ada miskomunikasi ya. Ini makanya Bung Jojo, Pak Jojo, memang faktor di dunia sekarang ya, ini harus saling menjaga ya, saling menjaga dalam membina hubungan ya, dari handphone juga ya. Terkadang kan handphone kita suami kalau maitua ada mau pegang saja, ih bagaimana kok pegang terus, pegang-pegang. Ini tidak mau lepas, ini kadang ada apa, basimpang ke apa, ini yang terkadang dari handphone ini saling curiga ya,
0: jadi muncul,
1: muncul dari yang situ. Lain nah, ini yang akhirnya kok kenapa mau ke kamar mandi ke dibawa, mau yang ke yang lain jadi dibawa terus, ini tidak mau lepas, ini
0: lepas.
1: Ada apa di balik ya, ini yang terkadang Bu Jojo ya, makanya kalau basimpan ya, ini kadang ini berarti ada yang disembunyikan, berarti ada yang dirahasiakan, tidak ada keterbukaan. Memang betul ya. Jadi dari handphone, ini harus ada keterbukaan. Artinya dan saling percaya ya, karena kalau tidak ada, kalau membina hubungan, kalau dilandasi oleh sudah saling curiga, ya satu sama lain curiga, ini semua terang-terang ya. Jadi suami mencurigai istri, istri mencurigai suami. Nah ini kalau dari awal membina terus, atau di pertengahan juga terjadi saling ada tidak rasa, ada rasa tidak percaya satu sama lain. Timbulnya ketidakpercayaan ini bisa mengikis harapan kita untuk mengukuhkan atau membentuk tadi baiti jannati. Makanya perlu ada komunikasi yang baik dan menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Nah, jadi ya kalaupun contohnya sudah, kalau mau ini sudah lihat sudah, pokoknya yang ada itu sudah kadang, supaya tahu bahwa apa-apa betul-betul ya, jangan basimpan, karena kalau basimpan itu berarti ada hal-hal yang itu menjadi, kalau dipelihara itu bisa menjadi bom waktu yang akhirnya menjadi rumah tangga yang harusnya baiti jannati, rumahku laksana surgaku, akhirnya menjadi baiti nari, rumah raksana neraka. Neraka ya rumah, kalau mau pulang juga ke rumah ini, aduh dapat marah terus ya. Pulang ke rumah, aduh kayaknya ini tara sadap, ini tara aman pulang. Nah ini akhirnya malas pulang ke rumah, malas apa, ini juga repot juga ya. Makanya harus kalau menciptakan rumah tangga yang baik, insya Allah semua akan kembali ke istilahnya ke induknya, semua kembali kepada sumbernya. Nah inilah yang menjadikan rumah tangga yang baiti jannati ya. Baik, selanjutnya ya, jadi ini sekarang di era milenial ini, memang di era digital ini harus tadi ada keterbukaan ya. Terus yang perlu diinikan supaya menumbuhkan rumah tangga baik di jannati, itu pertama itu tumbuhkan kesadaran di dalam keluarga bahwa masing-masing ini betul-betul niatnya itu untuk beribadah ya. Jadi karena memang dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniat, bahwa segala sesuatu ini tergantung kepada niat. Niat kita mau berumah tangga itu untuk apa? Karena kalau dilihat dari hadis, kalau kita mau memilih pasangan, memilih jodoh itu tungkahul mar'atu, dinikahi wanita ya, laki-laki mau menikahi wanita itu li arba'in, karena empat perkara. Lima liha, karena faktor hartanya. Jadi karena mungkin hartanya banyak, mungkin hartanya berlimpah ruah. Nah, ini faktor pertama, lima liha. Wali hasabiha, karena faktor keturunannya, dia keturunannya apa, nasabnya apa. Nah, terus faktor yang ketiga, wali jamaliha, karena faktor kecantikannya, keelokannya, yang akhirnya tertarik ya. Wali diniha, dan yang keempat kata Nabi ini faktor agamanya. Jadi ada empat faktor yang ini menjadi menjadi orang menjatuhkan pilihan untuk berumah tangga. Nah makanya apakah karena faktor hartanya, adakah faktor keturunannya, karena faktor kecantikannya atau ketampanannya atau faktor agamanya. Kata Nabi, kalau dari empat faktor itu mana yang dipilih, fadfar bidatiddin, maka pilihlah, kata Nabi, faktor karena agama, karena kepribadian, ya bukan karena yang lain-lain, tapi betul-betul karena kepribadian. Ya bukan lihat hartanya, bukan lihat dari nasabnya saja, bukan lihat dari kecantikannya saja, karena harta bisa hilang, harta bisa berkurang, ya. Ada nasab mungkin ada berubah, ada apa kecantikan juga tidak, yang dinikahi itu masih apa ketika dinikahi masih muda, ya. Kulit juga masih kencang-kencang, ya. Tapi 10 tahun, 20 tahun kan so berubah. So berubah dan beruban, ya. Nah, jadi inilah yang terkadang ketika pas mulai rumah tangga ini kan ada namanya namanya honeymoon, ya. Ada namanya Syahrul Asal, ada bulan madu. Biasanya kalau bulan madu nih serasa semua milik berdua, ya. Apa-apa juga manis, ya. Terasa tapi yang ketika pas memulai ini terkadang ya itu awalnya manis tapi ternyata ketika dijalani ada asam-asamnya, ada pahitnya, ada yang lainnya, ini yang menjadi kendala. Maka hendaklah ditumbuhkan kesadaran untuk betul-betul untuk membina rumah tangga itu betul-betul karena ibadah. Karena ibadah, karena agama, bukan karena yang lainnya. Lalu yang kedua adalah harus masing-masing anggota dari keluarga, baik suami istri maupun anak dan lain sebagainya, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap posisinya. Jangan sampai suami tidak apa mengabaikan tanggung jawabnya, istri juga mengabaikan tanggung jawab. Harus semua dalam posisi masing-masing dalam tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga adalah saling menghormati dan toleransi, ya. Karena kalau ada menghormati, toleransi ini satu sama lain bahwa ada kekurangan. Karena memang biasanya kalau ketika sebelum nikah itu taunya kelebihan saja, tidak tahu kekurangan. Tapi sudah nikah ternyata yang ditutupi itu ternyata terbuka semua. Nah, kekurangan itu muncul semua. Nah, ketika ketika pas dalam apa koridor rumah tangga ada kekurangan yang didapat, nah ini perlu di sini ada logo, sudah ada yang bergabung.
0: Kita ya. Terima dulu Ustaz, ya.
1: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini di Bandung kayaknya, Pak.
0: Pak Ahmad, ya.
2: Sama Bang Roni, ya.
0: Iya, betul Pak Ahmad.
1: Iya, Bung Roni.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi,
2: setiap kita berumah tangga suami istri identik dengan anak, ya, Pak, ya. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa kalau buah mangga tidak akan jatuh dari pohonnya, kan itu pepatah. Tetapi di sini, Pak, boleh baiknya, tetapi sejelek-jeleknya orang tua, Pak, tidak mungkin mengajarkan anaknya kepada sikap orang tua yang jelek. Jangan contoh seperti begini. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jangan sikap janganlah seperti saya. Udahlah sampai di sini aja, kan berdoa tidak tidak mungkin turun temurun. Terus begini, Pak, tidak terjadi. Sudah pada bahwa dulu di Garut ada preman ulu kan yang nama Ahmad Peci sudah terkenal kan se Indonesia bahwa dia ada seorang preman yang sudah terkenal, ya itu. Tetapi anak-anaknya, Pak, nggak ada yang seperti bapaknya. Karena waktu beliau jadi masih hidup dalam itu, mudah-mudahan anak saya sampai di sini. Nggak ada anaknya tiga semuanya pada soleh-soleh, Pak. Tidak ada yang, itu tidak terjadi. Itu ya satu lagi nih, Pak. Karena itu begini, kalau memperkenalkan anak di bawah umur, ada undang-undangnya kan. Kena sanksi hukum. Tetapi kenapa saya bikin undang-undang lah anak yang terlantar. Ya, anak kenapa tidak bikin undang-undang? Nah, yang dibikin undang-undang itu adalah anak yang dipungutkan di bawah umur. Tapi bagaimana banyak anak yang rata-rata seolah kurang dilirik oleh pemerintah. Terima kasih, Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad, ya, jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat, ya. Betul. Yang bisa apa stay tune terus di kuliah subuh, ya.
0: Kita beda 2 jam loh dari sana.
1: Iya, beda 2 jam padahal di Bandung, ya. Baik, jadi memang ini ketika ini persoalan keturunan tadi ada lihasabiha, ya. Artinya seorang ayah atau ibu jelas mendidik anaknya untuk bagaimana ke depan ini anak-anaknya ke masa depan itu yang baik, ya. Insya Allah membina juga yang baik. Artinya jangan hari ini mungkin belum bisa istilahnya berhasil, ya mudah-mudahan anaknya yang didiknya bisa berhasil. Hari ini mungkin bapak ibunya belum sempurna, mudah-mudahan anaknya bisa menyempurnakan. Tapi terkadang harapan tidak sesuai kenyataan. Cuma memang yang namanya menanamkan akhlak, ya menanamkan budi pekerti, ya kita bina dari awal, dari diri kita untuk keluarga, ya ibda binapsik mulai. Nah ini kita niatkan mudah-mudahan ya, yang di apa namanya dibina anak ini betul-betul sesuai harapan. Ya memang tantangannya berat ya. Tadi ya sekarang anak-anak ini kadang dari semenjak era sekarang kan anak kecil saja umur bukan setahun malah 6 bulan sudah pegang handphone ya. Ini terkadang tantangan, artinya bukan tidak boleh ya. Memang sudah masaknya memang seperti itu, tapi memang harus kontrol. Baik juga dalam masalah akhlak ya. Ini mudah-mudahan ya kita bisa membina anak kita ya, membina anak kita. Akhirnya hari ini kita sakinah mawadah baiti janati, mudah-mudahan anak kita juga ya nanti yang menikah dalam keadaan istilahnya baiti janati juga ya. Karena ada di dalam Al-Qur'an wal yakhshalladzina law taruku min khalfihim dzurriyatan di'afa, hendaklah khawatir nanti meninggalkan keturunan yang lemah. Maka tinggalkanlah keturunan ke depan itu keturunan yang berkualitas ya. Makanya ini perlu ditanamkan bagi kita semua ya, dari semua sektor ya, bahwa harus kita memulai ya membina itu dengan yang baik. Karena ada ungkapan in khairon pa khairon, in kana amalu khairon, kalau kita membinanya yang baik ya, fakana jazau khairon, insyaallah akan menghasilkan yang baik. Wa in syarron fasarron, tapi apabila kita membina keluarga itu tara baik, apalagi kita cuek ya, kita apa namanya hanya egois, hanya mungkin hanya kasih uangnya saja, kasih apanya saja, tetapi untuk membina kepribadiannya tara ada. Nah ini wa in syarron fasarron, kalau membina ia tara baik itu pakana syarron, maka itu juga akan menghasilkan tara baik. Tapi ya insyaallah kita juga tidak putus harapan ya, mudah-mudahan kalau contoh hari ini kita belum sempurna, mudah-mudahan anak cucu kita menyempurnakan. Malah bukan tambah buruk ya, mudah-mudahan menjadi yang tambah baik begitu. Yang kedua tadi yang tentang ya, undang-undang ataupun peraturan ya, bukan hanya tentang umur menikah yang harus matang ya. Karena kalau umur nikahnya muda, ini dua-duanya muda, dua-duanya terpaksa untuk membina rumah tangga dalam kondisi masih bocil ya, ya. Ini yang repot juga akhirnya karena akan terjadi kalau cepat berceraian, yang satu jadi duda, yang satu jadi janda. Ini juga yang jamu ya, janda muda ya. Terus ini akhirnya repot juga ya, akhirnya kadang ada sudah menghasilkan keturunan akhirnya malah bercerai, yang akhirnya harusnya anak itu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya malah terpisah. Ini juga akan terjadi, ada yang terbengkalai, ada yang terabaikan ya. Ini cukup banyak di masa sekarang yang terabaikan ya. Memang perlu ada di sini peran keluarga, perlu ada peran lingkungan, perlu ada justru pemeran pemerintah ya.
3: Baik, Ustaz, kita angkat seperti ada boleh, yang ingin boleh, bertanya boleh. Kembali nih ya.
1: Silakan.
3: Baik. Ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo ya.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Belum ada suaranya ya.
4: Suaranya kecil nih. Halo.
1: Halo. Ah, sudah ada tuh kayaknya.
4: Suaranya kecil sekali. Oke, okay, saya bisa coba begini ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke. Okay. Halo.
1: Halo ya.
4: Mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo. Ya. Halo ya, sudah ada suara
5: dengan Pak Agus.
4: Pak Agus.
1: Iya, Pak Agus, okay. Silakan, Pak Agus.
4: Pak Agus, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya. Dengan Pak Guru ini, Pak.
4: Iya, silakan.
1: Silakan.
4: Apa yang mau ditanyakan?
1: Silakan.
5: Saya mau tanya ini calon istri saya ini terlalu banyak marah-marah, terlalu
4: pengen hati. Oke. Terus?
5: Iya. Kalau menurut orang tuanya itu memang dia tidak punya laki-laki yang lain. Karena setiap kali mamanya cek itu HP-nya, memang katanya enggak ada cowok lain. Jadi saya minta saran dari Pak Ustadz ini.
4: Oke, okay. Iya. Baik.
5: Kira-kira seperti apa nih kalau mengatasi orang-orang seperti ini?
4: Oke. Okay.
5: Barang kebetulan saya juga kan sama dengan Karoni toh, mau kawin jadi. Hmm. Orang baru mau nikah, baru mau rencana nikah, jadi menghadapi pasangan yang seperti ini,
1: iya.
5: apalagi yang darah tinggi kayak begini nih susah.
4: Iya. Baik.
5: Iya.
4: Itu saja Pak Agus.
5: Kalau dari sesuai dari respon orang tua sih memang cukup lumayan Pak.
1: Iya, responnya.
5: Respon baik.
4: Baik.
5: Ya, saya minta saran Pak.
4: Oke, baik. Ustaz.
5: Dorang no.
4: Oke. Okay, yeah. Terima kasih. Oke. Pak Agus di Morotai.
1: Pak Agus jauh-jauh dari Morotai ya bergabung ya. Ya,
4: silakan.
1: Ini
4: bagaimana mengata sial seperti itu sebenarnya?
1: Ya, ini kan mohon maaf ini pemirsa kuliah subuh dimanapun, ini kan ada yang sudah berumah tangga, ada juga yang belum, yang masuk dalam kategori jojoba ya.
4: Jojoba.
1: Jomblo-jomblo bahagia. Atau ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan imut. Tapi kalau sudah umur 40 tahun lebih belum nikah tuh bukan lucu dan sudah imut
4: bukan
1: ya.
4: Lucu lagi ya Ustaz.
1: Bukan imut-imut lagi sudah amit-amit.
4: Amit-amit.
1: Ya. Ini Pak Agus dari atau masih Bung Agus ya, karena Bung belum Agus. Nikah ya Bung Agus ya. Kalau contoh mau menikah terus ternyata calon yang sudah keluarganya sudah terima tapi si calon ini banyak marah-marah. Ini memang mohon maaf ya. Apa yang tipe perempuan ini memang pada dasarnya suka marah-marah, bukan hanya calon Bung Agus saja ya, semua rata-rata karakternya ada pemarah, bafeto ya. Ya makanya kita harus sabar ya Pak Agus juga ya, artinya memang karakter namanya perempuan itu kalau yang namanya marah-marah itu sudah karakter kayaknya ya, hampir semua ya, tergantung kitanya ya. Kalau kitanya insya Allah bisa sabar, bisa menanggulangi ya, karena pada dasarnya ada plus minusnya tiap orang ya, tidak semua mungkin marah-marah karena saking sayangnya dengan Bung Agus, mungkin marah-marahnya ada juga marah tapi marah sayang
4: ya,
1: tapi ada marah cemburu ada ya. Marah yang lain, maka kita lihat konteksnya ya. Kalau contoh dia pemarah masih bisa kita tanggulangi dan insya Allah masih bisa menerima dan dua-duanya bisa berkomitmen, bismillah ya. Nah, yang penting ya jadikanlah yang faktor marah-marah itu, yang kadang kita juga kangen dimarah-marahi, artinya marah tapi akhirnya bikin kangen ya, begitu ya. Baik. Karena ada yang kangen marah yang akhirnya kita benci ya. Jadikanlah, makanya hal-hal yang terkadang ya ini ya, tapi kita insya Allah menjadikan hal yang baik ya. Ya sama seperti yang namanya perempuan atau istri itu juga ahli sejarah.
4: Baik. Ustaz, karena waktu
1: ini karena ini sudah tinggal 1 menit lagi kita tutup saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita bergabung lagi insya Allah ya dengan tema yang lain ya. Baik, demikian kita tutup saja kuliah subuh pada hari ini dengan sama-sama menutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita ikuti kuliah subuh pagi ini ya bersama Ustadz Asep Edi Turmudi dengan topik tadi yaitu Baiti Janaiti. Mudah-mudahan bisa ada manfaat untuk kita semua. Pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 untuk menyampaikan warta berita pagi.
6: Kanal informasi dan inspirasi Satu.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan topik utama. Irene Yusana siap kawal aspirasi warga Loloda Tengah. Dorong KM Sabuk Nusantara 35 resmi singgah di Barataku dan penambahan trayek. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mendorong penetapan aparatur sipil negara atau ASN lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Teman Carilai Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026. Bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama. Saudara Irene Yosiana siap kawal aspirasi warga Lolo Datengnya. Dorong KM Sabuk Nusantara 35 resmi singgah di Barataku dan penambahan trayek. Berikut laporan reporter Novianti Marasabesi.
1: Aksi nekat masyarakat Kecamatan Loloda Tengah Kabupaten Halmahera Barat yang mencegah kapal perintis di tengah laut mendapat respon cepat dari anggota Komisi 5 DP

0: Transportasi Laut. Rini mengatakan upaya tersebut telah memasuki tahapan koordinasi administratif bersama unit penyelenggara pelabuhan atau UPPJ Lolo sebelum diusulkan resmi ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
1: Yang di Loloda itu, jadi saya udah berkoordinasi dengan Pak Rosihan untuk menindaklanjuti secara administrasi. Dalam hal ini, saya siap mendorong agar Kementerian Perhubungan mengubah trayeknya ya, dalam artian bahwa Loloda harus disinggahi. Karena kita ketahui apa yang dilakukan oleh masyarakat bukan keinginan mereka, tetapi karena kondisi yang tidak berpihak kepada masyarakat di Loloda, sehingga mereka terpaksa melakukan hal yang sangat membahayakan bagi keselamatan mereka, yaitu mencegat kapal di tengah.
0: Irene menambahkan, saat ini prosesnya sedang berjalan dan tinggal menunggu penyelesaian administrasi dari pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya, ia juga mendorong usulan tersebut ke Direktorat Jenderal Perhubungan, di mana dirinya berkomitmen akan mengawal ketat proses ini hingga ke tingkat pusat agar masyarakat Loloda Tengah segera mendapatkan keadilan akses transportasi laut dan memastikan akan ada penambahan trayek agar kapal resmi dapat menghampiri Loloda Tengah sehingga masyarakat tidak lagi mempertaruhkan keselamatan mereka untuk mendapatkan layanan transportasi laut. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Kita berpindah ke informasi lain. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mendorong penempatan aparatur sipil negara atau ASN lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai tetap harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta tidak mengurangi semangat nasionalisme ASN. Berikut laporan Wahyu Diyaya.
3: Salah satu mendekatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan siap menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mendorong ASN dapat bertugas lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe mengatakan, koordinasi antara BKN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Kementerian Pan-RB, dan pemerintah daerah selama ini berjalan baik, sehingga berbagai kebijakan nasional selalu direspons dan diimplementasikan oleh pemerintah provinsi.
3: Kebijakan nasional kita sambut baik. Termasuk saat ini soal BKN dengan LAN, dengan Denpan, relasi dengan pemerintah daerah cukup bagus. Hampir semuanya kita.
4: Sarbin menjelaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit yang transparan dan berbasis kompetensi dalam pengelolaan ASN. Meski demikian, terkait kebijakan penempatan ASN lebih dekat dengan keluarga, pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya. Menurut Sarbin, kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena dapat memperkuat ketahanan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Kira negeri ini, bangsa ini bagus kalau keluarganya bagus. Salah satu meningkatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan. Karena kalau keluarganya sudah utuh, sudah bagus, sama masyarakatnya utuh.
4: Wakil Gubernur juga menambahkan, selama ini pemerintah daerah juga telah melakukan mutasi pegawai dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kedekatan dengan keluarga, meski belum diatur secara khusus dalam regulasi nasional. Namun demikian, ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi semangat nasionalisme ASN. Menurutnya, apabila negara membutuhkan seorang ASN bertugas di daerah lain, maka penugasan itu tetap harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Sarbin berharap apabila kebijakan tersebut nantinya diberlakukan secara nasional, pelaksanaannya tetap mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kesejahteraan keluarga ASN. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
2: Saudara Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Peraturan Daerah atau RAMPEMPERDA Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW DPRD Kota Ternate menuntaskan pembahasan dokumen RT/RW dan kini memasuki tahapan pengajuan persetujuan substansif ke pemerintah pusat. Salah satu perubahan utama dalam dokumen tersebut adalah penetapan kawasan Ake Gale sebagai ruang terbuka hijau atau RTH untuk melindungi sumber mata air. Ketua Pansus RT/RW DPRD Kota Ternate, Junaidi Badarudin, ia mengatakan perubahan status Ake Gale dari kawasan pemukiman menjadi RTH merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Ia menginginkan kawasan sumber mata air tersebut tetap dilindungi, di mana kawasan sebelumnya pemukiman diubah menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menginginkan kawasan sumber mata air Ake Gale tetap dilindungi. Menurutnya, usulan tersebut telah dikaji oleh tim penyusunan RT/RW dan nyatakan memenuhi ketentuan, sehingga disepakati untuk dimasukkan dalam RAMPERDA RT/RW. Semua kawasan yang telah ditetapkan pemerintah pada prinsipnya tidak kami ubah. Namun hanya satu yang berubah.

0: yaitu kawasan Akigali dari kawasan pemukiman menjadi ruang terbuka hijau karena mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan pengembangan kawasan ke depan. Selain perubahan pada kawasan Akigali, pembaharuan RT/RW juga membuat penguatan aspek mitigasi bencana melalui pemetaan jalur evakuasi yang lebih rinci, termasuk untuk wilayah Pulau Batang 2 yang sebelumnya belum memiliki jalur evakuasi dalam dokumen RT/RW. Junaidi menjelaskan, peta jalur evakuasi tersebut disusun masyarakat bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM setelah gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dokumen itu kemudian disampaikan kepada Pansus dan diakomodasi dalam pembahasan Ramperda RT/RW. Pansus juga mempertegas penetapan kawasan rawan bencana melalui pemetaan yang lebih detail, serta mempertahankan kawasan badan air yang dinyatakan sebagai lokasi relaksasi dalam kategori zona tunda karena belum memperoleh persetujuan resmi. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, tiga lokasi parkir dalam wilayah kota Ternate masuk target Satlantas Ternate untuk dilakukan penertiban. Berikut laporan Irwan Jelan.
1: Sejumlah lokasi parkir dalam wilayah kota Ternate mulai dilakukan mapping oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ternate. Mapping tersebut dilakukan untuk melakukan penertiban atau himbauan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui saat ini ada tiga lokasi parkir yang sudah dilakukan pemetaan, mulai dari parkir di Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate, Pasar Higienis maupun Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Menurutnya, untuk melakukan antisipasi, pihaknya akan meningkatkan patroli di sejumlah titik tersebut.
2: Untuk yang parkir liar kan sudah jelas di masyarakat. Jadi langkah saya itu mungkin meningkatkan patroli terhadap anggota. Contohnya kan kalau di Pasar Higienis itu kan kita tetap patroli 9.30. Kemudian nanti rencana kita mau koordinasi untuk disub untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pasar. Sama untuk yang di Rumah Sakit Dharma Ibu itu sudah pernah ada koordinasi. Jadi nanti mungkin saya akan lebih cross-check lagi, tindak lanjut lagi ke pihak rumah sakitnya. Itu memang kendalanya kalau dari masyarakat itu mengeluhkan kalau mau ke parkiran bawah rumah sakit itu jauh. Dan kebanyakan kan yang parkir depan itu tuh pengunjung atau keluarga pasien. Nanti mungkin kita silaturahmi lah ke sana biar cari solusi sama-sama. Ya, rumah sakit umum sama kan? Ya. Yang pas tanjakan lagi kan? Itu kan mengganggu banget kan? Apalagi kan banyak truk-truk besar juga kan datang dari lawan arah itu. Nanti mungkin kita ya pelan-pelan silaturahmi lah. Satu-satu kita tindak lanjutin.
1: Kepada masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, dirinya berharap agar tetap mentaati peraturan lalu lintas selama berada di jalan raya, karena langkah tersebut semata-mata untuk keselamatan bersama baik pengendara maupun orang lain. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Roni, teknik montasi Adrian Fernando, des editor Novianti Merasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Anda masih bersama kami peringkat pagi ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6:28 waktu Indonesia Timur. Gimana kabar Anda pagi ini? Sudah bangun belum nih ya? Hari Selasa hari ini ya, kita memasuki lembaran keempat di bulan Agustus tahun ini 2026. 4 Agustus hari ini ya. Pastinya di jam seperti ini harusnya Anda sudah bangun, kembali sudah mempersiapkan semua hal yang mungkin Anda sudah bayangkan sendiri lah. Kalau setiap tidur dibangun dan bangun pagi itu Anda hanya membayangkan tentang apa? Tumpukan pekerjaan yang belum selesai begitu kan. Tentu rutinitas bagi Anda tidak akan menyenangkan. Jadi otak Anda mungkin mengaitkan dengan yang namanya bangun pagi dengan teror kantor menjadi salah satu yang harus Anda hindari. Hal ini mungkin membuat terus menunda bangun dan akhirnya merusak hari Anda. Tapi harusnya sudah bangun penuh semangat diiringi dengan menggerakkan tubuh Anda pagi ini. Berolahraga sedikit lah, kira-kira 15 ya 20 menit boleh ya, sebelum Anda kembali mempersiapkan semua kelengkapan Anda untuk berangkat ke tempat tujuan di hari ini. Kita berharap semuanya sudah disiapkan lah ya. Dan ada baiknya kalau gimana, kita cek dulu cuaca hari ini, apakah sama seperti hari kemarin, karena kita memang di bulan kemarin satu bulan penuh ya, bulan Juli, dan memasuki sekarang sudah di hari keempat di bulan Agustus. Nah kira-kira cuacanya mungkin masih sama tidak ya, memasuki di musim kemarau sudah di hampir satu bulan lebih lah begitu ya. Tapi nanti kita update informasi cuaca dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate, dan mungkin kita intip juga seluruh wilayah di tanah air untuk hari ini, menunjang Anda untuk segala aktivitas yang Anda lakukan di pagi hingga sore nanti.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Bagi pendengar sebelum Anda memulai segala aktivitas hari ini, ada baiknya kita intip dulu ya. Cuaca hari ini bagaimana di 4 Agustus 2026?

Baik, kita berharap hari ini cuacanya mungkin sama lagi ya seperti hari kemarin, karena lagi musim kemarau, satu bulan penuh di bulan Juli kemarin dan sudah di bulan Agustus sekarang. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia ini sepertinya masih ada sebagian yang mengalami hujan lebat dan angin kencang pada hari Selasa hari ini, meski telah memasuki musim kemarau. BMKG menjelaskan bahwa musim kemarau tidak berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Dalam kondisi tertentu ya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih dalam terjadi akibat pengaruh berbagai dinamika atmosfer. Meskipun dampak kemarau sudah secara nyata dirasakan, bukan berarti hujan tidak dapat terjadi begitu. BMKG mencatat pada periode 27 sampai 29 Juli di bulan kemarin, hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi di sejarah lokal di sejumlah wilayah, antara lain Sumatera Barat dengan curah hujan mencapai 126 mm per harinya. Kepulauan Riau juga demikian dan di Aceh juga demikian. Menurut BMKG sendiri, kondisi tersebut dipicu oleh aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby Ekuator yang mempengaruhi wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah. Selain itu, anomali Oerting Lux Radiation negatif juga menunjukkan adanya peningkatan tutupan awan yang mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah daerah. Nah, faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca adalah keberadaan bibit siklon tropis 94W di Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat. Sistem ini membentuk pola konvergensi dan konvolensi di sekitar laut Filipina serta wilayah di sekitar sirkulasinya. Nah, pendengar, kondisi tersebut mendorong pertemuan dan penumpukan massa udara sehingga hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpeluang terjadi secara lokal, terutama di wilayah dengan dipengaruhi gelombang atmosfer, bibit siklon tropis serta daerah konvergensi dan konvolensi. Lantas ada wilayah-wilayah yang diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dan angin kencang, tapi sebagian diliputi dengan kemarau panjang. Yuk kita jalan-jalan menuju ke Sumatera hari ini. Seperti kota-kota di Sumatera, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, di sana berawan tebal. Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu dan Pangkal Pinang berawan. Bandar Lampung udara kabur di sana. Dari Sumatera saya berpindah ke Pulau Jawa. Kota-kota di Jawa seperti Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Jakarta dan Semarang cerah berawan. Daerah istimewa Yogyakarta berawan. Surabaya berawan tebal. Dari Jawa kita pindah ke Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar berawan, terus Mataram juga udara kabur, sedangkan Kupang cerah berawan. Kita berpindah ke Kalimantan, Pontianak, Samarinda berawan tebal, Palangkaraya cerah berawan, sedangkan Banjarmasin berawan. Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Dari Kalimantan saya pindah ke Sulawesi. Kota-kota di Sulawesi seperti Mamuju hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Makassar dan Manado cerah berawan. Kendari dan Palu berawan tebal, sedangkan Gorontalo berawan. Bagaimana dengan bagian timur hari ini? Maluku, Maluku Utara dan Papua. Ternate, Sorong dan Manokwari berawan tebal. Ambon, terus juga Merauke berawan tebal juga ya. Sedangkan Nabire dan Jayawijaya itu berkabut. Jayapura berawan. Sejumlah kota di tanah air sudah kita intip satu persatu. Bagaimana dengan daerah kita Maluku Utara? Kita lihat lagi dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate menginformasikan juga hari ini. Di pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Siang dan sore juga tidak berubah ya. Umumnya cerah berawan di seluruh wilayah juga di Maluku Utara. Dan untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah di Maluku Utara juga. Dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 65 sampai dengan 80%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut 10 sampai dengan 45 km per jamnya. Informasi gelombang yang perlu kami sampaikan juga yaitu 0,5 sampai dengan 2,0 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Baik, demikian informasi cuaca di hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Jadi cuacanya tidak berubah sepertinya ya. Di Maluku Utara juga sama. Dari pagi hingga nanti siang dan sore semuanya hampir cerah berawan di wilayah Maluku Utara.
Anda jangan kemana-mana, banyak informasi-informasi yang akan kita berikan nanti kita intip sebentar dari portal rri.co.id. Kami ingatkan kembali sebentar di jam 8, Anda jangan lupa ada dialog sebentar, yaitu pembahasannya mengenai perlindungan anak di ruang digital dan pemerataan akses pendidikan inklusif. Itu nanti bersama anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, ada Pak Hasbi Yusuf, ada juga Kepala Kiasisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Maluku Utara, ada Nurul Fajri Husen, dan ada Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, ada Dr. Randa Marjoy JS Amal MSI. Ya, sebentar nanti kita berdialog ya di jam 8 sekitar lebih 5 menit. Anda nanti juga bersama kami dengan sejumlah informasi setelah lagu-lagu yang saya berikan untuk Anda. Yuk pagi-pagi kita bikin romantis dulu bersama Malik and the Essential.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: aja.
1: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Si menyumin dulu aja itu dari Vidi Albiano. Jadi pagi-pagi Anda sudah istilahnya kalau pagi sibuknya di rumah apa ya? Sudah siapin semua kelengkapan Anda, terus selesai juga mandi, sarapan dan beranjak untuk meninggalkan tempat tinggal menuju ke tujuan untuk melakukan berbagai aktivitas hari ini. Jangan sampai telat ya. Sudah menjelang di pukul 7 pendengar. Nanti sebentar kita bagi dulu lintas informasi. Setelah itu nanti kita berbagi informasi dari wilayah Maluku Utara, juga informasi-informasi nasional. Nanti kita update melalui portal rri.co.id. Kami ingatkan kembali sebentar di jam 8. Anda jangan lewatkan, ada dialog Ternate pagi yang membahas mengenai perlindungan anak di ruang digital dan pemerataan akses pendidikan inklusif. Ada informasi-informasi yang kami turunkan di pagi ini, yaitu mengenai Pemkot Maluku Utara yang meningkatkan kompetensi SDM konstruksi lewat pelatihan dan sertifikasi. Begitu juga informasi mengenai Pemkot Maluku Utara juga yang menanggapi dampak pemangkasan TPPASN ya. Begitu juga informasi salah satunya. Nah, ini Satlantas Polres Ternate yang mencanangkan tertib helm loh ya. Tertib helm menjelang nanti di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus. Nah, kita sebentar lagi merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya di tahun ini, yaitu dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur ya. Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nanti. Kita jelang di pukul 17 ya. Oh, pukul 17 maksudnya tanggal 17 Agustus di tahun ini. Oh, indah, jangan, mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan pagi ini ya, sebelum Anda berangkat ke tujuan masing-masing. Dan kami ingatkan Anda pengendara baik roda 2, roda 4. Tadi sudah kita informasikan mengenai bagaimana Satlantas Polres Ternate yang mencanangkan tertib helm jelang 17 Agustus ini ya. Jadi menjelang 17 Agustus, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate yang akan lebih meningkatkan yang namanya kedisiplinan berkendara baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Nah, ini salah satu yang menjadi fokus utama adalah khususnya penggunaan pelindung kepala bagi pengendara roda 2, yaitu helm yang paling diutamakan ya. Jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ternate agar selalu mengenakan helm standar baik bagi pengendara di depan maupun penumpang di belakang demi keselamatan bersama di jalan raya. Kita jelang dulu pukul 7 untuk penyampaian warta. Oh, maksud kami lintas informasi. Setelah itu nanti saya akan kembali dengan sejumlah informasi yang akan kami berikan untuk Anda.

Mendengar kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini, dua informasi melalui portal rri.co.id. Dari informasi nasional, tim SAR gabungan memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi. Kapal tersebut sebelumnya mengalami insiden di perairan Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 229 orang ditemukan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 122 penumpang dievakuasi ke darat melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Kaliangkat, Sumenep. Kapal 500 Mematang Siantar tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur dengan membawa 113 penumpang. Sebanyak 111 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sedangkan dua lainnya merupakan korban meninggal dunia. SAR Mission Koordinator SCMC Nanang Sigit mengatakan proses evakuasi mengutamakan penyelamatan korban selamat agar segera memperoleh penanganan medis dan pendataan identitas. Setelah proses evakuasi diselesai, tim Bidokes Polda Jawa Timur memeriksa dua jenazah sebelum dibawakan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Seluruh korban selamat juga menjalani pemeriksaan kesehatan, sementara korban yang memerlukan penanganan lanjutan dirujuk ke rumah sakit. Sementara itu, KN SAR 249 Permadi bersandar di Pelabuhan Kalianat pada Senin pukul 12.25 waktu Indonesia Barat dengan membawa 9 penumpang yang sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal CSC Ayla. Berdasarkan data, seluruh kapal yang terlibat dalam operasi penyelamatan, tim SAR gabungan mencatat total 234 penumpang telah dievakuasi, terdiri dari 229 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kapolsek KP3 Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Ibda Nizam Teseban dan Pauidal memperkuat sinergi bersama pemangku kepentingan pelabuhan. Langkah itu dilakukan setelah pelantikannya oleh Kapolres Ternate pada 29 Juli 2026. Penguatan sinergi diawali melalui silaturahmi bersama Kepala KSP Kelas 2 Ternate Ruslan Muhammad. Pertemuan berlangsung di kantor KSP Kelas 2 Ternate pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Ibda Nisa mengatakan silaturahmi menjadi langkah pembangunan, komunikasi, dan koordinasi lintas instansi secara berkelanjutan. Upaya tersebut mendukung pengamanan kawasan pelabuhan sekaligus mengantisipasi masuknya barang terlarang. Setelah bertemu KSP, rombongan melanjutkan silaturahmi dengan Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Ahmad Yani. Pertemuan itu memperkuat kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan. Demikian lintas informasi pukul 7.

Anda masih bersama kami Peringar Pagi ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Nah, saatnya mungkin Anda harus sudah keluar dari rumah. Untuk para pekerja yang mungkin jadwalnya, aturannya di tempat kerja sesuai yang sudah ada aturannya masing-masing sih ya, kira-kira jam berapa Anda harus mulai bekerja, begitu ya, aturan sampainya di jam kerja. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah dalam perjalanan dan akan sebentar tiba di tujuan untuk menyelesaikan segala aktivitas di hari ini, di hari Selasa. Baik, kita punya informasi-informasi yang akan kami bagi untuk Anda. Masih setia, saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah untuk menemani Anda di Ternate pagi ini. Baik, informasi-informasi yang kita bagi, ini salah satunya ini mengenai penyeludupan ratusan botol miras nih ya, jenis cap tikus ke Ternate kembali digagalkan. Tapi setelah tadi juga kita sudah memberikan untuk Anda yang dalam perjalanan menuju ke tujuannya masing-masing, mengingatkan juga sih ya untuk selalu mematuhi seluruh peraturan lalu lintas yang namanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Karena menjelang di 17 Agustus ini ya, dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Ternate akan lebih meningkatkan yang namanya kedisiplinan berkendara, baik pengendara roda 2 maupun roda 4 di Kota Ternate. Nah, pendengar, kita intip lagi informasi lain. Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini menanggapi terkait dengan dampak pemangkasan tunjangan penghasilan pegawai TPP bagi ASN yang dinilai berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama dari sektor belanja pegawai yang selama ini ikut menggerakkan ekonomi daerah. Ya, seperti dikatakan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sharmin Sehe, bahwa kondisi fiskal daerah saat ini masih belum sepenuhnya stabil. Jadi pada akhir 2026 menurutnya Pemprov Maluku Utara masih memiliki sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa pada tahun 2025 kemarin sekitar 305 miliar rupiah. Namun dana tersebut tidak bisa seluruhnya yaitu dialihkan ke belanja pegawai karena tetap harus memenuhi ketentuan pengurangan minimal sekitar 20%. Jadi Pemprov Maluku Utara masih menghadapi defisit anggaran sekitar 51 miliar rupiah. Nah, kondisi tersebut ini membuat potensi pemangkasan lanjutan terhadap TPP ASN masih terbuka.

ya. Jadi menanggapi pernyataan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan ASN. Nah, kebijakan diterapkan saat ini masih dalam batas kemampuan fiskal daerah saja ya. Nah, di Maluku Utara sendiri kondisinya masih lebih baik dibanding beberapa provinsi lain di Indonesia yang belum mampu membayar tunjangan yang serupa. Itu dia ya. Jadi kebijakan pemangkasan TPP ini diperkirakan akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat, mengingat belanja pegawai ASN selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi daerah. Jadi Pemprov tampaknya masih harus menyesuaikan bagaimana kebijakan anggaran dengan kondisi keuangan yang tersedia. Baik, dan selain itu juga pendengar, bahwa satu lagi informasi dari Ibu Kota Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Utara yang menggelar pelatihan dan uji sertifikasi tenaga ahli konstruksi. Kegiatan yang berlangsung di Bella Hotel Ternate, yaitu pada tanggal 3 sampai dengan 6 Agustus ya, mulai dari kemarin sampai dengan 6 Agustus nanti, dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe. Nah, disinilah program tersebut menjadi langkah strategis Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarmin Sehe dalam memperkuat kapasitas aparatur teknis di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur Maluku Utara. Jadi pelatihan tersebut diikuti ada sekitar 100 peserta dari lingkungan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara yang dibagi ke dalam 5 bidang keahlian, yaitu teknik bangunan gedung, perencanaan jembatan rangka baja, teknik pantai, teknisi irigasi, dan teknik air minum. Ini masing-masing diikuti oleh 20 peserta ya. Jadi selain mendapatkan pembekalan teori, para peserta juga mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP berlisensi untuk memperoleh pengakuan kompetensi sesuai standar nasional. Nah, informasi juga ini lagi-lagi terkait penyeludupan ratusan botol minuman keras ya, cap tikus ya, yang kembali digagalkan nih. Ada sekitar 113 botol yang dirahasia kapal yang berstandar pada Senin kemarin nih. Ratusan botol minuman keras tradisional ya, jenis cap tikus ya, ilegal, yang kembali digagalkan pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Minuman keras tersebut dipasok dari Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, menggunakan KM Permata Obi. Nah, kapal tersebut bertolak dari Jailolo sebelumnya bersandar di pelabuhan Ahmad Yani Ternate, dan rahasia dipimpin langsung oleh Kapolsek KP3 Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Ibda Nisam Tausban Fudhail, bersama anggota piket. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan rutin pengawasan seluruh kapal yang memasuki pelabuhan. Jadi seluruh barang bukti kini diamankan di Mako Polsek Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Barang tersebut akan ditampung sebelum dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendengar, saya mau jalan-jalan dulu nih. Ya, lihat informasi, bukan jalan-jalan sih, tapi masih informasi daerah lah maksudnya ya. Ini salah satunya terkait dengan koalisi advokasi buruh yang somasi PT Position ya. Koalisi advokasi buruh melayangkan somasi atau teguran hukum terakhir serta undangan perundingan berparit kepada pimpinan manajemen dari PT Position. Nah, ketua tim advokat koalisi advokasi buruh Lukman Harun ia mengatakan somasi ini dilakukan lantaran ada dugaan pelanggaran ketenagakerjaan sistematis dan eksploitasi terhadap 10 pekerja atau buruh tambang di wilayah operasi Maba Halmahera Timur. Nah, ia menyebutkan ada 10 klien tersebut bekerja di PT Possession dengan masa kerja yaitu 5 bulan dan 2 tahun lebih lah ya. Menurutnya ada dugaan pelanggaran hukum terkait status pekerja harian lepas para buruh yang dipekerjakan secara rutin dan terus-menerus selama bertahun-tahun tanpa kepastian status yang jelas. Nah, kemudian eksploitasi jam kerja dan pemotongan hak lembur pekerja dipaksa bekerja ekstrim selama 10 hingga 15 jam sehari, jauh melampaui batas waktu kerja resmi, padahal undang-undang jelas pekerja yaitu 7 sampai dengan 8 jam perharinya saja. Jadi selain itu, meski beroperasi di sektor pertambangan yang berisiko tinggi, PT Possession diduga melanggar pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 karena tidak mendaftarkan 10 karyawan tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu dia ya. Nah, ini pihaknya melayangkan somasi ke PT Possession yang berisi 3 poin yaitu penertiban surat pengangkatan bagi seluruh pekerja terkait, terus juga memperhitungkan dan membayarkan seluruh kekurangan upah lembur secara terakumulasi sesuai rumus perundang-undangan, terus juga mendaftarkan para pekerja BPJS Ketenagakerjaan serta melunasi seluruh tunggakan iurannya. Itu dia ya. Jadi memberi batas waktu 3 kali 24 jam bagi pimpinan PT Possession untuk merespon dan menyelesaikan hak-hak pekerja secara tertulis jika somasi dan etikat baik perundingan berparit ini diabaikan, maka akan menempuh jalur pengaduan resmi ke pengawas ketenagakerjaan dan ke Nasketrans serta melaporkan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan. Baik, saya lihat di halaman depan dari media cetak Malut Pos di hari ini. Ini terkait dengan Pemprov yang menunda persetujuan Deprov, isinya mengenai Kemendagi yang bakal audit pemerintah daerah sebelum kuncurkan tambahan dahu. Ada juga di halaman depan yaitu terkait dengan pinjaman 1 triliun ya yang sudah konsultasi ke Kementerian Keuangan untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dan begitu juga di halaman depan terkait dengan penyaluran DBH 70 triliun ke daerah tinggal persetujuan dari Presiden. Itu di halaman depan. Sedangkan di Majang Polis dari media cetak Malut Pos di hari ini terkait dengan pemerintah kota yang menutup ruang aktivitas galian C. Ada juga ritual Ake Masou memperkuat upaya lindungi sumber air. Nah, begitu juga di... Oke, kita lihat halaman ekonomi mengenai inflasi Maluku Utara sekitar 3,95% ya. Baik, informasi-informasi tersebut nanti melengkapi informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Saya akan kembali bersama Anda dengan sejumlah informasi lain. Kami ingatkan kembali sebentar nanti di pukul 8 sekitar lebih 5 menit. Anda jangan lewatkan, ada dialog Ternate Pagi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

The Final Countdown itu kan dengar dari Europe untuk Anda berkejaran pagi ini yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate pagi ini kita masih punya banyak informasi mengiringi Anda dengan segala aktivitas kegiatan yang Anda selesaikan ya di pagi hingga nanti menjelang sore sebentar. Baik, sudah pukul 7:28 waktu Indonesia Timur. Pagi-pagi begini mentarinya sudah bersinar, udah sangat luar biasa ya, cerah sekali. Itu pertanda siangnya juga bakal panas sebentar. Nah, bicara tentang panas, mendengar di musim kemarau seperti ini sudah beberapa hari kami selalu mengingatkan Anda ya, dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat selama memasuki musim kemarau ini. Dan ini dari Polsek Polres Ternate melalui Satuan Pembinaan Masyarakat melaksanakan kegiatan sambang kepada warga di sekitarnya untuk bagaimana kegiatan tersebut bagian dari upaya preventif Polres Ternate dalam mempererat kemitraan dan masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang meningkat pada musim kemarau seperti ini ya. Jadi dihimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan maupun membakar sampah dengan cara yaitu dibakar kondisi cuaca yang kering dan angin yang cukup kencang tentu saja dapat menyebabkan api dengan mudah menyebar sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas serta membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda. Jadi masyarakat juga diingat untuk memastikan kompor, tabung gas serta instalasi dan peralatan listrik berada dalam kondisi baik dan selalu dimatikan setelah selesai digunakan guna mencegah terjadinya kebakaran akibat kelalaiannya. Itu dia. Jadi memasuki musim kemarau, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan yang namanya kewaspadaan. Hindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran seperti membakar sampah, membuka lahan dengan cara dibakar, maupun membuang puntung-puntung rokok sembarangan ya. Karena pencegahan merupakan langkah yang terbaik untuk melindungi keselamatan masyarakat dari lingkungan. Jadi mari sama-sama tong jaga agar tetap aman, nyaman, dan terbebas dari bencana kebakaran kita yang ada di Maluku Utara dan khususnya di Kota Ternate. Baik, informasi-informasi yang kami turunkan, sekali lagi kami ingatkan sebentar pendengar, jangan lewatkan ada dialog Ternate pagi. Pembahasan sebentar yaitu mengenai, oke, saya lihat dulu nih ya. Jadi sebentar Anda sudah standby di pesawat radio masing-masing untuk mengikuti dialog Ternate pagi di jam 8 sekitar lebih 5 menit lah ya, setelah lintas informasi yang akan kita bagi untuk Anda yaitu pembahasan mengenai perlindungan anak di ruang digital dan pemerataan akses pendidikan inklusif. Nanti bersama Anda sebentar ada anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, ada Pak Hasbi Yusuf, ada Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Maluku Utara, ada Ibu Nurul Fajri Husin, dan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, ada Dr. Randa Marjure A. S. Amail MSI. Nanti Anda bisa ikuti sebentar ya. Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara ini akan melakukan penyelidikan terhadap dua galian pasir di Tobololo Ternate Barat, Kota Ternate. Nah, dua lokasi aktivitas galian pasir yang berada di lingkungan RT 04 RW 02 Kelurahan Tobololo itu mendapat aksi pemboikotan oleh warga lantaran dianggap memiliki dampak buruk dan mengancam keselamatan jika terus dilakukan. Nah, sebab sudah ada salah satu warga atas nama Saiful yang mengalami kerusakan akibat aktivitas galian pasir tersebut. Jadi, pelaksanaan tugas Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskremus Polda Maluku Utara AKBP Agus Setiawan menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait aktivitas galian ya. Jadi, dia juga menegaskan ya, akan memanggil para pihak termasuk pemilik galian pasir untuk dimintai keterangan. Sebelumnya pendengar, aktivitas galian saya tersebut juga memicu kekhawatiran warga sekitar atas dampak getaran alat berat yang digunakan. Dampak getaran tersebut telah dirasakan oleh salah satu warga yakni Saiful yang rumahnya berada di RT 04 RW 02
alami retak diduga akibat aktivitas galian menggunakan alat berat. Bahkan beberapa hari kemudian terdapat sejumlah warga juga melakukan pemboikotan aktivitas galian C, ya. Jadi tuntutan dari masyarakat salah satunya rumah warga terkena dampak harus segera diperbaiki. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate memberikan sanksi. Pemilik galian juga harus memperbaiki kerusakan alam serta menyiraman di musim kemarau atau di tingkat kebisingan hingga tidak terlalu mengganggu dan masyarakat sekitarnya. Pendengar, nanti di HUT RI, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, ini dari panitia mulai menyiapkan penataan lapangan Salero yang akan menjadi lokasi upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, ya, di Kota Ternate. Seperti dikatakan panitia HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kota Ternate Firman Mudawarsa, bahwa koordinasi lintas sektor telah dilakukan secara intens guna mematangkan seluruh rangkaian agenda. Seperti pembersihan dan penataan awal lapangan Salero dijadwalkan mulai pada akhir pekan ini, ya, meliputi pembersihan area, terus juga pengecatan fasilitas, pemasangan baliho serta penempatan dekorasi pendukung. Sementara pembersihan menyeluruh secara intensif baru dilakukan menjelang hari puncak agar kebersihan tetap terjaga optimal hingga hari pelaksanaannya. Selain penataan fisik, persiapan teknis ini juga terus diperketat, ya. Latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka berjalan intensif sesuai dengan jadwal, dan sejumlah atraksi hiburan juga telah disiapkan dan dilatih guna memeriahkan suasana. Rangkaian peringatan HUT RI tidak hanya berpusat pada upacara 17-an saja, melainkan juga mencakup agenda pendukung seperti malam renungan dan pawai obor menjelang hari kemerdekaan nanti, ya. Jadi mulai dari organisasi perangkat daerah, seluruh elemen daerah, kelurahan hingga komunitas masyarakat untuk ikut memeriahkan momentum kemerdekaan secara mandiri di wilayah masing-masing. Jadi mulai tanggal 1, seluruh rumah, ya, Anda mungkin salah satunya, ya, harus diingatkan kembali, ya, setiap rumah harus menaikkan bendera merah putih sekarang, ya, umbul-umbul semuanya boleh kalau ada. Baik, nanti kami kembali dengan berbagai informasi lain untuk Ternate pagi ini, dan nanti juga kita jelang pukul 8 untuk Anda.

Hello Indonesia. Baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 45 menit berlalu dari pukul 7. Kita masih punya beberapa informasi lagi ya untuk Anda sebelum kita masuk di sesi dialog Ternate pagi untuk edisi di hari Selasa, hari ini 4 Agustus. Pendengar, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman di ruang pertemuan Polda Maluku Utara pada Senin kemarin ya. Ia menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak, masih minimnya jumlah penyidik perempuan pada unit pelayanan perempuan dan anak PPA di sejumlah polres menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan. Melalui portal rri.co.id kami himpun informasinya. Selain isu perlindungan perempuan dan anak, ia juga menyoroti peredaran minuman keras. Persoalan tersebut menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama hingga tokoh adat. Ia juga berharap setiap polres bersikap tegas terhadap anggota kepolisian terbukti terlibat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Baik, informasi lain, tim penyidik tindak pidana korupsi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate terus memperdalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan cold storage dan freezer room yang melekat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Utara. Pengadaan barang tersebut dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2023. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji, ia mengatakan penyidik masih mendalami kasus tersebut dan menyebutkan dalam waktu dekat penyidik akan meminta keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP di Jakarta, serta satu saksi dari Sulawesi Barat dengan inisial AR. Nah, pendengar, untuk diketahui kasus ini sudah naik status dari pengumpulan bahan keterangan ke tahap penyelidikan berdasarkan nomor sprint lidik 586/A res 2025 Satreskrim tertanggal 19 November 2025. Nah, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik, mulai dari mantan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Perindah Provinsi Maluku Utara berinisial YW alias Yuditia, hingga mantan Karo Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dan Ketua Pokja ya. Baik, informasi lain. Nah, ini dia nih. Ini pasti kita tunggu-tunggu juga nih. Dua bek berusia 27 tahun, Jonathan Makado dan Christian Gomis, dirumorkan bakal merapat ke Malut United. Nah, rumor ini diunggah anggun media sosial yang kerap membahas sepak bola nih ya. Secara rekam jejak, kedua pemain ini memiliki pengalaman yang cukup memikat. Jonathan Makado, bek berpaspor Brasil ini sebelumnya pernah memperkuat PSBS Biak di ajang Super League 2025-2026. Sementara Christian Gomis pernah mencicipi atmosfer sepak bola Timur Tengah bersama klub Arab Saudi Al-Thai ya. Bukan disambut sangat hangat, kabar burung terkait di kedatangan pemain baru ini justru memicu reaksi negatif. Kenapa? Banyak netizen katanya melontarkan nada sarkastik di kolom komentar akibat situasi klub yang memprihatinkan ya. Kick off Super League 2026-2027 dijadwalkan akan berlangsung pada September mendatang. Namun, hingga saat ini klub yang akan berganti nama menjadi Java United ini belum juga memperkenalkan satupun rekrutmen anyar secara resminya ya, padahal banyak yang sudah menunggu begitu ya. Pasifnya aktivitas klub dalam perburuan pemain tidak lepas dari dinamika internal yang sedang terjadi. Ini mulai dari rencana pergantian nama hingga perpindahan home base-nya. Klub ini sebelum lagi akan bermarkas di Stadion Jatidiri, Semarang, meninggalkan Stadion Gelora Kieraha Ternate yang selama ini menjadi rumah mereka ya. Sayangnya hingga detik ini belum ada penjelasan resmi dari pihak manajemen terkait langkah mendadak tersebut. Jadi manajemen terkesan acuh terhadap perasaan supporter dan publik pendukung setia yang telah mengawal perjalanan tim sejak awal. Nah, kehadiran Malu United sejak berlaga di Liga 2, kini Championship ya,
pada 2023 sebenarnya berhasil mengobati rasa rindu publik Maluku Utara akan hadirnya klub lokal di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Bahkan Stadion Gelora Kiara Ternate tuntas direnovasi yang kita tahu pada 2024. Tribun penonton tidak pernah sepi tiap kali Malu United melakoni laga kandang. Akan tetapi atmosfer itu hilang tanpa sisa ya. Tidak ada lagi euforia di stadion maupun riuk aktivitas penonton nobar. Yang tersisa hanyalah kekecewaan katanya mendalam atas sikap klub terhadap para penggemarnya. Itu dia ya. Ini kita sedikit mengulas tentang rumor transfer Malu United di tengah ketidakpastian. Dan sepertinya supporter kecewa, manajemennya bungkam. Oke, nanti ada informasi lain. Dan kami ingatkan kembali, jangan lewatkan sebentar ada dialog di jam 8, dialog Ternate Pagi yang membahas mengenai perlindungan anak di ruang digital dan pemerataan akses pendidikan inklusif. Saya akan kembali bersama Anda, tetap di sini.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
4: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
6: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, menjelang di pukul 8 sebentar, kami ingatkan kembali jangan lewatkan ada dialog Ternate Pagi yang membahas mengenai perlindungan anak di ruang digital dan pemerataan akses pendidikan inklusif. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu lintas informasi di pukul 8. Setelah itu nanti Anda bisa ikuti dialog Ternate Pagi.

Kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaidah jurnalistik. Hal disampaikan Menkomdigi merespon maraknya konten video media sosial atau mensos yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media sosial. Menkomdigi menegaskan bahwa konten tersebut tidaklah benar. Ia mempersilakan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi ke seluruh lini media massa. Lebih lanjut ya, Menkomdigi juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi. Hal itu juga berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah melalui Kemenkomdigi ditegaskan mendorong media massa untuk meliput setiap kegiatan aksi demonstrasi dengan kecepatan dan ketetapan informasi tersebut sebagai salah satu upaya memerangi konteks hoaks yang beredar di ruang digital. Kita ke informasi daerah, Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku Utara kembali mengungkapkan dugaan peredaran narkotika di Kota Ternate. Seorang terduga pelaku berinisial AH alias Ayun berumur 35 tahun ditangkap di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara pada Kamis 30 Juli 2026. Pengungkapan tersebut, kasus berawal dari konfirmasi disampaikan masyarakat kepada kepolisian. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti. Polisi menyita 8 saset kecil diduga berisi sabu dengan berat 5,68 gram. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Adi Purwanto membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Keterangan ini disampaikan saat dikonfirmasi pada Senin 3 Agustus kemarin. Kombes Pol Adi menambahkan dukungan masyarakat sangat penting dalam mengungkapkan jaringan peredaran narkotika. Informasi sekecil apapun akan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Demikian lintas informasi pukul 8.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk. Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi

0: mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Dan benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi
2: dan inspirasi Pro 1. Anda masih bersama kami pendengar di program Pro 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya kita sudah menginformasikan ke Anda, pagi ini Dialog Ternate Pagi akan membahas mengenai perlindungan anak di ruang digital dan pemerataan akses pendidikan inklusif. Baik pendengar, dialog pagi ini Anda nanti dipandu rekan Sofyan Tugubu. Anda nanti sebentar bisa ikuti dan bergabung bersama kami di line telepon 0921312521, di 0811400182, juga di 0821203750.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Sofyan Tugubu pada dialog pagi ini, tentunya dengan tema yang menarik dan juga narasumber yang berkompeten. Tema sendiri yakni perlindungan anak di ruang digital dan pemerataan akses pendidikan inklusif. Baik pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, di studio sendiri telah hadir tiga narasumber. Saya sapa terlebih dahulu narasumber pertama, yakni anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Bang Hasbi Yusuf. Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah.
3: Dan juga Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate, Marjo S. Amar. Ini agak kesulitan saya biasa.
5: Marjori.
3: Iya, Marjori. Ya, Ibu Atun saja ya.
5: Iya, betul.
3: Oke, baik. Dan juga Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Ibu Nurul Fajri Husin.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Apa kabar, Bu?
6: Alhamdulillah.
3: Iya, baik pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, kita tahu bahwa di era digital saat ini, kehadiran digital nampaknya tidak hanya memberikan sisi positif tetapi juga pada sisi negatif jika tidak digunakan dengan baik, terutama yang digunakan adalah anak-anak. Nah, mungkin hal ini yang kemudian akan kita bahas secara tuntas pada pagi ini. Saya mungkin terlebih dahulu kepada Bang Hasbi untuk bagaimana memulai dialog kita pada pagi ini terkait dengan bagaimana sih Anda melihat tantangan perlindungan anak di ruang digital saat ini, khususnya di Kota Ternate dan umumnya di Maluku Utara, Bang Hasbi.
4: Terima kasih. Ya, saya kira dua isu penting, isu anak dan isu perempuan. Kebetulan saya di Komite 3, memang mitra komite kami adalah mitra dengan Kementerian Perempuan dan Anak, dan beberapa kali kami di Maluku Utara dalam reses dan kunker kami memang fokus pada dua isu ini sebagai bagian dari kerja politik kami di parlemen. Bahkan beberapa waktu lalu saya dengan Ibu Menteri secara khusus bertemu untuk sharing data ya, dari daerah dan nasional untuk soal dua isu ini ya. Salah satu yang kami temui di banyak kasus, di banyak tempat adalah isu perempuan dan anak ini belum menjadi semacam sebuah isu atau main isu besar. Kita melihat anak dan perempuan dalam isu sektoral. Itu cara pandang yang mungkin saya keliru, karena pemerintah melihat anak dan perempuan hanya sebatas fungsi dinas dan fungsi OPD terkait, tapi dia tidak melihat ini sebagai sebuah grand isu yang harus menjadi komitmen bersama. Pemerintah melihat perempuan dan anak sebagai program, bukan sebagai sebuah gerakan kesadaran. Hanya di mana-mana kasus KDRT, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan makin meningkat tanpa sebuah proses yang jelas. Saya kemarin sama Pak Kapolda juga, saya menyampaikan beberapa hal ke Pak Kapolda, misalnya di PPA di tingkat kabupaten kota, khususnya di Polres juga, penyidiknya juga bahkan tidak ada, bahkan juga berkurang, bahkan ditarik kapan saja. Karena itu saya melihat tidak ada konsen gitu. Di level negara, pemerintah, daerah misalnya, saya lihat juga beberapa kita hanya ada ketika ada hari anak nasional. Kita hanya ada kalau ada hari
3: momen gitu ya.
4: Perempuan. Kita hanya ada ketika deklarasi kota ramah anak, kota ramah macam-macam kayak gitu aja. Kita belum ada pada satu platform kebijakan yang menurut saya dari movement memangkit kesadaran orang untuk perempuan itu. Nah, di Maluku Utara sendiri tadi kayak misalnya rumah safe house misalnya, ya untuk perempuan juga hampir nggak ada. Kalaupun ada, prototipenya jauh dan tidak aman dan seterusnya. Kemudian soal anak ya, hari ini bulian anak mana-mana ada gitu kan. Nah, sinergi antara sekolah, rumah dan masyarakat itu belum terjadi di Maluku Utara. Nah, karena itu saya melihat dalam hal tertentu harus ada semacam satu gerakan moral kita semua ya, untuk bergerak bersama bahwa anak itu adalah investasi masa depan bangsa kita. Karena itu fokus perhatian kita tidak hanya soal MBG gitulah, tetapi harus juga berangkat dari literasi anak, dari perpustakaan yang bagus di daerah, lalu kemudian ada pengawasan orang tua terhadap misalnya arena digital misalnya gitu. Bahkan di beberapa waktu kami kemarin sempat juga muncul ide untuk ya kalau begitu anak dibatasi aja pegang gadget dan seterusnya, sama dengan di Australia dan lain-lain. Jadi anak di bawah umur tentu ya harusnya negara bisa mengontrol ini. Okay. Nah, ini generasi harus dikontrol, bukan dikontrol, harus dijaga, dirawat dengan cara itu. Mereka ke depan kita bisa mewujudkan harapan kita yang kita seringkali mendengar Indonesia emas, bukan cemas. Karena itu anak-anak harus menjadi fokus kita semua. Itu yang kami kira ini menjadi fokus dan harus menjadi grand issue.
3: Baik. Ya, baik. Saya ke Ibu Atun terkait dengan bagaimana kondisi kasus kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi melalui lewat media digital gitu ya di Kota Ternate, Ibu Atun.
5: Ya, baik. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ternate dalam 2 tahun terakhir memang cukup tinggi. Sebagai pembanding bahwa di tahun 2024 kita punya 22 kasus dan di 2025 kita punya 28 kasus. Tentunya ini kasus yang terlaporkan pada kami. Karena biasanya ada korban juga langsung melapor ke unit TPA Polres. Polres punya unit yang khusus untuk pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, setelah kita lihat dari kasus-kasus ini, yang mendominasi adalah kasus kekerasan seksual, kemudian kasus bullying, dan juga kasus kekerasan fisik terhadap anak. Nah, ketika dirunut, ketika kita telusuri pada saat pendampingan dan penanganan kasus oleh UPTD PPA, kami punya satu unit layanan khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Setelah ditelusuri ternyata dia menyasar kepada satu titik bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi khususnya di media digital ini ternyata adalah faktor penyebabnya adalah harus saya katakan bahwa pengaruh buruk dari media digital. Saya contohkan misalnya ada sempat kasus bullying yang begitu viral di Ternate yang dilakukan oleh seorang anak SD di sekolah. Nah, setelah kami tangani ternyata dari tahap-tahapan konseling, tahap pendampingan, anak itu memang sendirian di rumah, orang tuanya sibuk dan dia sahabat karibnya adalah gadget. Dan dia senang sekali mengakui bahwa dia sangat tertarik dengan konten-konten yang berbau kekerasan. Tidak sekedar tertarik karena terlalu lama fokus pada konten-konten kekerasan, ada sesuatu yang berubah dari dia. Dia pikir bahwa ketika kita melakukan kekerasan terhadap orang lain itu adalah keren, perilaku yang keren. Ketika kita bisa mengintimidasi anak-anak lain itu adalah keren. Jadi kita punya kekuatan super. Itu pada contoh kasus pertama. Pada kasus kedua, kita pernah mendengar juga kasus yang viral di mana anak melakukan perbuatan asusila terhadap anak lainnya. Nah, ketika ditelusuri kembali lagi kita diperhadapkan dengan pengaruh buruk dari media digital. Ternyata hal itu dilakukan setelah dia menonton konten-konten yang tidak sesuai untuk usianya, konten-konten yang berbahaya tanpa punya kemampuan filter sama sekali. Karena anak memang tidak memiliki kekuatan apa-apa jika tidak diintervensi oleh kita orang dewasa. Nah, belajar dari dua kasus ini, kami percaya bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena seperti Pak Hasbi katakan, saat ini isu-isu perempuan dan anak dianggap tidak seksi ya, bukan isu yang seksi. Jadi hanya terbatas ini adalah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Padahal kita lupa bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama. Kita harus punya komitmen dan kepedulian yang tinggi karena semua anak adalah anak kita, mungkin begitu.
3: Baik, saya ke Ibu Nurul terkait dengan bagaimana Ombudsman melihat kualitas pelayanan publik gitu ya dalam perlindungan anak dan pendidikan inklusif di Maluku Utara.
7: Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara dari kacamata Ombudsman selaku lembaga negara yang ditugaskan untuk mengawasi khususnya pelayanan publik, kita coba kupas dari hulu ke hilir. Kalau kita berbicara mengenai hulunya, maka tentunya suatu masalah itu harus kita lihat mengenai payung hukum. Mungkin ini yang menjadikan PR di Indonesia seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Hasbi sebelumnya, bahwa apakah secara di dalam payung hukum di Indonesia ini, untuk dua case yang kita bahas hari ini, apakah sudah benar-benar kita punya, kita kantongi dari pusat sampai ke daerah, kota, kabupaten atau tidak. Saya pikir jawaban singkatnya adalah belum. Pertama, mengenai perlindungan anak di ruang digital, kita lihat sudah sangat tidak bisa terelakkan lagi. Kita lihat kerusakannya terhadap mental anak-anak kita. Namun sampai detik ini, saya pikir mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Hasbi, apakah sudah ada, saya pikir, untuk peraturan yang memayungi ini. Apakah kita akan mungkin dengan beberapa kasus atau berbagai macam kasus yang mungkin beberapa itu terjadi di Kota Ternate yang sudah disampaikan Ibu Kadis itu, apakah masih belum kuat atau masih belum cukup untuk kita mengambil langkah seperti Australia untuk membuat suatu payung hukum yang serius menegasi hal ini. Seperti yang tadi Pak Hasbi bilang, kita harus, negara harus tercampur terhadap hal tersebut. Nah, sama halnya dengan pemerataan akses pendidikan inklusif. Kalau kita mau lihat berdasarkan data Verval dari Kemendikbudristek bahwa Maluku Utara dengan peserta didik Maluku Utara dengan peserta didik sebanyak 271.852 siswa, itu yang berkebutuhan khusus hasil data Verval itu adalah 1.653. Itu angkanya 0,61% dari data jumlah seluruh siswa tersebut. Kita tuh beda tipis dengan Jawa Barat yang punya jumlah peserta didik terbanyak, yaitu sekitar 8.900, di mana jumlah siswa berkebutuhan khusus itu ada di angka 38.000. Presentasinya 0,42%. Beda cuma 0,2 kita dengan Jabar. Tapi bagaimana kondisi kita menyikapi atau menseriusi atau melindungi, memberikan hak anak-anak yang berkebutuhan khusus? Saya pikir sangat-sangat jauh. Padahal cuma beda 0,2% banyaknya anak berkebutuhan khusus di Maluku Utara. Di Jabar, mereka berbicara di dalam undang-undang terkait kebutuhan khusus itu sejak 2006, 20 tahun yang lalu. Sedangkan Maluku Utara, informasi yang saya dapatkan hasil research, itu baru diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara itu di bulan April 2026. Izin ya Pak, Komisi 3. Dan saya mendapatkan informasi bahwa itu terakhir dibahas di tanggal 14 Juli ya Pak. 14 Juli oleh Komisi 3. Dan saya mengintip pembahasannya di dalam itu kayaknya masih sangat awal. Bahkan data masih dikonfirmasi apakah ini program apa yang mau dilakukan. Jadi saya pikir pertama yang penting adalah payung hukumnya dulu. Kemudian baru kita bisa berbicara banyak mengenai hal-hal lainnya. Mungkin itu dulu dari
3: saya. Baik, saya ke Bang Hasbi. Baik dari Ibu Kadis maupun dari Ibu Nurul menjelaskan banyak hal ya terkait. Nah, dari Ibu Nurul sendiri bagaimana lebih menyoroti pada payung hukum. Nah, sementara Ibu Kadis sendiri diulas terkait dengan dominan kasus yang terjadi di Kota Ternate, baik itu pada kasus kekerasan anak dan perempuan yang dominannya adalah pengaruh buruk terkait dengan kehadiran digital. Nah, dari Bang Hasbi sendiri sejauh mana regulasi yang sudah ada mampu melindungi anak dari ancaman kekerasan, eksploitasi dan perundungan di ruang digital, Bang Hasbi?
4: Iya, sebenarnya kalau bicara aturan, kita undang-undang ini berlapis. Kita ini tiap saat kita bikin undang-undang, perubahan revisi undang-undang dan seterusnya, tapi memang undang-undang dibuat seolah-olah untuk dilanggar gitu. Jadi kedua, di level daerah misalnya perda yang mestinya menjadi payung juga, misalnya banyak daerah juga belum pada perda yang secara ini bisa melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kalaupun ada ya basa-basi, menurut saya basa-basi. Nah, belum ada implementasi yang konkret di misalnya begini aja saya contohin ya, Ternate aja nih batu di ruang kita, kita bicara di ruang kota kita ini, di ruang kota ini kita belum punya misalnya yang kota ramah anak itu apa, yang ramahnya di mana tuh kita nggak tahu, di mana tempat ramahnya, apakah semua sekolah sudah ramah, semua mall sudah ramah, kota-kota atau ada ruang publik yang khusus untuk anak kayak tinggal betul tuh kita ramah, rumah sakit ramah anak. Tadi dibilang Nurul, apalagi anak yang normal aja nggak ramah kok anak normal apalagi anak disabilitas kan? Nah, saya kembali lagi misalnya ruang kota kita misalnya, kita punya perda ketertiban umum. Nah, tapi kita di sini kan masyarakat suka pesta ini. Ya, di malam-malam orang nggak tahu jam belajar anak gitu. Jadi anak itu anak Ternate itu dirusak dari sejak awal, sejak dari bawah, di lingkungannya. Jadi dia tiap hari dia bukan mendengar pembelajaran, tapi mendengar pesta. Dan akhirnya generasi berikutnya pembentukan karakternya dari situ. Jadi pesta dari sore sampai pagi gitu kan, dan tanpa memikirkan anak-anak ya. Ya udahlah, jangan pikir orang tua lah, pikir anak-anak. Bagaimana mereka belajar, mereka harus beristirahat gitu kan. Jadi dari awal sudah keliru kita mendesain perilaku kita, sudah menurut saya betul-betul enggak ramah terhadap anak dari masyarakatnya. Karena ini dirubah, karakternya dirubah dulu. Ya, makanya tadi saya bilang tadi awal, kita bukan program, harus gerakan, saudara. Ini kalau program saya bilang, kalau program hanya buatan aja yang ngurus itu. Tapi kalau sebuah gerakan, maka ini menjadi tanggung jawab seluruh elemen, pemerintah dan kita semua. Nah, ini belum mana. Saya ulang lagi tadi itu bilang, kita ini bahasnya anggaran untuk kalau definisi keperpihakan itu pada anggaran misalnya. Ya kalau OPD perempuan dan anak itu OPD kelas berapa nggak tahu ya batunya. Jadi nanti dikasih yang sisa-sisa gitu kan. Nanti jalan-jalan dinas sudah keluar selesai baru perempuan dan anak dan seterusnya. Okay. Kita belum ada generasi ini sebagai generasi kita, generasi masa depan kita gitu. Nah, bicara itu yang menurut saya tuntas dulu di level itu ya. Kemudian tadi saya nyinggung saya kebetulan di mitra di Kementerian Pendidikan dan termasuk soal ini. Kami kemarin juga pengawasan terhadap undang-undang itu dan terutama peraturan menteri dan soal inklusif ya. Sekolah inklusif misalnya, sekolah yang ramah terhadap disabilitas. Nah, pertanyaannya kami dapati di semua sekolah, di banyak sekolah, dia banyak sekolah. Hanya di Ternate aja hanya 1-2 sekolah aja yang punya guru inklusif. Enggak ada sekolah. Terus yang kita masukkan inklusif itu di mana gitu. Kebetulan saya kalau bicara analis prioritas, saya agak sedikit emosional karena anak saya yang musuh yang meninggal itu juga disabilitas, karena itu saya fokus betul di situ. Jadi saya bicara tidak dalam perspektif saya, dan saya turun ke sekolah-sekolah, saya ke di kompleks itu, dan saya lihat bagaimana anak-anak itu sekolah benar-benar nggak pernah ramah terhadap disabilitas. Dan urus anak-anak disabilitas ini bukan hanya tanggung jawab, kalau bicara bicara OPD nggak hanya pendidikan, ada dinas sosial di situ, ada banyak situ. Jadi saya belum lihat tadi, saya belum lihat ada semacam sebuah semangat perlindungan terhadap anak. Tugas kami memang, saya bilang, tugas kami adalah memang menyiapkan perangkat, banyak hukum, undang-undang yang bisa itu. Dan setiap saat kami juga akan menyusukan ini. Ya, ya. Saya, ini saya bukan mau kegagahan ya, cerita aja ya. Kami, kita coba studi-studi di banyak negara, beberapa negara. Di Australia yang liberal aja perlindungan anaknya gila gitu loh, ada undang-undangnya tuh, kita belum tuh. Mereka yang agamanya kita nggak tahu ya, mereka itu percaya apa kita nggak tahu, tapi mau perlindungan terhadap anak-anak itu. Kemudian saya ke misalnya di Jepang, di beberapa negara itu, kita hampir nggak lihat anak-anak berkeliaran. Saya tanya ke anggota parlemen mereka, anak-anak itu menjadi sumber masa depan kita, dijaga betul anak-anak itu gitu. Jadi pelanggaran terhadap anak itu semacam penghinaan terhadap negara gitu. Nah, ini yang apakah juga di kita di level pemerintah, negara dan pemerintah daerah misalnya, apakah wali kota dan gubernur merasa kalau anak-anak dan perempuan dihina adalah penghinaan terhadap jabatan mereka? Apa ada kayak begitu? Saya kira, menurut saya ini ada, harus ada politik kawil, ada komitmen. Jadi gubernur, wali kota, semua kepala daerah itu juga harus merasa bahwa penghinaan terhadap atau kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dan ketidakberdayaannya mereka adalah penghinaan terhadap kehormatan apa namanya jabatan mereka. Apakah ada kayak begitu? Ya, ya. Menurut saya hal-hal yang begini ini harus juga muncul sebuah kesadaran kolektif, secara politik harus ada. Okay. Saya bicara ini karena memang tugas saya di kementerian saya ini isu yang tiap saat saya harus berdiskusi, berdebat di parlemen. Karena itu saya tadi melihat di ruang digital anak-anak tidak ramah sama sekali. Okay. Ya, di level masyarakat, di kita, oh apalagi kalau ada lagu apa namanya ya, lagu 100 juta apa lagu apa, anak-anak semua pada ikut tuh. Ya, kenapa? Dari bayi sudah diajarkan untuk berjoget, nggak diajarkan tentang bagaimana buku-buku, misalnya buku-buku yang syarat dengan filosofi, nggak ada. Anak-anak nggak pernah, anak-anak Ternate nggak ada perdebatan sosial begitu. Yang ada kalau ada pesta-pesta gitu. Karena orang tua kita semua turut andil untuk menciptakan apa, mencerdas anak yang kayak begitu. Ini tanggung jawab, ini refleksi bagi saya dan kita semua. Okay. Gitu.
3: Baik, Bang Asfi, kita tahan sejenak, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
8: Waalaikumsalam, dengan Om Jojo.
3: Iya, Om Jojo. Silakan Om Jojo.
8: Halo.
3: Iya, dengar Om Jojo. Iya, langsung.
8: Oke. Ketika narasumber yang sangat luar biasa. Ibu Atung, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Om Jojo.
8: Tidak salah Ibu tadi bilang kekerasan Kota Ternate sangat tinggi. Langkah-langkah apa yang Ibu ambil? Kan gitu rada. Supaya dia kurang ke bawah. Ibu Nurul tadi bilang harus dari hulu, ayo hukum so ada. Bagaimana tindak lanjuti hukum itu? Kan malu ini terada. Bung Bi, di mana tempat-tempat yang ramah di sekolah? Bung Bi lihat, Ibu Atum lihat anak sekolah merokok tapi diam semua. 2 + 2 = 4. Dia ketiga enam. Okay. Anak sekolah merokok apa sama dengannya? Malu menjawab ini, Pak. mana muat tentang ramah pendidikan, kepala dinas tolong dialog, hadirkan masyarakat yang punya peduli tentang pendidikan. Ini malu boy. Bagaimana tuh bicara masalah pemerataan akses pendidikan pak? Ini dulu pak, sementara dulu.
3: Baik, terima kasih Om Jojo. Iya, baik, saya ke Ibu Atun dulu, setelah itu Bang Asbi dan Ibu Nurul. Tadi disinggung Pak Om Jojo gitu ya, terkait dengan kasus yang kemudian sudah disampaikan Ibu Atun, tetapi yang dibicarakan atau diharapkan adalah langkah ke depan. Nah, dari Ibu Atun sendiri seperti apa untuk
5: ini? Ya, kita melihat bahwa program-program yang telah kami laksanakan sejauh ini, kami yang pertama ada satu program Puspaga Inokane. Kami punya satu unit layanan pusat pembelajaran keluarga yang mengedukasi peran orang tua maupun anak dan remaja sekaligus memberikan konseling gratis. Nah, Puspaga Inokane ini selama 2 tahun kami intens untuk mendatangi sekolah-sekolah Puspaga Go to School mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Di sana kami punya satu paket, kami istilahkan paket sosialisasi, karena di situ kita berbicara tentang bullying di sekolah, kita berbicara tentang bagaimana kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Kemudian kita bicara tentang juga tentang bagaimana melindungi diri mereka terhadap konten-konten negatif. Dan juga yang paling penting adalah kita mengajak mereka untuk membangun citra diri yang positif dari anak. Nah, hal-hal ini yang kami lakukan, dan yang paling penting adalah bagaimana seluruh stakeholder bisa berkontribusi dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi. Kalau untuk upaya untuk mereduksi, sebenarnya pemerintah Kota Ternate juga sudah ada edaran mengenai jam malam terhadap anak. Okay. Di mana pada jam 10 malam anak-anak tidak boleh lagi berkeliaran di jalanan, tidak boleh ada di pusat-pusat yang sekiranya mendatangkan dampak negatif kepada anak. Dan ini sudah disosialisasikan. Dan sekarang para orang tua punya senjata nih istilahnya. Jangan berjalan malam-malam, nanti ngana ditangkap karena sudah ada perdanya. Nah, sudah ada edaran seperti itu. Sebenarnya kami membuat ini dengan perspektif bahwa harus ada cara untuk bagaimana kita menghambat anak-anak ini bergerak di ruang-ruang yang tidak semestinya untuk mereka. Dengan tujuan akhir yaitu tadi kita menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Kita juga punya berbagai kampanye kekerasan terhadap anak yang kita laksanakan di ruang-ruang publik. Dengan target untuk masyarakat juga ya, dengan target untuk masyarakat. Kemudian juga kita punya satu yang sangat membantu yaitu Forum Anak Kota Ternate. Jadi Forum Anak Kota Ternate ini adalah tempat yang mewadahi anak-anak Kota Ternate untuk mereka juga bisa memberikan kontribusi pemikiran, ide ataupun gagasan, karena yang paling tahu kebutuhan mereka adalah mereka sendiri. Jadi Forum Anak ini juga kami berikan peran untuk mengedukasi teman sebaya. Karena pada banyak kasus ketika kita berbicara, para orang tua, anak-anak cenderung bosan, ya, jenuh. Tapi ketika edukasi oleh teman mereka sendiri, harapan kita ini bisa lebih masuk ya, bisa lebih diterima dari kelompok mereka. Nah, itu berbagai hal-hal yang telah kami lakukan, dan tentu juga sosialisasi yang paling penting adalah sosialisasi bagaimana peran orang tua dalam pola pengasuhan anak. Ini yang sebenarnya kalau kita tarik, sumbernya ada di sini. Ketika banyak orang tua yang tidak tahu pola yang tepat untuk bagaimana mengasuh anak, apalagi di era digital sekarang ini ya, orang tua tidak punya penguat bagi mereka untuk menghadapi anak-anak di era digital saat ini, dan mereka cenderung kebingungan para orang tua. Nah, inilah yang kita intervensi dalam upaya bagaimana kita meminimalisir angka-angka kekerasan yang terjadi di Kota Ternate. Mungkin kurang lebih seperti itu.
3: Baik, masih tetap dengan Ibu Atun, terkait tadi sempat disinggung terkait dengan edaran jam anak gitu ya, mengatur kegiatan-kegiatan anak. Nah, sejauh ini yang apakah memang edaran itu masih efektif di lapangan atau memang seperti apa Ibu Atun? Sebab kalau dilihat dari situasi terkini nampaknya masih banyak anak-anak yang berkeliaran.
5: Iya. Itu memang ada batasan umur ya yang kita berikan pada jam malam tersebut. Dan kita juga sudah punya satu jejaring di mana kita bermitra dengan Polres. Kemudian juga dari pihak sekolah kami sudah sama-sama duduk bersama, dan kita juga sudah mengadakan kunjungan ya untuk berbagi apa yang kita harapkan dari hasil jam malam ini. Yang paling berperan sebenarnya adalah para lurah di kelurahan masing-masing. karena kita juga punya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tiap kelurahan, dan seharusnya mereka juga sudah turun bergerak, karena yang paling tahu nanti ketika terjadi kekerasan itu pada saat anak itu berada di mana. Jadi memang implementasinya harus secara kita harus bersinergi dengan pihak-pihak yang memang kita harapkan bisa memantau ini. Kalau di sekolah, di setiap rapat dengan orang tua itu sudah diinformasikan, dan informasi ini juga sudah sampai ke anak-anak. Tapi memang kita tidak bisa membatasi remaja, karena mereka bukan anak lagi ya, kategori dalam edaran itu kan ada kategori usia begitu. Dan sejauh ini kami lihat ada satu contoh di kelurahan yang sangat bagus. Lurahnya ketika masuk jam 10 dia bergerak, dia jalan ke semua lingkungannya, dan dia mengusir anak-anak yang kumpul-kumpul di leger begitu, seperti itu. Dan saya pikir ini implementasi yang sudah cukup terpadu.
3: Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Hasbi, saya mungkin lebih terlebih dahulu ke Ibu Nurul terkait dengan bagaimana menanggapi Om Jojo tadi menjelaskan bahwa hukum sudah ada tindaklanjuti gitu ya. Tetapi lagi-lagi pada sisi topoksi gitu ya, dari Ombudsman hanya menindak ini terkait dengan informasi laporan yang kemudian dapat dan sebagainya. Tapi bisa ditanggapi terkait itu.
7: Ibu Baik, Nurul. Terima kasih. Baik Om Jojo, mungkin perlu kami tegaskan lagi bahwa untuk peraturan daerah ya, kita berbicara peraturan daerah atau payung hukum di level peraturan daerah, itu untuk perlindungan anak di ruang digital secara khusus itu belum ada. Tapi ya Ibu Kadis, correct me if I'm wrong, khusus perlindungan anak di ruang digital perdanya belum ada. Untuk inklusi pun hal yang sama terjadi. Belum ada perda Kota Ternate yang mengatur mengenai perlindungan disabilitas. Yang ada adalah terkait Komisi Daerah Disabilitas. Hal ini padahal sudah ada di tetangga kita, okay. Tidore. Tidore sudah punya. Maluku Utara secara provinsi yang lebih luas baru diusulkan di Ranperda 2026. Kita sebagai provinsi Maluku Utara sejak 1999 sudah berusia 26 tahun, tapi di tahun ke-26 ini baru kita berbicara bagaimana melindungi masyarakat kita yang disabilitas. Saya pikir itu cukup miris. Butuh waktu yang terlalu lama untuk bisa mengakomodir masyarakat yang berkebutuhan khusus. Tapi di satu sisi, izin saya juga tidak bisa menutup mata dengan beberapa effort yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Kali ini saya mau bawakan contoh yang kami lihat, yang kami pantau dari Dikbud Malut, bahwa mereka sudah ada upaya ke arah sana. Untuk yang pertama, mereka sudah ajukan di Ranperda itu, memang lumayan terlambat, baru April 2026 pengajuannya. Tapi di satu sisi, selain mereka ajukan Ranperda itu, mereka juga melakukan gerakan perubahan dengan memberikan bimtek pelatihan kepada guru-guru SMA di Maluku Utara ini. Kita angkat telepon atau lanjut?
3: Dituntaskan dulu.
7: Oke. Okay. Baik. Jadi di di Provinsi Maluku Utara ini mereka undang guru-guru untuk bisa dibimtekkan mengenai bagaimana caranya mengajar dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena itu adalah hal yang paling vital di dalam penerapan pendidikan inklusif. Tapi izin, dari gerakan yang mereka lakukan, saya pikir kata pemerataan itu belum terjadi.
3: Belum terjadi.
7: Kenapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan data dan fakta yang kami pegang, dari 1, 2, 3, 6 kabupaten kota yang mereka undang, itu tidak sesuai dengan data peringkat banyaknya anak berkebutuhan khusus di kota kabupaten. Jadi yang diundang itu adalah Kota Ternate, peringkat pertama yang paling banyak ABK-nya anak berkebutuhan khusus. Peringkat kedua Kota Tidore diundang, peringkat ketiga Kabupaten Halmahera Utara, kemudian peringkat kelima Halmahera Barat, peringkat keenam Halmahera Timur, dan peringkat ke-10 Halmahera Tengah. Mereka tidak mengundang peringkat ke, kalau kita urutkan ya, 1, 2, 3, 4, dan 7. 7 itu Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten Kepulauan Sula dan Halmahera Timur.
3: Baik, Ibu Nur, kita terima. Ya. Dulu via telepon. Baik. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
9: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Rima di seputaran Raja Udas dan Jalan. Izin bergabung bersama dengan para narasumber ya. Ini halo.
3: Iya, dengan.
9: Iya, baik. Baik, untuk para narasumber, ini saya menceritakan tentang pengalaman ya sebagai seorang ibu. Jadi di anak saya sekolah di salah satu SMP di Kota Ternate, SMP Negeri. Nah, ketika rapat terakhir itu, guru SMP-nya, Kepseknya itu menceritakan tentang sebuah kasus, entah mungkin sudah sampai ombudsman atau belum, tentang ada dua pasangan yang masih SMP dan dikeluarkan dari sekolah tersebut, dari sekolahnya anak saya itu. Jadi, dan yang paling sedih itu adalah kedua pasangannya bukan cowok-cewek, mohon maaf, tapi cewek dan cewek, cowok dan cowok, mohon maaf. Nah, saya langsung mikir dan saya nanya sama anak saya. Betul, alhamdulillah anak saya tuh suka berkomunikasi dengan saya sebagai orang tuanya gitu. Dia cerita begitu kan teman-temannya seperti ini. Bahkan dia tuh bilang katanya ada akun, dan saya buka akun media sosialnya. Mungkin bisa dicek, karena ternyata saya cerita sama teman-teman di kampus juga, mereka bilang iya benar ada gitu. Jadi sebuah akun yang isinya geng-gengnya mereka. Bahkan yang mungkin kalau misalnya malam-malam tuh ya, saya suka scroll TikTok gitu kan ya. Mereka tuh live, rajin banget live gitu. Nah, itu tuh apakah sampai ya ke pemerintah? Karena kalau sebagai, maksudnya kan kita sebagai masyarakat tidak punya hak untuk itu. Maksudnya punya untuk melaporkan saja seperti hal ini begitu. Tapi kalau untuk bertindak kan berarti pihak dari pemerintah begitu ya. Apakah ada begitu yang khusus langsung menindak begitu Bapak Ibu ke akun tersebut? Karena sangat disayangkan tuh jadi tontonan anak-anak kita kan, nggak bisa lepas dari gadget nih. Nanti takutnya mereka merasa itu benar gitu. Oh iya, berarti kalau misalnya kita perempuan terus berlagak seperti laki-laki atau laki-laki berlagak seperti perempuan, itu berarti nggak apa-apa dong begitu. Itu yang saya takutkan begitu kan, karena semakin banyak followersnya semakin banyak setiap harinya, terus juga mereka kayak merasa semakin diberikan ruang begitu. Karena memang ada ya beberapa yang saya lihat tuh kayak geng-geng gitu, ada akunnya tapi saya nggak bisa sebutin gitu kan, dan masih aktif akun tersebut baik di Instagram atau di TikTok. Dan bahkan ada salah satunya itu, dia itu kalau nggak salah pernah kerja di salah satu institusi ya, yang saya rasa kayaknya nggak mungkin banget kalau dia akhirnya menyimpang begitu. Tapi faktanya dia menyimpang begitu. Nah, mungkin ini yang saya bingung sebagai orang tua tuh harus gimana begitu menghadapi fenomena yang sangat saya sedihkan itu di Ternate begitu. Saya memang tidak berasal dari kota ini, tapi kan sekarang terjadi di sini, jadi otomatis benar-benar harus apa ya namanya, saya juga bingung gitu karena jauh banget dari apa perspektif pikiran saya terhadap kota ini. Mungkin bisa ditanggapi Bapak Ibu, mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebelum ke Ibu Nur tadi untuk bagaimana menuntaskan penjelasan tadi, saya ke Bang Hasmi untuk bagaimana menanggapi Om Jojo sekaligus Ibu Rima Dia Kehuda terkait dengan berbagai macam persoalan tadi. Misalnya di Om Jojo sendiri lebih apa ya, menggali terkait dengan sejauh mana ramana di khususnya di pendidikan, dan juga Ibu Rima menjelaskan terkait dengan kasus tadi anak muda dengan ada geng-gengnya gitu yang dengan suka apa ya, suka di saat live dan sebagainya dengan. Nah, kira-kira dari Bang Hasbi menilai seperti apa?
4: Ya, untuk Om Jojo saya kira memang kalau bicara soal sekolah ini kan sudah ada edaran dari Kementerian Agama, Kementerian Mendikdasmen dan seterusnya. Itu sebenarnya setiap sekolah punya konsultasi penyelesaian masalah di sekolah soal bullying dan seterusnya, ada itu
5: TPPK namanya ya, setiap sekolah punya itu,
4: ada itu. Okay. Kemudian ada di pondok pesantren juga ada. Jadi memang saya bilang tadi, dari sisi regulasi semacam aturan sudah ada dari sudah siapkan. Nah, sekarang tadi saya bilang di level sekolahnya seperti apa. Nah, level sekolah itu yang tentu tidak hanya sekolahan sih, tata ruang di sekolah itu juga penting. Misalnya sekolah yang misalnya tadi saya bilang kalau dari sisi lingkungannya tidak bersih, sekolah yang tidak dari sisi security misalnya tidak, ya pasti juga akan jadi masalah. Karena itu saya kira kisah pada sekolah masing-masing, tidak hanya guru juga misalnya, karena fasilitas sekolah juga penting. Maka itu tanggung jawab semua. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau misalnya kita fokus pada isu-isu seperti yang kita kumpulkan tadi, maka ini tidak hanya urusan sekolah sih, urusan kita semua nih. Nah, karena itu memang Soal tadi Om Jojo, saya kira memang di Indonesia, bukan hanya di Maluku Utara, Indonesia memang kita belum masuk sampai pada level yang di ideal. Nah karena itu sekarang kita tetap terus bergiat, kami terus mendorong agar pemerintah merehabilitasi sekolah-sekolah yang tadinya tidak, yang dari sisi bangunannya tidak apa namanya ya rusak dan seterusnya, atau tidak pernah memberikan ruang yang baik bagi anak-anak didik, misalnya harus diperbaiki total dari semua aspek. Nah itu dari sisi sekolah. Kemudian soal guru. Nah selama ini kan guru itu juga yang harusnya menjadi peranti penting di dalam proses reformasi itu, itu kadang-kadang diabaikan ya. Jadi kita hanya lihat guru ketika ada masalah ya. Bahkan misalnya ada guru yang ketika guru yang coba untuk menerapkan disiplin dikriminalkan gitu. Nah kami menemukan ini semua kasus Indonesia seperti itu. Orang tua dan masyarakat tidak pernah sadar bahwa pendidikan itu adalah medan pembelajaran yang harus juga jadi media pendidik gitu. Karena itu penghormatan terhadap pendidik itu menjadi penting. Nah di ruang ini juga kita belum ada yang menjadikan guru sebagai bagian-bagian dari sebagai kiblat dari pencerahan anak-anak kita. Jadi guru itu kapan saja dikriminal. Karena itu saya di rapat terakhir saya mengusulkan, ya kalau gitu perlu ada rancangan undang-undang perlindungan guru agar hak mereka, hak ekonomi mereka, hak hukum mereka juga ada. Nah terkait dengan ini menarik di Ibu Rima nih. Nah saya dari dulu Ibu Atun sebelum jadi anggota DPD RI juga saya paling berteriak soal ini. Di saya bilang lagi nih, saya ulangi lagi yang kasus-kasus begini ini pemerintah kita juga biarkan. Ketika lomba Agustusan ini kaum-kaum knalpot ini diberikan kebebasan, kaum-kaum Nabi Lut ini juga diberikan kebebasan untuk joget-joget di jalan-jalan dan mempertontonkan itu semua gitu kan. Nah saya bilang dari mana mereka tahu seperti itu. Bukan hanya soal, saya bilang soal ruang digital oke gitu, tapi di lingkungan kita itu memberikan bahkan mensupport. Nah saya tahu perdebatan di dalam seperti ini, dan di mana, dan ini sebuah pendanaan internasional untuk itu. Ini yang Ibu Rima nanya ini sebuah kampanye global. Mereka berupaya agar anak-anak kita itu dihabisi dari dasar itu, akhlak moralnya udah hilang. Dan mereka ingin cabut semua karakter dan pokoknya semua peranti dasar anak-anak untuk jadi anak generasi terbaik itu dihabisi. Lewat apa? Gerakan LGBTQ. Ada gerakan-gerakan tadi. Dan sayangnya saya bilang penegakan hukum kita tidak tegas. Saya bilang tidak tegas sama sekali. Ketika ada laporan masuk sosial mereka ini, ya di saya pernah laporan ini udah berulang-ulang waktu saya menjadi anggota DPD. Saya lapor dan ditangkap juga. Tapi kemarin nggak jalan juga. Tuh. Kemudian saya juga sering menegaskan posisi dan sikap politik saya sejak dulu. Ini nggak boleh dibiarkan karena satu ini penyakit. Ya sebagai Muslim saya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ini. Ya Al-Quran jelas, Al-Hadis jelas. Dan tokoh-tokoh agama kita juga semua harus bersama-sama. Saya bilang lagi, ini bukan tanggung jawab dinas, ini bukan tanggung jawab pemerintahan sih, tanggung jawab semua elemen masyarakat. Kita nggak usah lagi banyak berdebat itu. Ya udah kalau ini salah ya udah, sama-sama lah kita sekarang ini. Ya. Kalau cuma hanya harap Ibu Atun, pertama Ibu Atun ya, anggarannya pasti kurang nih di kota ini nih.
10: Betul
4: ya. Ya paling ya sekedar yang bisa Ibu Atun lakukan ya, satu mau koordinasi berapa. Pokoknya menurut saya serba dipangkas semua, okay. Ya kan? Nah, lalu kemudian negara ini menurut saya efisiensi, okay. Ya. Tetapi kejahatan nggak ada efisiensi sekarang,
10: yeah.
4: Ya? Oke, adik ya.
10: Oke.
4: Okay. Kejahatan nggak ada efisiensinya, ya.
10: Baik.
4: Ya?
10: Baik.
4: Karena itu bagaimana caranya itu? Nah, Ibu Rima ini saya kira betul. Kita mau kita menjawab. Saya siap. Kapan aja bisa di WA ke saya bisa akan terlanjuti untuk bisa langsung ke pihak yang terkait. Kalau saya dilaporkan soal kasus ini, saya akan lebih cepat karena juga saya fokus di sini.
10: Baik, pembahasan semakin menarik ya. Saya lanjut ke Ibu Atun terkait dengan menanggapi Bu Rima tadi.
5: Saya pikir dari sisi regulasi itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Hasbi, saya sangat bersyukur untuk Ibu Rima karena ternyata Ibu Rima tergantung termasuk pada kategori orang tua yang peduli. Orang tua yang peduli itu sudah satu luar biasa. Bagaimana Ibu Rima mendampingi anak-anak dalam bermedia, dalam melaksanakan aktivitas berinternet dan media digital lainnya. Kebingungan untuk menghadapi hal-hal seperti ini, kasus ini pernah terlaporkan kepada kami sekali. Waktu itu mereka dilaporkan oleh orang tua bahwa mereka sudah ke Makassar dan bagaimana cara memulangkan mereka. Dan itu kami fasilitasi untuk memulangkan anak-anak, kedua anak tersebut. Dalam hal ini maaf sejenis, okay. Kami pulangkan dan yang kami lakukan yang paling penting adalah bagaimana membentuk lingkungan yang bisa mendukung mereka agar istilahnya tercerabut dari hal-hal seperti ini. Kita adakan konseling tergantung dari kedua pihak. Tidak hanya anaknya yang dikonseling, orang tua dan keluarga harus dikonseling. Yeah, yeah. Karena apa? Pembelajarannya adalah yang menanggung akibatnya bukan hanya mereka berdua, okay. Tapi juga keluarga ikut menanggung akibat. Dan itu menyisakan trauma yang cukup panjang dan mendalam. Jadi saya sangat senang dengan Ibu Rima karena ternyata beliau sudah bisa menempatkan posisinya sebagai orang tua yang waspada terhadap perkembangan teknologi yang diakses oleh anak-anak. Dan saya pikir ini bukan satu apa ya, bukan satu hal yang kita malu ketika kita harus melaporkan hal ini. Okay. Tidak penting. Karena saat kita tahu bahwa ada stigma, berbagai stigma yang negatif ketika kita misalnya melaporkan hal ini terkait dengan nama baik keluarga dan lain dan sebagainya dan lain sebagainya, tentunya akan panjang daftarnya. Tetapi saya pikir sekarang adalah era keterbukaan. Pengalaman kami adalah hal-hal yang dulunya tidak pernah terlaporkan ke kami, sekarang masyarakat secara sadar bahwa ini adalah pelanggaran dan harus dilaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi bukan masalah bagi kami ketika angka-angka kekerasan ini melonjak tinggi, karena yang terpenting adalah masyarakat tahu bahwa kami hadir, pemerintah hadir untuk memberikan layanan, memberikan aksesibilitas baik bagi korban maupun pelaku. Mungkin itu.
10: Baik, saya ke Ibu Nurul terkait menanggapi Ibu Rima tadi, sekaligus closing statement ya, mengingat juga karena waktu.
7: Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya tuntaskan data yang tadi saya sampaikan, okay. Bahwa yang kami mau bilang adalah untuk berbicara pemerataan khusus untuk inklusi, saya pikir belum sampai ke kata pemerataan, karena yang tadi kami sampaikan gerakan yang dilakukan oleh Dikbudmalut dengan mengundang 40 sekolah di seluruh kabupaten kota ini masih sangat jauh jumlahnya. Karena okay. Apa? Satuan pendidikan di Maluku Utara itu ada 517 sekolah, Bapak Ibu. Kalau yang diundang hanya 40 untuk diberikan BIMTEK pendidikan inklusi, bayangkan berarti angkanya masih 7,7% dari seluruh sekolah yang ada di Maluku Utara. Hanya 7,7% sekolah yang gurunya diundang untuk mendapatkan BIMTEK pendidikan inklusi. Belum lagi yang diundang itu ternyata bukan yang banyak-banyak gitu, yang paling banyak anak berkebutuhan khususnya. Jadi menurut saya pertama sudah tidak merata, kemudian kedua tidak betul-betul tidak menjangkau yang terluar seperti Kepulauan Sula, itu okay. Mereka 7 terbanyak, kemudian Halmahera Selatan yang 4 terbanyak tidak diundang. Yang diundang justru peringkat ke-10 Kabupaten Halmahera Tengah, diundang posisi ketiga terbanyak, diundang 5 sekolah yang mana anak berkebutuhan khususnya itu hanya ada 28 anak. Jadi saya pikir sangat timpang. Mengenai dengan Ibu Risma, mungkin ini juga sebagai closing statement saya bahwa yeah. Masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mempunyai hak dan kewenangan yang sama seperti DPR dan Ombudsman, yaitu mengawasi pelayanan publik. Ketika Ibu melihat ada yang janggal di sini, khususnya terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan, ada akun yang bikin anak-anak jadi misleading, kemudian mempunyai perilaku menyimpang, sangat bisa Ibu laporkan keluhan tersebut ke dinas terkait, dalam hal ini Diskominfo. Kemudian boleh juga ditoser juga ke Ibu Kadis di bagian perlindungan anak terkait dengan akibat daripada konten-konten di akun tersebut. Kalau dua dinas ini tidak menanggapi keluhan Ibu, maka datanglah ke Ombudsman Maluku Utara. Terima kasih.
10: Baik, saya ke Ibu Atun, closing statement ya. Terkait dengan tema kita pada pagi ini.
5: Pada akhirnya, pengasuhan orang tua terhadap anak di era digital ini tidak selalu tentang bagaimana menjauhkan anak atau melarang anak untuk mengakses dunia digital, Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita meyakinkan anak untuk dia bisa menyeimbangkan dan mengendalikan hal ini dengan baik. Jadi ketika dengan pendampingan yang penuh kesabaran dan juga intens, itu kita akan mendapatkan bagaimana seorang anak dia bisa baik di sisi digitalnya, tapi dia juga bisa berkembang di sisi